Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 9.413 ustadz dan ustazah dari Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam LPKI di Kabupaten Rembang menerima insentif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Insentif tersebut diberikan sebesar Rp100.000 per orang setiap bulan dengan total Rp5,6 miliar. Para penerima merupakan guru yang mengajar di Lembaga Pendidikan Al-Quran atau LPKI, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren di Kabupaten Rembang. Program tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidik keagamaan. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Rembang, Hanik Kuryana, mengatakan pencarian inisiatif dilakukan dalam 2 termin selama 2026.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Gejolak geopolitik di Timur Tengah dinilai tidak selalu membawa dampak negatif bagi industri kopi nasional. Komisi 7 DPR RI justru melihat situasi tersebut sebagai peluang bagi pelaku usaha pengolahan kopi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor ke berbagai negara. Pandangan itu mengemuka saat kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke PT Santos Jaya Abadi Semarang Plant, Jawa Tengah, Jumat 4 September 2026. Dalam kunjungan tersebut, para pemangku kepentingan membahas prospek industri kopi nasional di tengah persaingan global. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menilai industri kopi relatif tidak terdampak langsung oleh konflik Timur Tengah karena sebagian besar bakunya berasal dari dalam negeri. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

kita di Ragam Semarang ya, edisi hari ini hari Sabtu 5 September 2026. Di bulan September ini juga biasa disebut bulan radio, guys, karena di bulan September, tepatnya tanggal 11, ini Radio Republik Indonesia atau RRI pertama kali didirikan. Dan untuk tahun 2026, RRI ini memasuki usia 81 tahun. Nggih, matur nuwun nggih untuk panjenengan yang terus bersama kami. Informasi seni dan budaya seputar Kota Semarang, sahabat budaya, kami hadirkan di Ragam Semarang hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, dengan diiringi tembang-tembang pop Jawa pilihan. Atensi masih kulo tenggong nggih. Line telepon dan WhatsApp 0248316661, juga di 0811277914, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo yang pagi hari ini ingin berbagi informasi, tips jalan-jalan, kuliner, masak atau apapun nggih, karena memang hari ini adalah akhir pekan, waktunya untuk bersantai. Dan untuk yang tetap harus bertugas di akhir pekan juga harus tetap semangat.

Nasi ayam Semarang adalah nasi liwet yang diberi suwiran daging ayam dan irisan telur rebus, kemudian disiram dengan sambal goreng jipan dan kuah opor. Sangat mantap dan pas buat sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Pada umumnya, nasi ayam ini tersaji dengan sate usus, sate telur puyuh, dan teh hangat. Jika ingin menikmati nasi ayam Semarang, sangat mudah ditemukan. Tinggal meluncur saja ke kawasan Simpang 5 Semarang, di sini akan serasa makan nasi ayam di negeri.

0: bagaimana antisipasi kebakaran di musim kemarau. Berikut disampaikan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Jawa Tengah, Dinarjati Nugroho Saputro, SPSI.
1: Potensi di musim kemarau ini memang yang perlu kita waspadai adalah kebakaran hutan dan lahan dan pemukiman. Pesan-pesan kami bagi warga adalah yang pertama, kita mengawasi dan kita waspada terhadap lingkungan tempat tinggal kita. Kita mengawasi penggunaan peralatan listrik, kita mengawasi penggunaan kompor gas ataupun tabung gas. Apabila tidak dipakai atau tidak diperlukan, silakan dimatikan. Dan yang pasti adalah ini yang sering terjadi, Mas. Jangan sampai meninggalkan tas HP itu dalam kondisi menancap terus-menerus gitu ya, karena memang itu kalau memang terjadi konslet itu bisa menjadi penghantar api yang sangat bagus sekali. Jadi nanti bisa membuat besar api. Itu yang pertama terkait pemukiman, kebakaran pemukiman dan gedung. Lalu yang terkait kebakaran hutan dan lahan, sekali lagi hindari untuk membakar sampah apabila itu tidak bisa dikontrol. Artinya menghindari pembakaran sampah di ruang terbuka, di lahan ruang terbuka yang memang itu tidak bisa dikontrol.

0: Debussy. Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat ingkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados ingkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suarane, berbeda cara memukulnya dan berbeda pola pukulnya, tekniknya, ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya, ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Indonesia.
0: Informasi cuaca kemaritiman bersama Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.
3: Sahabat budaya Kang Mas Mbak Yu, di ujung telepon kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Tika dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan menyampaikan secara lengkap informasi prakiraan cuaca maritim untuk hari ini. Mbak Tika, monggo silakan.
4: Terima kasih Mas Andi, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama kami awali dengan

0: Dan informasi tinggi gelombang yang berlaku untuk pagi ini, Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Minggu 6 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Peringatan dini gelombang berkategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur. Kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi, serta wilayah pelayaran padat agar tetap selalu waspada. Informasi selanjutnya, perkiraan cuaca maritim yang berlaku untuk pagi ini, Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori sedang yaitu mulai dari 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah utara hingga timur dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu untuk wilayah perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, perkiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang berlaku untuk pagi ini, Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 12 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi siang nanti, Sabtu 5 September 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,5 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi pagi ini, Sabtu 5 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,8 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Selamat pagi, selamat bertugas kembali, Mbak Tika.
2: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.

Akhir pekan sahabat budaya, untuk panjenengan yang ingin jalan-jalan tidak perlu jauh-jauh ke Madiun atau Ngawi ya, karena di kota Semarang ini juga terdapat banyak lokasi wisata tentunya yang terjangkau dan juga menarik untuk dikunjungi. Salah satunya ada di Pantai Tirang sahabat budaya, yang menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat untuk menikmati suasana pantai. Kawasan wisata ini dinilai memiliki suasana yang cukup tenang dengan kondisi kebersihan yang terjaga. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Dampak Harjo, Dio Hermansyah, mengatakan Pantai Tirang tidak hanya menjadi tempat wisata tetapi juga menjadi peluang untuk masyarakat ingin mengembangkan usaha produk UMKM. Pengembangan Tirang ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Saya juga sempat berkunjung ya sahabat budaya, dan memang kondisi pantainya cukup bersih, cukup nyaman, dan juga banyak gazebo ya untuk beristirahat, untuk bersantai, sekedar untuk menikmati deburan ombak dan hembusan angin di pantai utara Jawa. Dia juga menyampaikan kondisi pantai yang bersih juga menjadi satu hal yang penting ya, karena dengan bersih masyarakat atau pengunjung atau wisatawan ini bisa lebih nyaman untuk berlama-lama menghabiskan waktu bersama keluarga. Disampaikan juga salah seorang pedagang di Pantai Tirang ini, Putri Sulis, mengatakan aktivitas pengunjung biasanya lebih ramai saat akhir pekan dan juga hari libur. Pada Sabtu dan Minggu pengunjung biasanya berdatangan saat pagi hari, sedangkan pada hari biasa pengunjung lebih banyak datang di sore hari. Dan ini untuk harga tiketnya juga cukup terjangkau guys sahabat budaya, Rp10.000 per orang, dan juga biaya parkirnya Rp5.000. Di situ juga fasilitasnya cukup lengkap, cukup komplit nggih. Ada berbagai toko jajanan, panganan, ada gorengan, teh, minuman segala macam nggih. Jadi tidak perlu khawatir untuk panjenengan yang ingin bersantai juga sambil nyemil nggih untuk menikmati suasana pantai baik di pagi dan di sore hari. Satu pesan untuk panjenengan yang ingin berkunjung ke Pantai Tirang, tetap jaga kebersihan agar Pantai Tirang bisa terus lestari dan nyaman untuk dikunjungi wisatawan.

0: Loh, Mbak, kok uang saya kelihatannya aneh gini ya?
1: Wah, Mas, coba dicek pakai metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Dilihat, warnanya luntur. Diraba kok kayak kertas tugas anak SD ya, Mbak? Diterawang, watermarknya hilang entah kemana, Mbak.
1: Nah, berarti itu bisa jadi uang palsu, Mas. Jangan sampai ikut beredar, bahaya.
0: Aduh, untung dicek. Hampir aja aku pakai buat bayar es teh.
1: Makanya, Mas, kalau nerima uang, jangan cuma dilihat sekilas. Bukan asal nominalnya benar, tapi juga ingat 3D, biar gak kejebak uang palsu.
0: Siap, Mbak. Mulai hari ini, saya jadi detektif uang.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena menyebut Kota Lama Semarang memiliki potensi besar menjadi hub kesenian Nusantara sekaligus destinasi wisata berbasis sejarah, seni, budaya, dan ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Samuel usai mengikuti pembukaan Festival Kota Lama Semarang Jumat 4 September 2026 malam. Menurutnya, keterlibatan Semarang dalam Karisma Event Nusantara Token menjadi peluang penting untuk mengembangkan berbagai agenda seni dan budaya secara berkelanjutan. Samuel mendorong agar festival ke depan memberikan ruang lebih besar bagi kekayaan seni lokal seperti gamelan dan keroncong Semarangan sekaligus menghadirkan berbagai pertunjukan seni daerah lain di Indonesia. Konsep tersebut sejalan dengan tema Unity in Diversity yang diusung Festival Kota Lama.

Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. BPJS Ketenagakerjaan senantiasa hadir dalam setiap perjalanan pekerja, mulai dari saat bekerja, ketika menghadapi resiko, hingga saat mereka berusaha bangkit dan melanjutkan kehidupan. Semangat itulah yang dibawa BPJS Ketenagakerjaan dalam memperingati Hari Pelanggan Nasional Harpelnas tahun 2026. Bukan sekedar seremoni, Harpelnas menjadi momentum bagi seluruh jajaran karyawan BPJS Ketenagakerjaan Semarang Pemuda untuk hadir lebih dekat, melayani, melindungi, dan memberdayakan para pekerja. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

0: Lihat deh, sepatu limited edition brand luar ini udah masuk Indonesia. Wah, desainnya keren. Pantas banyak influencer yang pakai.
1: Iya sih keren. Tapi harganya gak masuk akal. Coba yuk, lihat kerak sebelah.
0: Yang itu, itu kan brand lokal.
1: Coba aja dulu. Nih, buatan anak bangsa. Lihat, desainnya gak kalah keren. Bahannya kuat dan kelihatannya lebih nyaman buat dipakai.
0: Wah, iya dong. Ini enak buat dipakai. Sepatunya ringan dan empuk lagi.
1: Jangan salah, Din. Sekarang semua sudah serba maju. Produk lokal karya anak bangsa aja bisa bersaing dengan produk luar. Itu bukti kalau produk lokal punya kualitas yang gak kalah bagus.
2: Pantang terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Di Minggu tanggal 6 September 2026 akan ada agenda puncak Karnivest RRI Semarang di tahun 2026 yang acaranya dilaksanakan di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Acaranya cukup beragam guys sahabat budaya, dan dimulai pukul 6, dimulai dengan senam bersama. Nanti ada berbagai kegiatan yang lainnya seperti cek kesehatan gratis, ada juga vaksin gratis, dan berbagai agenda lainnya, juga pertunjukan seni dan budaya. Monggo besok yang belum ada agenda hadir nggih di halaman kami di Jalan Ahmad Yani 144-146 Kota Semarang. Ada door prize yang cukup menarik dan kesemuanya gratis. Door prize-nya mulai dari televisi, kipas angin, mesin cuci, kulkas, dan juga masih banyak ya yang lainnya. Monggo kami tunggu kloteng nggih kehadiran panjenengan wonten ing halaman RRI Semarang di acara RRI Fest tahun 2026.

0: Wah, dessert di sini kelihatan enak banget. Aku mau pesen banyak deh.
1: Kamu yakin, Nat, bisa pesen itu semua?
0: Bisa lah, aku lapar banget. Lagian, uang aku juga banyak. Kan rugi kalau nggak coba semua.
1: Nat, masih sisa banyak itu loh.
0: Aduh, kenyang banget. Tapi masih banyak banget nih sisanya.
1: Nah kan, makanya jangan buang-buang makanan. Ambil secukupnya aja, biar gak mubazir. Makanan itu kan rezeki, jangan disia-siain.
0: Iya, maaf deh.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz.

pagi sahabat budaya, pada tanggal 4 tadi malam atau kemarin malam nanti akan dilaksanakan hingga 20 September 2026, dan rangkaian festival Kota Lama di tahun ini berlangsung lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Ini untuk mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus menyambut peserta MTQ nasional di Kota Semarang. Dan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Kota Semarang, Indria Sari, mengatakan Festival Kota Lama menghadirkan beragam kegiatan budaya, komunitas, hingga aktivitas yang mengajak masyarakat dan wisatawan menikmati kawasan heritage, dan menurutnya setiap kegiatan memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri. Jadi monggo guys sahabat budaya, mungkin yang belum ada agenda di akhir pekan ini bisa melihat atau mengunjungi Festival Kota Lama Semarang di kawasan Kota Lama Semarang mulai tanggal 4 hingga 20 September 2026. Indria Sari mengatakan sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain pertunjukan orkestra, dance, kegiatan bersepeda di kawasan heritage, jazz, hingga peragaan busana. Dan selain itu, Festival Kota Lama juga menghadirkan pasar malam sentiling dengan berbagai tenan kuliner yang legendaris. Nah, ini juga yang pasti ditunggu-tunggu guys sahabat budaya, adanya festival kuliner legendaris yang dihadirkan di pasar malam sentiling. Untuk kegiatan atau jadwal lengkapnya nanti panjenengan bisa akses di rri.co.id guys, karena memang cukup banyak dan juga bervariasi. Sekali lagi monggo untuk panjenengan yang ingin mengetahui secara lengkap agenda atau jadwal kegiatan Festival Kota Lama Semarang yang digelar 4 hingga 20 September 2026, bisa mengunjungi website kami di rri.co.id.

0: bro, helm kamu mana? Kok nggak dipakai?
1: Halah, santai aja. Warungnya juga deket ini. Paling cuma 2 menit juga sampai.
0: Deket bukan berarti aman, bro. Kecelakaan bisa terjadi bahkan di depan rumah sendiri. Kemarin loh temanku jatuh sampai bocor kepalanya hanya ke minimarket depan gang. Apa kamu gak takut?
1: Hah? Ya tapi ribet banget sih, lagian bentaran doang. Males pakai helm.
0: Justru yang bentar itu yang sering buat kita lengah. Kamu tahu gak? Banyak kasus kecelakaan fatal terjadi pas orang cuma mau sebentar ke warung. Dekat bukan alasan untuk abaikan keselamatan. Pakai helm, lindungi nyawamu.
2: Panteng terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

Festival Kota Lama Semarang, ya sahabat budaya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi penyelenggaraan Festival Kota Lama Semarang yang dinilai mampu memadukan pelestarian kawasan bersejarah dengan pengembangan ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan keberadaan Festival Kota Lama ini menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Jawa Tengah. Dan menurut Sumarno, juga pengembangan kawasan bersejarah melalui kegiatan kreatif ini dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah Provinsi Jateng berharap Festival Kota Lama bisa terus berkembang dan memiliki dampak yang semakin besar bagi Kota Semarang. Dan mari kita juga dukung ya sahabat budaya, warga Kota Semarang dan sekitarnya untuk terus hadir dan juga meramaikan, juga mendukung supaya harapannya nanti Festival Kota Lama Kota Semarang yang tahun ini merupakan agenda ke-15 ya, terus bisa berkembang dan juga semakin maju. Semarang juga mendukung rencana perpanjangan pelaksanaan Festival Kota Lama yang akan diselaraskan dengan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Dan menurutnya perpanjangan festival tersebut merupakan langkah strategis untuk memanfaatkan momentum kedatangan ribuan peserta dan keluarga kafilah dari berbagai daerah di Kota Semarang. Semarang juga berharap Festival Kota Lama bisa terus berlangsung hingga rangkaian MTQ Nasional selesai, sehingga para peserta dan pengunjung memiliki alternatif destinasi wisata sekaligus dapat menikmati kekayaan sejarah dan budaya Kota Semarang. Untuk festival MTQ ke-31 Kota Semarang ini akan dilaksanakan pada 11 hingga 20 September 2026. Dan ini diprediksi lebih dari 7.000 orang peserta dan juga keluarga akan hadir ke Kota Semarang untuk meramaikan. Dan mari kita juga menjadi tuan rumah yang baik untuk penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31.

0: Harimau itu kuat ya, sekali terekam dampaknya besar.
1: Iya, di media sosial juga begitu.
0: Maksudnya?
1: Jarimu sekali komentar kasar, orang bisa terluka. Sekali share hoax, masalah bisa meluas.
0: Berarti sebelum klik, kita harus mikir?
1: Iya, cek dulu kebenarannya, pikirkan dampaknya. Jarimu adalah harimaumu. Kendalikan sebelum menekan. Bijak bermedia sosial, karena satu klik bisa berdampak besar.
2: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Universitas Diponegoro UDIP memperluas ruang belajar mahasiswa hingga ke lingkungan industri melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Indonesia Wedabai Industrial Park atau IWIP pada Jumat 4 September 2026 di ruang rapat rektor Gedung Widya Puraya lantai 2 kampus UDIP Tembalang. Kolaborasi ini diarahkan untuk mempertemukan kompetensi akademik dengan kebutuhan nyata dunia kerja. Selain itu juga untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa memperoleh pengalaman profesional di salah satu kawasan industri pengolahan nikel di Indonesia. Nota kesepahaman resmi ditandatangani Rektor Undip Profesor Dr. Suhar Momo SCMSI bersama General Manager HRD PT Indonesia Wedabai Industrial Park Roslina Sangaci. Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI membuat informasi digital semakin mudah diproduksi dan disebarkan. Di sisi lain, teknologi tersebut juga membuka peluang munculnya informasi palsu, manipulasi digital hingga deepfake. Kondisi ini mendorong Polres Demak untuk memperkuat literasi digital di kalangan pelajar. Generasi muda dinilai perlu memiliki kemampuan untuk mengenali informasi yang benar sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra mengatakan, kemampuan menggunakan teknologi perlu diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis. AI memiliki banyak manfaat terutama untuk mendukung pembelajaran dan kreativitas. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

lagi menanti temannya, saudaranya atau keluarganya ya untuk kembali pulang di hari Sabtu di akhir pekan ini. Monggo, masih bersama saya Adi Setiawan, saya akan menemani ya di Mangun Projo hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan informasi seni dan budaya seputar Jawa Tengah. Atensi Tasikulo Tenggo, sahabat budaya. Lain telepon dan WhatsApp monggo 0248316661, juga di 0811277791 dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Sudah dari Salah Hati dari Dewa 19 versi keroncong yang di cover oleh New Keroncong untuk menemani aktivitas panjenengan pagi hari ini.

0: babat khas Semarang ini ternyata berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Pertama kali dibawa oleh Lo Lan Hua bersama suaminya pada saat mereka datang ke Semarang. Pada saat itu belum ada orang yang menjual kue wingko. Nah, tahun 1946 mulailah Lo Lan Hua dengan dibantu suaminya The Egg Jong ini membuat dan menjual kue wingko di Semarang. Kue wingko tersebut dijajakan dari rumah ke rumah dan juga dititipkan di kios sederhana yang menjual makanan di stasiun kereta api Tawang Semarang. Kue wingko buatan Lo Lan Hua ternyata banyak disenangi. Dari sinilah kemudian orang mengenal kue wingko babat sebagai makanan khas kota Semarang. Walaupun sebenarnya berasal dari Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

tempat ya sahabat muda untuk berkumpul bersama keluarga, jalan-jalan tentunya untuk membuat kenangan yang indah ya dalam memori keluarga Panjenengan. Dan untuk yang masih bingung mau jalan-jalan kemana, bisa berkunjung ke Kabupaten Magelang ya, di kawasan Nepal Van Java, tepatnya di lereng Gunung Sumbing di Dusun Butuh, Desa Temanggung, Kecamatan Kaliangkrek, Kabupaten Magelang. Dan supaya lebih berkesan, supaya lebih membuat kenangan, ini bisa menggunakan mobil Jeep berpenggerak 4x4 nggih. Mobil bercat warna-warni dan berwarna colok ini tidak hanya menjadi sarana transportasi wisatawan, namun juga menjadi bagian pengalaman menjelajahi berbagai destinasi wisata di kawasan Gunung Sumbing. Disampaikan pengelola Jeep Nepal Van Java, Danang Suganda. Di kawasan wisata Nepal Van Java di lereng Gunung Sumbing ini terdapat sekitar 250 unit mobil Jeep yang siap mengantarkan para wisatawan yang akan menikmati keindahan panorama kawasan lereng Gunung Sumbing, yakni di Curug Silawe, Silancur Highland, Negeri Sayur Sukamakmur, dan tidak ketinggalan Nepal Van Java. Sudah terbayang ya sahabat budaya bagaimana keindahan lereng di bukit atau di Gunung Sumbing yang ada di Kabupaten Magelang. Tentunya dengan perkiraan cuaca di hari ini, sebagian besar Jawa Tengah juga diprediksi cerah. Bayangkan ya, langit biru, hijaunya pepohonan, dan mobil Jeep yang warna-warni tentu akan menjadi pengalaman tersendiri ya, di wisata perjalanan Panjenengan. Danang mengatakan layanan Jeep Nepal Van Java tersebut bisa dinikmati wisatawan dengan rute yang berbeda dan terbagi dalam 3 paket, yakni paket pendek, menengah, dan juga panjang. Dan ia menambahkan ketiga paket tersebut berjalan dari Nepal Van Java. Tentunya ini bisa disesuaikan guys sahabat budaya dengan kebutuhan Panjenengan, sesuai dengan waktu dan juga tentunya sesuai dengan kantong Panjenengan guys. Ini nanti bisa menikmati indahnya lereng Gunung Sumbing menggunakan Jeep khusus yang berpenggerak 4x4 berwarna-warni di Nepal Van Java di Magelang, Jawa Tengah.

Single Reel atau roti gambang adalah roti khas Semarang. Meskipun berasal dari Semarang, roti ganjel reel kurang dikenal dibandingkan roti lainnya karena teksturnya tidak lembut, sehingga alot dan sulit dikonsumsi. Namun, beberapa produsen kini memodifikasi teksturnya agar dapat dinikmati pada zaman modern. Tekstur ganjel reel yang agak alot menurut para ahli roti sangat baik bagi pencernaan. Makanan ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Semarang. Teksturnya ulet dan padat dipadu dengan aroma coklat dan kayu manis yang nendang di lidah. Dengan teksturnya yang ulet, jika makan dua potong saja, sudah cukup mengenyangkan. Roti ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Resep yang digunakan dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Masih asli dari zaman Belanda dulu. Nama aslinya adalah roti gambang, karena bentuknya yang mirip dengan alat musik gambang. Tapi, masyarakat Semarang lebih mengenalnya dengan nama ganjel reel. Kenapa disebut ganjel reel? Karena selain teksturnya yang bantat, juga bentuknya yang seperti ganjel reel atau bantalan reel. Rasanya manis karena menggunakan campuran gula aren. Cocok sekali untuk teman minum teh seperti nonik Belanda.

aktivitas guys, sahabat budaya yang suka dianggap sederhana dan juga diremehkan, namun ternyata aktivitas tersebut memiliki manfaat yang cukup besar nggih untuk tubuh, untuk diri kita dalam mendukung aktivitas harian dan juga tentunya untuk menjaga kesehatan. Dan apa itu sahabat budaya? Ini adalah minum air putih atau minum air yang cukup setiap hari. Ini karena bisa membantu tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Dan ternyata kebiasaan sederhana ini harus dilakukan secara rutin agar tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Air membantu mengatur suhu tubuh, melancarkan pencernaan, dan mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh. Tubuh yang membutuhkan air untuk membantu membuang zat-zat melalui urin dan juga keringat. Sementara itu, kekurangan cairan dapat membuat tubuh mengalami dehidrasi dan menurunkan kemampuan tubuh saat beraktivitas. Jadi jangan ditunda-tunda guys, sahabat budaya, harus dirutinkan. Dan disarankan juga minimal 2 liter per hari atau sesuai dengan yang disarankan dokter apabila dengan memiliki kondisi medis tertentu dan membutuhkan perhatian khusus. Ada beberapa tanda dehidrasi pada tubuh apabila dengan kurang mengkonsumsi air minum atau air putih. Ini biasanya diikuti rasa haus, mulut kering, lemes, pusing, dan urin yang berwarna lebih gelap. Dan apabila panjenengan sudah merasakan beberapa tanda tersebut, monggo nggih ditambah konsumsi air minum atau air putih agar bisa kembali normal. Kebutuhan air orang berbeda-beda sesuai aktivitas, usia, dan kondisi tubuh, dan juga lingkungan. Cuaca panas, aktivitas fisik ini juga membuat kebutuhan tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Jangan menunggu rasa haus untuk mulai minum air karena tubuh sudah kehilangan sebagian cairan. Guys, monggo sediakan botol air di sekitar meja kerja, tempat belajar, atau di dalam tas agar mudah diminum. Monggo di cek kembali ke apakah tubuh kita cukup atau terhidrasi, dan apabila sudah ada beberapa gejala yang sudah disampaikan tadi, monggo kita konsumsi air putih. Harapannya tubuh semakin sehat dan juga aktivitas kita tidak terganggu.

0: akhir-akhir ini rasanya capek terus, banyak pikiran. Tapi aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Kamu kenapa, Din? Kayaknya lagi ada yang kamu pikirin. Sini-sini cerita sama aku.
0: Tapi aku takut dianggap lemah atau malah merepotkan, Vin.
1: Din, cerita itu bukan tanda lemah. Justru dengan berani bercerita, itu penting buat kesehatan mental kamu. Kadang kita hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan.
0: Jadi, gak apa-apa nih aku cerita sama kamu. Tapi aku belum siap cerita sekarang.
1: Gak apa-apa, Sobat. Cerita aja kalau kamu udah siap buat cerita, oke?
0: Makasih ya, Vin. Seneng rasanya punya sahabat kayak kamu.
1: Sama-sama, Din. Kalau sahabat kita seneng, kita juga ikut seneng juga, kan?
2: Pantang terus Pro 4 RRI Semarang, leluri budaya Jawi.

0: Sahabat Budaya, untuk kebersamaan dan atensi partisipasi panjenengan semuanya di Mangon Projo edisi hari ini, akhir pekan hari Sabtu 5 September 2026. Oke, sudah jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, harus segera kita akhiri Sahabat Budaya program Mangon Projo. Dan selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, dan saya Adi Setiawan masih akan menemani nge saat lagi di Campur Sari Sambal Kemangi. Monggo atensi, masih kami tunggu line telepon dan WhatsApp 02483166661, juga di 08112777914.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Mas Bayu kulo edisi awan tasih kerencang ya wonten ing acara Sambel Kemangi edisi siang menika dinten Sabtu gangsal September 2026 nggih langsung mawon lan telepon lan WhatsApp monggo 0283166661 kiwonten 08112777914. Ya langsung kulo angkat telepon lumantar telepon WhatsApp monggo Pak Suwarno Sambel Kemangi.
1: Assalamualaikum Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sambel kemanginnya tenan Mas Andi.
0: Cih, monggo.
1: Salam-salam Mas Andi.
0: Monggo.
1: Kagum Pak Darso, Pak Adul Gapur, Pak Harto, Pak Sastro, Pak Supri, Pak Bowo, Pak Mardiono, Pak Mitrun, Lajeng Pak Sarbini, Bu Sarbini, Bu Yanti, Bu Dewi, Bu Bu Eni kali Bu Karyati.
0: Nggih.
1: Sedaya sami midang ngetaken Sambel Kemangi nggih paringi selamat kesehatan Mas.
0: Amin.
1: Mas Andi nggih mugi paringi keselamatan kesehatan Mas Andi.
0: Matur nuwun mangestunipun.
1: Nyuwun lagu enten Mas nggih.
0: Oh, enten ngersake napa?
1: Tambung wanci dalu Mas.
0: Oh, nggih. Siap. Nggih. Makai di tengah ya. Sami-sami Pak Suwarno. Pripun Pak Suwarno, monggo Sambel Kemangi.
2: Halo Sambel Kemangi, pancen cepet tenang Mas Andi.
0: Monggo Bu Karyati, wah disenggol Pak Suwarno langsung jedel nih Bu.
2: Iya Mas, sudah nyuwun senggolan itu Pak. Mas Andi berarti ngerasakan sekar Mas.
0: Ngerasakan apa siang meniko?
2: Siang meniko berarti ngerasakan sekar kopi jahe mawon.
0: Waduh kopi jahe ya nge. Siap.
2: Siap Mas.
0: Salamipun
2: Mas Andi bantuan wadali pun pergi ke leparin kopi jahe.
0: Wangi. Siap.
2: Jadi Mas Andi salamipun kata ibu Kang Mas Bayu Enggang assalamualaikum kita ngetakan sekar-sekar Sambel Kemangi Enggang mau tempun di kemauan Mas Andi.
0: Bu Karyati
2: tapi Mas Andi assalamualaikum kita akan saya penyaringan sehat.
0: Amin.
2: Tanti semangat tuh sini Mas Andi.
0: Jeh bangsa
2: nipun matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semarang sampun, Jeporo sampun, niki saking bojo, niki monggo, Mas Bowo Sambel Kemangi.
3: Sambel Kemangi, pancen sedep Mas.
0: Monggo.
3: Nyuwun lagu Mas.
0: Saking apa?
3: Resepsi, singkat tuh sih niko diangguk beneng diputer.
0: Wah.
3: Soalnya teng kampung tuh sih wonder resepsi terus sih Mas.
0: Wah, guys,
3: nggih. Ajeng, salamipun. Nunut Pak Suwarno niku wau kalih Bu Karyati.
0: Walah kok kabeh
3: lengkap niku Mas.
0: Kabeh-kabeh dinunuti
3: panjenengan. Pun enten Panggopur. Pun enten Mbak Dewi, pun enten lengkap niku.
0: Nggih.
3: Nggih, ngoten Mas. Matur sembah nuwun.
0: Matur nuwun Mas Bowo. Matur pesan WhatsApp nggih wonten Pak Basuki nggih Tanah Putih Semarang sedep tenan nyon lagu kempling salam kagem sedaya panemen acara menika kemlingipun sampun diputraken nggih wau kagem Pak Basuki Tanah Putih. Ugi wonten Pak Untung Mulyono Kaliwungu nyuwun tembang Podang Kuning salamipun kagem Bu Aja Sri Winarti dan Ataya Kadangan Timur semua pademen Sambel Kemangi monggo kita terus panteng perempat sampai usai sembari nguri-nguri budaya kita. Matur nuwun Pak Untung Mulyono. Wow Podang Kuningnya nggih sampun diputer nggih Pak Untung. Matur nuwun. Sambung wajib dalu sampun siap nggih niku disuwun kalian Pak Suwarno Kang Benara ringin telu Kota Semarang salamipun kagem sedaya pandemen Sambel Kemangi.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: sambung wanci dalu kopi jahe kalian resepsi ya. Kalau atrakan nih kalau disuan Pak Suwarno, Bu Karyati kalian Mas Bowo kang Gunara wonten bocah Kendal geh. Kalau tenggo malih geh telepon utawi WhatsApp langsung on kalau angkat telepon malih. Monggo sambel kemangi.
1: Sambil kemangi sedap tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Andi. Aku minta lagu Ngumiten Asmoro. Salamnya buat Bapak War Bapak War Warsono. Siapa yang pertama itu? Bapak Warno.
0: Suwarno.
1: Suwarno, terima kasih salamnya Bapak. Salam kembali Bu Karyati, terima kasih. Adikku Bowo, terima kasih. Adikku Bowo, ini ada keponakannya di sini.
0: Loh, pripun?
1: Iya, Yon, minta uang katanya.
0: Kapok Mas Bowo.
1: Bapak Subagio, Bapak Pardiono, Bapak Supri, Bapak Kabut SBG, Bapak Joko KSM, Bapak Sastro Jenggirat. Salam buat semuanya saja Mas.
0: Bu Dewi.
1: Bapak Ibu, salam sejahtera. Selamat siang, selamat beraktivitas buat Mas Sandi, jaga kesehatan. Semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki berlimpah-limpah.
0: Barokah.
1: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Bu Dewi wonten Bunda Upi, monggo sambel kemangi.
2: Sambel kemangi pedes banget.
0: Nggih, ampun pedes-pedes Bu Upi, makih mules.
2: Mules semangat. Terus ngetokke keringet.
0: Waduh, nggih seger niku ngunjuke teh panas terus istirahat nggih. Monggo, ngersakaken apa siang menika?
2: Kula yang tesih paling esmu Mas.
0: Oh, esmu nggih, salamipun.
2: Pak Lumbun Bangu mboten kepanggih. Mugi tansah minang terus sehat walafiat.
0: Amin, pangestunipun.
2: Sekeluarga. Nggih. Tetunggu. Kok ben Mas Andi. Kepedesan nyo.
0: Waduh, kepedesan dadi. Salah-salah nggih, klentu-klentu mboten napa-napa monggo.
2: Nggih kepanggepungan jeng nganti wis sak apet ngene iki.
0: Waduh, mugi sehat selalu nggih.
2: Nggih,
0: matur nuwun. Amin amin.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun Bu Upi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pardiono, Borobudur Semarang. Selamat siang Mas Andi, Pak Pardiono. Kemarin request lagu Sarung Jagung. Salam buat Mbak Dewi Butarto, Bu Karyati Jeporo, Bu Yanti dua-duanya, Pak Kabut SGK, Pak Mulyono, Pak Misun Sambangan, Pak Supriyono Kalibanteng, dan Pak Taman Gedong Songo Manyaran. Buat Mas Andi, selamat bertugas. Oke, wonten Pak Sastro Jenggerat, gih kalian Bu Inok Jepara, matur nuwun. Sampun monitor sambel kemangi. Lungeteng asmoro nggih sahabat budaya kula aturaken ya dinggawa di suwun kalian Bu Dewi di PSP Semarang. Salamipun katur sedaya pandemen sambel kemangi perompat RRI Semarang.

Samiarso Sutresno, kulo kisikit Aryambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupendo, Pro 4 RRI Semarang.

0: Pulau suci Wotejo, monggo sami midhangetaken Pro 4 RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

ya, sudah jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Harus kita akhiri kebersamaan kita di Sambal Kemangge untuk edisi hari ini, hari Sabtu 5 September 2026. Terima kasih, matur nuwun untuk atensi panjenengan semuanya. Selain ini Fahri Marlian ge, yang sudah siap untuk melanjutkan menemani aktivitas panjenengan semuanya. Kula Andisiawan pamit undur diri, wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken biaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 11. Sahabat budaya, pemerintah kota Pekalongan mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk melengkapi kelengkapan legalitas usaha sekaligus meningkatkan kapasitas produksi harian. Himbauan ini disampaikan oleh Wali Kota Pekalongan, Afsan Arslan Junaid, saat membagikan bantuan peralatan usaha kepada 16 pelaku UMKM dalam program pemberdayaan UMKM di hari Kamis 3 September 2026. Program bantuan sosial dan pendampingan ini dilaksanakan guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Adapun dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Aaf menegaskan bahwa pengurusan nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikasi halal bersifat gratis serta akan didampingi penuh oleh petugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop agar para pelaku UMKM semakin mudah untuk berkembang.

0: Beralih ke informasi lainnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Surakarta menanam 40 pohon di Kompleks Pemancar RRI Surakarta, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar pada Kamis 3 September 2026. Aksi penghijauan dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 memperingati Hari Radio ke-81 ini dilaksanakan oleh manajemen Angkasawan-Angkasawati serta Dharma Wanita Persatuan RRI Surakarta yang berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar sebagai penyedia bibit pohon. Kepala RRI Surakarta, Iwan Martono, menyampaikan bahwa kegiatan pelestarian lingkungan ini diharapkan dapat menjadi wujud menjaga kelestarian alam sekitar sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi para penerus LPP RRI dan masyarakat luas. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangsul tasih sewulan malih pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok ke RRI. Masa ngurungok ke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya toh.
1: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kami ucapkan terima kasih Anda masih bersama kami Perompat RRI Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, yang di siang hari ini masih mengudara di FM 88,2, AM 801 dan juga melalui aplikasi RRI Digital ya. Masih awal bulan sahabat budaya, weekend tapi ya, Sabtu 5 September 2026. Senang sekali saya Fahri Marlian bisa kembali hadir mengudara untuk menemani panjenengan semuanya. Insya Allah hingga sore nanti ya, jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tentu dengan beragam acara, beragam informasi, beragam musik yang sudah kami siapkan juga untuk menemani waktu istirahat siang hingga sore panjenengan semuanya. Seperti biasa di hari Sabtu siang ini kita akan mengawali kebersamaan dalam acara Prigel ya, Prigel Teras UMKM, yang mana ini jika sesuai dengan jadwal dan nanti narasumber bisa rawuh atau setidaknya bergabung bersama kita semua sahabat budaya, nanti kita akan berbincang terkait dengan topik makanan, kuliner dan minuman yang menyehatkan dan halal ya. Adapun sebagai narasumber, beliau adalah owner dari Kuliner Wijaya, Ibu Agustina Suharyanti SE ya. Tapi kami masih mencoba untuk menghubungi beliau terlebih dahulu dan untuk menunggu sembari menantikan rawuhnya beliau bisa membersamai kita bersama atau tidak, bisa berbagi cerita dengan kita atau tidak di Prigel Teras UMKM siang hari ini, akan kami sajikan untuk panjenengan semuanya sahabat budaya tembang-tembang Bossa Nova Jawa di Perompat Semarang hari ini ya. Ada cuita malam, setelah Bandar Jakarta kita cuita malam ya. Monggo selamat mendengarkan tetap bersama kami Perompat Semarang Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi.

0: Mengapa adaptasi dan inovasi penting untuk selalu dilakukan oleh para pelaku UMKM? Berikut penuturan Berti, pelaku UMKM sekaligus pemilik usaha Yaya Takoyaki.
1: Untuk kita pelaku UMKM itu kita harus inovatif karena zaman sekarang itu kan kita untuk bisnis itu persaingannya ketat banget ya. Jadi kalau kita nggak berusaha untuk inovatif, untuk nggak mencari ide-ide, kita mau bikin apa lagi sih? Oh, kita mau gimana sih? Kalau kita nggak punya pemikiran seperti itu, kita akan ketinggalan. Karena kan persaingan ketat banget ya. Jajannya juga macam-macam dan harganya itu di luar juga banting-bantingan. Ibaratnya murah-murahan, wis pokoknya bongko mau dilipi, pokoknya yang penting murah sih kan gitu. Kita untuk pelaku UMKM nggak usah takut, kita nggak usah minder. Apa kita keke aja pokoknya saya jualnya segini ya segini ya. Karena apa? Karena rasa yang akan berbicara. Jadi walaupun mereka jual dengan harga 1000, entah 500, entah 200, kalau kita tetap bisa konsisten rasa, kita jaga kualitas, kita jaga apa? Hubungan kita dengan pelanggan, masih kita selalu berhubungan baik dengan pelanggan, selalu komunikatif sama pelanggan, insya Allah usaha kita gak akan mati.

Sahabat Budaya, dikarenakan untuk narasumber kita di siang hari ini sepertinya belum bisa bergabung dan membersamai kita dalam acara Prigel Teras UMKM, maka dari itu kami hadirkan untuk panjenengan, kami sajikan untuk panjenengan beberapa informasi ya terkait dengan dunia UMKM. Yang pertama, ini mengawali kebersamaan kita, akan kami sajikan informasi dari Kabupaten Banyumas, Sahabat Budaya. Ini berkaitan dengan aktivitas perekonomian masyarakat ya, atau para pelaku UMKM di sekitar alun-alun Purwokerto, yang mana ini menghandalkan ya, atau mengandalkan keramaian ketika di malam hari, Sahabat Budaya. Dan informasi selengkapnya ini kami lansir dari laman rri.co.id Banyumas ya. Aktivitas masyarakat pada malam hari di alun-alun Purwokerto ini turut mempengaruhi aktivitas penjualan pedagang kaki lima ya. Meski malam hari menjadi salah satu waktu yang ramai dikunjungi, ini kondisi pembeli dinilai tidak selalu stabil ya, dan dapat berubah setiap harinya. Bahkan ada salah satu pedagang di sana yang mengaku bahwasannya dirinya ini mulai berjualan sejak sore hingga malam hari dengan waktu pulang yang menyesuaikan kondisi daripada pembeli, Sahabat Budaya. Dan menurutnya, atau menurut Siti Nariah ini ya, pedagang di sekitar alun-alun Kabupaten Banyumas Sanan atau alun-alun Purwokerto maksud kami, keramaian pengunjung di tempat tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah pembeli ya. Lebih lanjut dia mengatakan kondisi pembeli di lapaknya ini berubah-ubah setiap harinya dan keramaian tidak selalu terjadi pada waktu.

ya. Ini tentunya juga harus didukung sahabat budaya dengan penataan yang lebih baik begitu ya. Terus juga kondisi kebersihan yang lebih baik juga, karena ketika nanti semuanya tertata dengan rapih, dengan baik, insya Allah juga penjualan para pelaku UMKM yang berada di tempat tersebut, yaitu dalam hal ini adalah alun-alun Purwokerto, ini bisa semakin meningkat juga ya.

Baik sahabat budaya, alhamdulillah ini ya, ternyata dari yang saya kira tadi belum bisa hadir, belum bisa bersama kita semua, ternyata alhamdulillah bisa. Ini narasumber kita Ibu Agustina Suharyanti SE, owner dari Kuliner Wijaya ini ya. Tadi dengar-dengar karena diajak muter-muter dulu sama ojek online-nya gitu. Jadi agak terlambat. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, selamat siang Bu Agustina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang.
0: Jih, kabar baik, sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggak apa-apa, ini agak terlambat, tapi yang jelas masih ada kesempatan untuk kita bisa ngobrol, untuk kita bisa memperkenalkan usaha atau produk Panjenengan, dalam hal ini Kuliner Wijaya ya Bu ya. Tapi sebelum kita mulai, Bu Agustina, ini sembari mengatur nafas dulu begitu ya, biar lebih santai. Ini kami persilakan juga untuk sahabat budaya monggo yang nanti mau bergabung ya. Topiknya kami ulangi, makanan, kuliner, dan minuman yang menyehatkan dan halal ya. Ini bersama narasumber Ibu Agustina Suharyanti SE, owner dari Kuliner Wijaya. Atensinya kami tunggu di line telepon 0248316661 atau di WhatsApp ya di 0811277791. Kami tunggu hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat dalam acara Prigel Teras UMKM Perempat Semarang siang ini ya. Baik Bu Agustina, ini mungkin bisa di kenalkan terlebih dahulu begitu ya untuk Kuliner Wijaya, sambil pelan-pelan kita berangkat ke topik begitu ya. Kita awali dari yang santai-santai dulu, monggo bisa dikenalkan Ibu terkait dengan Kuliner Wijaya ini, usaha yang seperti apa dan produknya apa saja.
1: Oke, siap. Terima kasih ya Mas. Mas siapa asmane pun?
0: Fahri.
1: Fahri. Terima kasih. Untuk produk kuliner ini sebenarnya ini produk tambahan. Aslinya tuh saya kolang-kaling dengan minuman herbal seperti itu. Nah, ini kebetulan saya untuk halal semua itu dari dinas perindustrian waktu itu. Jadi 10 makanan istilahnya kuliner ya, jajanan kuliner ya, yang menyehatkan, dan 10 minuman untuk yang dapatnya seperti itu. Nah, kalau untuk makanan kuliner itu saya lebih ke makanan ringan, Mas.
0: Oh, snack begitu ya, Bu ya.
1: Bukan snack, jadi seperti takoyaki. Bahan bakunya itu kita satu dari tepung.
0: Okay.
1: Jadi tepung nanti dicampur apa, campur apa seperti itu. Karena memang ketentuannya seperti itu, berbahan baku untuk makanan itu harus satu seperti untuk awalnya itu tepung itu seperti takoyaki, kue cubit, kemudian terus ada risol mayo, terus ada juga telur congkel seperti itu.
0: Telur congkel itu baru dengar istilahnya. Seperti apa itu, Bu?
1: Telur congkel itu sama sih sebenarnya seperti takoyaki. Hanya bedanya itu di isiannya aja. Gitu. Jadi kalau takoyaki kan isiannya agak ribet ya, banyak ya seperti itu. Terus juga ada saya dari empek-empek juga. Empek-empek juga saya bikin juga, karena kan juga dari tepung. Kan itu kan campur dengan ikan seperti itu, cuman kan itu kan hanya campurannya aja ya, seperti isiannya aja sama takoyaki juga isiannya juga seperti bakso, sosis, ikan-ikanan, perikanan seperti itu sama. Jadi dari tepung juga. Kemudian kalau kue cubit itu biasanya itu isinya itu seperti ada polosan atau mungkin ada keju, coklat dan sebagainya itu. Yang penting itu bahan dasarnya itu tepung, Mas. Seperti itu. Itu terus risol mayo, telur congkel itu dia isiannya tuh hanya simple, hanya mungkin daun bawang atau yang nggak suka pakai daun bawang, polosan seperti itu. Cuman di situ kan ada bumbu-bumbunya seperti itu, yang bumbunya bumbu rahasia.
0: Nah, itu tentunya rahasia gitu. Tapi yang jelas itu dari makanannya. Kalau minumannya ini apa saja, Bu ya, Bu Agustina?
1: Kalau minumannya saya ini dari buah-buahan dan herbal. Jadi seperti impulse water, buah, dan memang kita di spek suruh ini loh kayak gitu. Jadi nggak bisa yang ke ini, tinggal kamu inovasinya apa seperti itu. Terus ada salad, kemudian ada impulse water, jeruk peras kayak gitu. Pokoknya yang berbahan dari herbal, dari seperti jahe kayak gitu loh, Mas, jahe, kunyit kayak gitu, dan juga buah-buahan di mix. Kalau misalkan kayak jus, ada jus juga, jus buah tuh kita memakai mix hanya dua yang kalau kita boleh mix, dan itu hanya tertentu aja seperti itu. Jus untuk jus saya ngambilnya hanya tertentu aja karena dibatasin juga seperti itu. Itu juga 10 macam, banyak, ada jeruk beras, ada salad, ada macam-macam, pokoknya yang minuman yang mengandung herbal dan juga buah-buahan seperti itu.
0: Iya, 10 macam tadi ya, makanan 10 macam, minuman juga 10 macam. Itu sebagai syarat dari dinas tadi ya Bu ya, untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan untuk kuliner Wijaya ini, kuliner Wijaya, Wijaya ini nih ngambil dari mana ini Bu? Kenapa kok bisa terpikirkan tadi ya ada aneka makanan terus juga minuman yang dijual atau dijajakan namanya Wijaya?
1: Wijaya itu sebenarnya itu kan seperti bunga Wijaya loh Mas. Dia mekar, mekar di apa istilahnya kayak di danau apa kayak di danau atau apa. Dia mekar tapi dia susah diraihnya.
0: Oke.
1: Jadi istilahnya dia mekar terus. Saya berharap usaha saya itu berkembang terus seperti itu. Dan istilahnya tidak bisa di apa ya, di mungkin di dirusak orang atau apa
0: dicontek kan, juga
1: ngeten iku istilahnya biarlah dia mekar dengan prosesnya seperti itu. Dan itu juga nama dari anak saya, kedua anak saya itu juga memakai kata Wijaya seperti
0: Jadi harapannya ya bisa berkembang ya, mekar tanpa tadi bisa diganggu oleh siapapun ya. Baik, nanti kita akan lebih lanjut untuk ngobrol terkait dengan produk-produknya tadi Bu Agustina, tapi kita jeda terlebih dahulu karena sesaat lagi ini akan kami kumandangkan azan ibadah sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Monggo saja bagi Kang Mas Mbak Yu yang memeluk agama Islam ya, kami persilahkan untuk segera mempersiapkan diri melaksanakan ibadah sholat duhur.
2: Waktunya sholat duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: رقم تراديسي نوسانتارا همباراً كأجايبان نوسانتارا destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
2: Mengapa kita harus bangga dan menghargai produk-produk UMKM lokal? Berikut penuturan Yuni, pelaku UMKM sekaligus pemilik merek fashion Mosaic.
3: Produk kita itu nggak kalah cantik, nggak kalah unik dengan bikinan pabrik gitu ya. Cobalah kita sedikit memakai produk-produk buatan tangan dari produk lokal itu supaya kita bisa lebih bisa menghargai buatan-buatan para pengrajin gitu, bisa mengembangkan ekonomi pengrajin ya. Produk lokal kita memang lebih nggak kalah unik, nggak kalah cantik.
4: Kita Indonesia.
5: Sahabat budaya masih dalam acara Prigel ya, Teras UMKM Perempat Semarang siang hari ini. Tentunya masih bersama Ibu Agustina Suharyanti SE dari Kuliner Wijaya ya. Topiknya masih sama, ini makanan kuliner dan minuman yang menyehatkan ya, halal juga tentunya. Tadi sudah disampaikan bahwasannya Kuliner Wijaya ini lahir karena ada program juga dari dinas begitu ya, yang istilahnya harus ada 10 macam tadi ya Bu ya, 10 macam makanan, 10 macam apa namanya minuman yang bahannya juga harus mirip-mirip, sama minumannya pun harus herbal ya Bu ya, herbal
6: sama buah.
5: Dan buah yang menyehatkan tentunya. Nah, ini gimana Bu setelah panjenengan apa tadi menginisiasi, memfollow up program dari dinas untuk penjualannya sampai sekarang ini sudah berjalan berapa lama dan sistemnya bagaimana? Online saja kah atau ada offline-nya juga?
6: Kalau untuk penjualan kita online dan offline. Saya biasanya itu PO dulu.
5: Okay.
6: Jadi apa yang ini seperti ini, saya mau bikin ini PO seperti itu, modelnya seperti itu. Terus kemudian untuk apa tadi Mas?
5: Dari kapannya itu?
6: Okay.
5: Mulainya kapan itu, Bu?
6: Kalau mulainya itu setelah saya 1 tahun setelah kolang-kaling. Gitu. Setelah 1 tahun kolang-kaling timbul ide seperti ini. Karena saya sering jajan ya Mas ya. Jajanan yang murah meriah seperti itu. Saya melihat dari beberapa pedagang tersebut, pedagang kaki lima gitu, istilahnya jajanannya yang menyehatkan seperti itu. Ya ada juga yang tidak menyehatkan, mungkin dari minyaknya atau apa itu. Ada juga. Dari situ saya mempunyai inovasi. Jadi kenapa sih itu gampang Om buat itu, saya mau pelajari, bisa saya padukan dengan bahan mereka, bahannya seperti apa, saya seperti apa. Jadi ada ciri khas tersendiri gitu loh Mas. Saya pinginnya itu kayak kue cupit itu, kan sebenarnya kue cupit itu kue zaman tempo dulu.
5: Iya, itu tradisional tuh. Dan kuno sekali gitu ya Bu ya.
6: Tapi sekarang ada cetakannya. Jadi saya cetakannya ukurannya segitu. Misalkan untuk 1 kilo tepung dan lain-lain isiannya itu bisa jadi berapa dicetakan seperti itu. Misalkan bisa jadi 50, bisa jadi 30 atau bisa jadi berapa seperti itu. Jadi itu enggak gampang Mas. Saya mempelajari itu dulu 1 kilo tepung jadinya cuma berapa karena banyak masih, yang gagal.
5: Iya betul, karena masih percobaan ya.
6: Leres. Okay. Seperjalanan waktu jadi bisa nih. 1 kilo tepung bisa jadi 50, bisa jadi berapa seperti itu. Dan tingkat dari kekentalannya istilahnya tidak terlalu encer, tidak terlalu kental, biar tidak namanya bantek ya seperti itu kan. Kalau model-model gitu, kalau bantet kan juga tidak enak rasanya kan itu. Itu saya belajar terus mas, inovasi rasa, dari rasanya pun saya belajar gitu. Ini rasanya gimana, ini saya mau inovasi lagi untuk makanannya itu saya campur sedikit herbal.
5: Oh, jadi gimana nantinya?
6: Ada jahenya.
5: Oh, untuk makanan yang apa? Semuanya atau sebagian?
6: Tertentu saja.
5: Oke, seperti apa itu, Bu?
6: Seperti kue cubit, itu saya mau inovasi seperti itu. Terus kalau yang lainnya kan kayak risol mayo, kayak itu kan nggak mungkin ya.
5: Nanti jomplang ya, Bu.
6: Nah, jomplang kan, tapi kalau kue cubit itu insya Allah bisa. Itu saya lagi mencoba nggak terlalu nyengat, tidak terlalu nyengat untuk herbalnya itu, hanya mungkin sedikit aja, itu ada rasa mungkin tak kasih kayu manis seperti itu, mungkin saya kasih jahe sedikit, jadi ada rasa-rasa greges-greges gimana gitu. Rencananya mas seperti itu, saya inovasinya seperti itu. Terus kemudian untuk salad buah itu juga perpaduan buahnya kan juga yang bisa untuk penyakit-penyakit.
5: Misalkan, jadi ada pengobatannya juga.
6: Leres. Jadi nggak cuma untuk kita makan biasa aja seperti itu. Terus juga untuk jusnya juga sama mas. Jusnya itu kan kalau misalkan untuk sakit ini, itu hanya campurannya ini. Jadi tidak melenceng dari yang saya ajukan waktu itu untuk
5: memang untuk herbal halalnya.
6: Untuk sertifikasi halalnya itu kan kita harus jusnya isinya tuh ini buah ini toh, misalkan hanya 4 atau 5 macam seperti itu, tidak jauh dari situ seperti itu. Nah, untuk impulse waternya yang buah dan juga herbal juga tidak jauh dari yang saya ajukan seperti itu.
5: Memang tujuannya untuk makanan dan minuman sehat ya, Bu ya. Kata kuncinya itu, sahabat Buddha. Tapi biasanya yang dari aneka kuliner Wijaya ini yang biasanya atau saat ini sedang dicari atau paling menjadi best sellernya begitu, ini yang mana, Bu, biasanya?
6: Itu kalau minumannya itu jusnya.
5: Jusnya?
6: Ya, terus kalau makanan itu malah risol mayo sama kue cubit, satu lagi empek-empek.
5: Kue cubitnya juga alhamdulillah ya, Bu, ya laris ya.
6: Iya, alhamdulillah. Okay. Saya, tapi itu kebanyakan saya yang online, maksudnya PO dulu seperti itu, terus berapa ininya kayak gitu. Dan harganya pun tidak terlalu mahal. Saya juga ini kan biar tidak
5: terjangkau gitu ya, Bu ya.
6: Ini alhamdulillah juga mas, untuk buahnya, untuk salad buahnya saya kan sudah ada istilahnya pemasoknya. Itu bahannya premium. Istilahnya mereka masuknya ke kayak Superindo kayak gitu, tapi saya dapat harga murah. Karena memang kayak pabriknya gitu loh mas.
5: Jadi kualitasnya setara minimarket, tapi masuknya ke Bu Agustina ini lebih terjangkau gitu.
6: Betul, leres. Itu alhamdulillah gitu.
5: Alhamdulillah
6: mas.
5: Banget.
6: Seperti itu, dan juga ini juga rencana saya, buah-buah itu saya mau setiap hari tertentu saya jual kayak gitu. Misalkan butuh 1 kilo, butuh 2 kilo seperti itu. Tinggal nanti buahnya apa, misalkan pada saat itu adanya anggur, apel atau pir atau apa seperti itu, nanti saya share di grup. Rencana saya ke depannya gitu.
5: Dan ini dalam proses produksinya Bu Agustina semuanya sendiri ya, Bu ya, untuk pre-order dan lain sebagainya, membuatnya, produksinya.
6: Betul.
5: Jadi kalau semisal mau PO ini ada persyaratannya nggak, Bu, harus hamin berapa atau harus berapa jam sebelumnya begitu?
6: Min dua itu mas. Jadi hamin dua itu
5: pesen, ya?
6: Istilahnya hamin dua itu udah penutupan.
5: Baik.
6: Biasanya saya kasih waktu itu seminggu untuk saya ngeser gitu toh. Nanti 2 hari sebelumnya itu saya ini kan saya tutup seperti itu. Karena apa? Kita kan nggak bisa dadakan.
5: Betul.
6: Kayak buah itu kan nggak bisa dadakan. Terus juga kan makanannya memang serba fresh. Kecuali kayak risol mayo dan satu lagi empek-empek. Itu bisa kan frozen.
5: Sudah ada yang di frozen ya, Bu ya.
6: Jadi bisa paling nanti bisa digoreng di rumah sendiri seperti itu. Beliknya yang frozen itu bisa seperti
5: itu. Oke, baik. Jadi H-2 paling tidak ya. Dan ini kalau misal ada masyarakat atau pendengar yang kepengin PO atau penasaran dengan ser-serannya Bu Agustina, ini bisa menghubungi nomor apa atau media sosial apa ini Bu Agustina? Mungkin bisa disampaikan juga.
6: Oke. Untuk saya ini lebih ke WA ya Mas.
5: WA. Bisa dibagikan nomornya atau
6: boleh.
5: Bagaimana?
6: Oke. Kalau untuk TikTok, Instagram, Facebook itu juga saya main di situ.
5: Okay.
6: Tapi di situ saya mainnya lebih banyak herbalnya.
5: Oke. Okay.
6: Jadi herbalnya kayak untuk penyakit segala macam penyakit itu saya mix dengan minuman saya seperti itu. Itu lebih banyak ke herbalnya seperti itu.
5: Oke. Okay. Akun jadi, Instagram atau TikToknya bisa disampaikan juga barangkali Bu.
6: Untuk WA aja lah Mas.
5: Oh,
6: kalau
5: WA,
6: nanti
5: baik.
6: Kalau TikTok itu saya banyak akun.
5: Oke, baik.
6: WA-nya itu di 081 774 99 4-nya 3 kali 0.
5: Oke, baik ya, di 081-774-99 4-nya 3 kali ya, 0 sahabat budaya, monggo.
6: Jadi kalau untuk TikTok-nya itu kalau nggak salah itu Rahma siapa ya, aku lupa.
5: Baik.
6: Pokoknya nanti kalau sudah WhatsApp mau butuh TikTok saya tak kasih gitu.
5: Oke, baik. Jadi monggo saja untuk sahabat budaya yang penasaran gitu ya, dengan tadi beragam produk kuliner ya, makanan minuman dari Kuliner Wijaya. Ini silakan saja bisa menghubungi nomor tadi ya, di 081-774-99-444-0
6: ya. 4-nya
5: 3
6: kali.
5: 4-nya 3 kali. Baik. Bu Agustina, ya karena waktunya sudah terbatas ya Bu ya, tadi sempat terlambat juga.
6: Maaf ya Mas.
5: Tidak apa-apa, tapi yang jelas ini sudah tersampaikan tadi. Terakhir atau sebagai penutup, barangkali bisa disampaikan juga Ibu harapan untuk Kuliner Wijaya dan untuk masyarakat di Kota Semarang ini, UMKM-nya seperti apa, monggo barangkali bisa disampaikan sebagai penutup.
6: Harapan saya untuk Kuliner Wijaya ini kan memang saya sering ikut basar-basar seperti itu. Tergantung nanti basarnya itu temanya apa seperti itu. Harapan saya Wijaya ini bisa berkembang, tidak cuma di wilayah Semarang, tapi bisa keluar kota. Tapi untuk empek-empeknya itu saya sudah sampai, maksudnya bisa luar kota Semarang seperti itu, bisa. Yang frozen itu bisalah seperti itu. Kalau untuk yang lainnya masih jangkauan di wilayah Semarang karena fresh. Bentuknya makanan jadi dan minuman langsung disantap, seperti langsung siap saji lah seperti itu modelnya gitu. Nah, untuk apa tadi yang untuk UMKM-nya gimana maksudnya?
5: Di Kota Semarang ini harapannya gimana Bu? Semakin berkelihatkah atau bagaimana?
6: Gih. Untuk para UMKM Kota Semarang, istilahnya kan apa, mereka lebih pandai daripada saya ya Mas. Saya kan intinya itu bercabang, tidak terlalu fokus di sini, bisa di tempat lain. Bisa saya mengajarkan ilmu yang saya miliki untuk perkembangan produk mereka seperti itu. Misalkan saya butuh membuat kemasan itu seperti apa ya desainnya, saya insya Allah saya bisa bantu seperti itu. Seperti ini dari pewarna seperti itu ya. Harapan saya jangan pantang menyerah untuk para UMKM, karena semakin banyak saingan kita itu akan meningkatkan istilahnya inovasi dari kita. Nggak cuman misalkan kita bikin pempek rasanya satu, tidak, kita cari rasa yang lain yang belum pernah dimiliki teman-teman. Nah, kita inovasi terus, insya Allah usaha kita istilahnya dikenal lah, nggak menghilangkan, kadang laris baru no hilang kan gitu. Nah, ini enggak, maksudnya biar bisa stay terus, meskipun ya kalau bisa merayapnya itu bisa cepat, alhamdulillah. Kalau menggunakan proses, ya alhamdulillah juga. Jangan pantang menyerah dan jangan takut berinovasi. Itu saja Mas dari saya.
5: Terima kasih Bu Agustina, ini luar biasa. Tadi sudah disampaikan semuanya sahabat Budanji, mulai dari produknya, terus kenapa mengambil nama Kuliner Wijaya gitu ya, caranya pesan bagaimana gitu ya, dan pesan juga untuk panjenengan semuanya para pelaku UMKM di Kota Semarang. Semoga apa yang kita bicarakan di siang ini bermanfaat Bu Agustina. Ya,
6: amin.
5: Kami doakan sehat selalu untuk panjenengan, sukses ke depannya. Dan di lain kesempatan jika memang ada waktu boleh kita sambung kembali. Kita cukupkan Bu Agustina, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi. Pro 4, saluran budaya Nusantara.
5: Kabar berita pukul 12.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Sosial membagikan bantuan sosial serta memberikan apresiasi kepada 627 keluarga penerima manfaat atau KPM Program Keluarga Harapan yang secara mandiri menyatakan lulus atau graduasi di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta pada Kamis 3 September 2026. Program pelayanan sosial ini diadakan guna mengentaskan kemiskinan serta mendorong kemandirian ekonomi warga. Adapun dalam kegiatan ini, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyerahkan apresiasi berupa perangkat kompor gas penunjang usaha, alat bantu disabilitas, hingga hibah bantuan bagi 21 lembaga kesejahteraan sosial atau LKS. Sebagai langkah keberlanjutan, Pemkot Surakarta juga turut menyediakan fasilitas pemanfaatan kios pasar daerah bebas retribusi selama 6 bulan bagi mantan KPM PKH yang memiliki usaha mandiri. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Republik Indonesia Profesor Abdul Muti meninjau penerapan pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, and mathematics atau STEM di PAUD Terpadu Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus pada Kamis 3 September 2026. Program STEM 5M, mudah, murah, menggembirakan, mindful, dan meaningful yang telah diterapkan di sekitar 40 TK se-Kabupaten Kudus ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto guna menguatkan literasi sains sejak dini serta mensukseskan komitmen wajib belajar 13 tahun. Adapun melalui peninjauan tersebut, pemerintah Kabupaten Kudus akan melakukan pendataan kebutuhan tenaga pendidik dan pembekalan guru sebelum memperluas implementasi STEM ke jenjang SD maupun SMP. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprin aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa ngepok singgol langgane. Ojo toko ngepok singgol waton tak cedai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Baroto.
1: Sanes Baroto ro. Jagat Dewa Batoro.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: seniman-seniman saya iki kaya wah kreativitasnya dhuwur banget. Ayo mas, sendian semono kado bersih desa, mulakno kado melingsi-melingsi kabeh wis dadi bersih dhewe. Nah, coba to waranggono semono kae wis do kulino nembang ya sing nganggo catetan mergo saka nganggo pengati-atiane dhewe-dhewe. Piyaga-piyaga war ono pokal pira swara kok menjengek suci.
1: Gawa.
0: Alah. Ayo kabeh iki pangrakite gendeng iki nek ora disenggoto karo swara ketrampilaning penabuh pancen ya ora kepenak dirasa kok. Jane nek tak gagas penggambang iki kowe iki jane cocoke nek Wiraswara. Suarane apik, trampil. Ya setra darah biru. Jenenge we Andayani Supriyono. Ayo pangrace gendeng mesti bersih desa lho. Bersih desa kok iso anu ngonsentrasike karo piyayi mirengke.
2: Eh, Pak, ngendong. Emang ana ngeboke memen sih.
0: Lanange wedane aman kok jendhet-jendhet.
2: Pakmu,
0: apa?
2: Ora bengak-bengok to ya.
0: Wong sing bengok dak nene kok. Kok meduno sik.
2: Sampeyan ki mang metu.
0: Aku tak wis tak tokke ket mau ki ning ora petok kowe ki kowe ki lemenek sisih ngendi?
2: Sing menek ki sapa?
0: Aduh bae kowe nang dhuwur ki.
3: Oh. Kowe ki melek to nek omongan. Lah wong omongan kemrecek ya merem wae kok.
2: Kaya ayo dewangi dhisik menane sakmono ka aja.
0: Amma? Lho. Ki bagane wong wedok kok wong lanang apa? Gunane wong lanang.
3: Oh iya, iya. Oh,
0: gulungan telu wae.
2: Wis, tenang ora apa-apa rasaku kan bicara.
0: Iya.
2: Tak entasane tekku ro tek anakku, tekmu rasa.
0: Loh, tapi kok rasane tak urus. Lho. Aku nggo tanggal 1 saka kantor. Stroke jaluk dhisik. Potongan ditriti. Iki nggo apa, Pak? Iki nggo apa kok kelon semene?
3: Serang rasake. Stroke jaluk dhisik sing kena malah mbokku ngono kok.
0: Sengkleh ya mbak bu kayaknya tangannya kayak kaya mau kena nopo dita ya kayak
3: tak malah entak pirung-pirung
0: pes rasanya kan aku naro nangis sengit aku ngeromong apa-apa nangis
3: apa-apa. Ayo dintak sisek tuh gak
0: iya ini ndak mau kabar kayak memeannya
3: cici-cici lah katok sak mono kayak kok wong kue kini anggar-anggu sedina dicopot orang ngerasa kayak wong wedok lubek.
0: Aku ki
3: ngono ki iso takku Mbah Boko siji katok dawa sisi-sisi ngono.
0: Eh dagel nek
3: du bareng.
0: Dagel nek. Mah ora. Ki nek sing usil ki rak kowe to. Wong jenenge wong nganggo lanang isih tok toto. Mbok, Pak katoke dicopot, Pak. Wong isih dinggo kok kowe ki. Wong ngriseni rumah saku ki.
3: Pak, wong wedok ki nek nyawang sing lanang blekethek. Kiri sih. Sing nganggo kok ora risi. Arep lunga nganggo krah gulon nang jero. Mbok yo ngilo. Ngono kuwi sing entuk eleke bojomu, ora aku, ora kowe. Kae mesti kae bojone mah ora ngerti apa sing lanang arep lunga.
0: Sing ngono.
3: Lah aku ki nek wong lanang arep lunga ke takon bali dhisik tak undang kok, tak priksa.
0: Aku cak risi. Aku arep mangkat, bu aku mangkat. Eh, kok sik, tak priksa sik.
3: Lah praktis wae ora
0: kok. Tekane sikil kok diteliti. Bareng nggok sak sangurung ora tak anu sangurung Pak kemo ora sengara ngono ta nggok sak tak nengke wae ta bareng aku tekan ngendalan bensin entek tanpa nganggo sesangu siji-siji yo mbok 10 kilo nek sangu bali tak unek-unekke wong lanang kok tanpa digatekke aku ki golekke pangan sapa nek aku nang dalan kentekan bensin rak kowe padha karo nyiksa aku to lemi tresno sak wutuwe. Anang kono ku jeneng wong ora gateke wong lanang. Pemetu sing diubrek-ubrek.
3: Ya wong ki nek nyalahke wong ki gampang.
0: Ya gampang.
3: Wong arep lunga ki butuhe sapa ta?
0: Eh butuhku.
3: Lah nek butuhmu ya apa kebutuhanmu sing arep lunga ki diteliti. Bensin tiliki. Sak tiliki sangu apa ora? Mantol tiliki. Engko udan apa ora?
0: Entah tak teliti bareng aku nguber buk kene 10.000 wae. Wong duite wis dinggo warna-warna kok iso njaluk wae. Mijet 10.000 kok lek ngejokke permohonan 2 jam ya ora metu ki ora jenenge wong wedok ora ngerti kebutuhane wong lanang gur mung nyekel dhuwur kencenge ora jamak Ngowe aja 10.000 nyoba 10.000 kok mule aja diowah-owah lho iki minggu cekel-cekel.
3: Wis timbang aku isin tok warak-warake metu radio kok ngene. Wis saiki blonjo saka kantor ki cekelen apa-apa. Aku nek ana kebutuhan apa-apa tak kene nukokke sampeyan. Wis beres. Rasah disiarke. Aku isin.
0: Ora.
3: Wis rasah. Aku ndak ndarani wong wedok cukeng. Wis aku saiki tak trimo mlumah karo mamah wis.
0: Mamah. Aku nek kon beblonjo kebutuhane wong wedok aku ya ora iso.
3: Aku timbang tok undat-undat liwat radio kok ngene iki isin aku.
0: Ora iso, ora iso aku. Terus Pak klambine amoh. Terus aku ciri-ciri itu nukoke klambi.
3: Aku wis
0: ngajak amoh, ciri-ciri nukoke. Terus iki lho Pak, amoh sing jero, ndak aku tuku kono barang harga diri.
3: Wis ora apa-apa, wis kuwi wis kanggo nentrem ke atimu kok.
0: Kowe iki tak wepranan, tak kon ngecakke ekonomi. Bruknya Bu. Duit sak wutuhe iki nggonen apa-apa.
3: Nek wong entek maido kok.
0: Lah wong entek e.
3: Nek dhuwit 30 kok kon kanggo sesasi iki lho ngecake kepiye?
0: Lah wong goblok. Sing dituku apa wae? 30 iki nek pancen pinter wong wedok
3: iso ngikuti. Nek manut politikmu ayo aku diantemi wong pentunge wong. Nang pasar kon lendangan nek tuku lho klentik tok apane tibo yo lendange kecemplung nang ndel lengo.
0: Aku tau krungu kuwi.
3: Tekan ngemah kon meres.
0: Aku tau krungu kuwi. Ana pancen ya jenenge urip saiki nyewohke gak ya Bu ya.
3: Kandhane. Sik tak rampung iki sik.
0: Are ngopo?
3: Tak benake manan.
0: Cacake danan kita.
3: Mau kaya bal-balan nang arepan kono.
0: Wingi ku kon nukokke sepatu.
3: Lah itu kok ke.
0: Ah tak goleke lungsuran ndak gianto to. Ini lobok jejeli. Nek lobok gampang le. Ngarepe jejeli kaos barang ra aku sesak aku ning ngono to.
3: Jaman saiki kok tuku kok lungsuran ki kepiye to? Anake ki pira?
0: Ekonomi. Lah nek kowe iki menata ekonomi, barang ana wong ngigo kowe iki ya terus ngewangi
3: anak. Lah ya sing patut nek nukoke lungsuran ku ya sing lungsurane bocah-bocah, lungsurane wong tuwa-wong tuwa. Wong-wong bocah kok tukoke lungsurane wong tuwa.
0: Cak, cak SMP kok terus njaluk jas kuwi. Tak tukoke lungsurane sih.
3: Mungkin nek nukoke sepatu kok winganane ya ora patut. Tujune kok bocah iki meng manut.
0: Teneng, bocah kok nrimo.
3: Wong sepatu cah sak mene iki ukuran 34, 35 lah mun kok 42. Dadi mlakong-klangong-klang.
0: Dadi tak memek iki anu kuwi driji iki ngambah sepatu isin nyanyi separuh
3: anjok sih ngurah kisanan sikil lah dijengat ya
0: separuh kalau terus anu mungkin rak kaos-kaos kaya tak wajah gondoknya terus kita ya kita bagus ya terus ini kaos ini tak anu ronggol asem mas ronggol asem luncurannya anu jasnya ini tak tukun pirang namun kali 500,000 kok pak mending anu
3: apa jasnya?
0: Jasnya yuk jasnya kini apa? Nek jasnya nak ngetel buri apa rapek tau
3: jadi ibu ngomong kaya ngono kok dituku
0: tak
3: lihat aku rana
0: tak kok ya anak kartongnya ibu kok kon apa sekolah
3: ngomong jasak mana kok kaya jasku
0: nih bocah seneng banget ya
3: tak ngano sih kok
0: terus ngaku bocahnya terus jaluk dasi ya
3: gue nak mulai seayah-ayah gak repot
0: pancen aku kaya ngomong kaya bocahnya aku diwiki sok ngungun gumun kita iki bocahnya orang ganep. Nek omong-omongan ki ora iso tau sambung.
3: Arang bocah ki nek kelahiran Selasa Kliwon sok nyemelangi ngono kuwi jek.
0: Selasa Kliwone pas plong sengenge.
3: Lah iya to aku kae maune wis tak empet lho tak kon lahir bengi apa rada awan kok metu surup.
0: Keprucut jeneng.
3: Wis tak. Wis tak serabani lho kae.
0: Sing keprucut ki ming ora wong ngomong njebul wong bayan ya.
3: Lah kok krasa rak wiwit tawan to Pak kae?
0: Heeh.
3: Kae wis tak empat wis tak serabane
0: kok cepet kae mulang larane.
3: Nek urung mengko jam-jam 10 apa jam 11 apa ning sir wengi esuk patuting. Ha kok surup ayae wong pitik do mlebu lair ya. Walah aku ya sepujane.
0: Plong sengenge ya kae. Wah nek ngono plong sengenge iki lemi julung caplok.
3: Ha mula aku ya ngati-ati le momong.
0: Tujuane le urip nang alas ora nang alas ya.
3: Ning kae ya bocah kae pancen nitani emoh ditulung sapa-sapa ya ta
0: mandiri
3: dukun kok ora oh, lahir karak mung tak tulungi dhewe
0: wis aku dhewe aku kok mbek urung ana biduan pian
3: omongan kok iso ora
0: sing nyatane bayi ki ora biduan
3: bidan
0: apa bidan ki lek ana sikil ana tangan ki bidan ta
3: ora apa
0: ana sikil ana tangan barang nondang ya bab bidan.
3: Badan.
0: Bab bidane sehat ya.
3: Badan.
0: Badan ini lembaga barang kae. Kae jenenge badan.
3: Kae kantoran.
0: Le. Wakija, sapa anak cewek jenenge?
3: Wong Jono kok ya. Kok kok wong iki malah sing pekok iki kowe wis wis.
0: Ketularan anak.
3: Nah, Jono. Jono kok ya wakija.
4: Mulane sirahku dawa.
0: Apa le?
4: Aja bulane kula ajeng. Metu
5: diapet.
4: Malam Selasa kliwon mboten oleh to?
0: Lah iya.
4: Apun sirah separe di.
0: Mulane. Wah. Sirah rak atos sisih ta le? Sing dhuwur ki atos sing cepuk.
4: Nggih iki dawa niki mulane.
0: Nganggo nganggo peci kuwi miklik-miklik ya le.
4: Nggih. Sing dhuwur pun gajruk.
0: Heeh.
4: Terus sing
0: urung geyo.
4: Terus kan.
0: Heeh. Iya bagus kali nek nganggo pecis ya.
4: Nggih,
0: Pak. Ah iya. Mula cak jenenge sarjana ki aku ngemperi lambe panggadan ki supaya dadi sepiyai sing pinter. Saiki sarjana urung duwe titel, sesuk nek gedhe iso kuliah terus ngoyak titele.
4: Nggih. Nggih.
0: Sarjana apa kuwi? IR, DRS, SA, terus diimbui MBA. Wah, wow. Panggadange bapake dhuwur banget.
4: Nggih.
0: Lah mosok kelake kok dadi pinter banget ki lek mongkar tau sinau kowe iki ya.
4: Mboten.
0: Nggih surup kowe ya metu turu.
4: Turu.
0: Kok lumne kowe iki nilaimu lumne ora tau ana sing kurang saka 9.
4: Mboten.
0: Ilmu bumi bengrok barang kae. Ngerti disik ya lek kowe ya?
4: Nggih.
0: Mulan.
4: Bapak guyu.
0: Aku ngerti nek ngadepi anakku ketoke ya maaf ya, rada pegang. Aku kaya talah temen do anak kaya. Bumi. Bu anak iki jukoke pangan.
3: Iki mangan jenang apa segar e?
4: Nun,
3: jenang apa segar?
4: Kula sega mawon.
0: Sega tumpang apa sega rawon?
3: Sega tumpang itu tumpangi apa? Ana-ana mbok nek narik barang sing ana nang omah to.
0: Sing ana apa
3: to? Nek njaluk
4: sega mawon.
0: Sega tok putih. Rengang kula apa?
4: Mboten.
3: Wis senengane anakmu ki apa? Segone sega wadang, kei uyah prongkalan kae terus ditutul-tutulke.
4: Jangane sing pun kecut.
3: Ya ora le, jangan ki nek anggere muni jeneng ini anggo ijo, payu ki tak buak. Beracun.
4: Ora
3: kena.
4: Nggih.
0: Ya diwehi.
4: Oh, jeneng mawon, Jeng, jeneng.
0: Jeneng apa sega?
3: Lah jenenge kok tak pangan apa iki mau?
0: Wis.
3: Wis di dahar bapak e, Le.
4: Oh, nggih, pon mboten sida mangan.
3: Mboten. Piye to?
4: Ditari jeneng apa sega kok.
0: Bocah kok mutungan. Banyak kena dukake jeneng kene sapa-sapa.
4: Pon kowe jeneng turu mawon.
3: Leh, ya ini kira kena turu. Ngapa tak ngapa ngono lho?
4: Mboten
3: ngajeng. Bocah kok ngono.

0: lah kok teranyak kowe iki. Karo
1: sendokane ya ora ngarani
0: ndek kula tamu kok iku ora teranyak to.
2: Tamu.
3: Tamu niku dayang, Pak.
0: Tarani tamu beleken.
3: Tamu kula Bu Guru.
1: Tamu kuwi daya ora matamu.
0: Ya luwe titip
3: Pak. Sendika ibu lho Pak.
0: Menyakok kok niku.
1: Wong nek omongan kok mesti ditampa sing ora genah lho.
0: Ya tamu. Lah saking pundi nak?
3: Ndarek nepangaken Pak.
0: Nggih. Lengen dikake ya awak diunter-unter.
1: Wong kuwi saradan kok.
0: Ha iya.
3: Ndarek nepangaken nggih, Bu.
1: Oh nggih, aku kok wedi to, Pak.
0: Saya gila.
1: Semono gedene kolat-kolat.
3: Angga. Anu kula menika gurunipun Kang Putra.
0: Lho lho,
3: Bu Guru Jono.
0: Jono.
3: Le.
0: Jono. Parah. Jono kenyong.
3: Bapak kuwi aku kok ndang jono kenyong.
0: Kene Glung, Bu Guru rawuh.
4: Aku lo tilem ja, Pak.
0: Ya ora iki Bu Guru rawuh.
1: Nah, iki Bu Guru. Bu Guru lah. Iki lho.
3: Iku Jon. Aku Jon.
4: Nggih. Kula Mbak Min.
3: Ibu
4: Bu Min. Mbak Bu Min kok.
3: Gelo tak paring oleh-oleh.
4: Aduh.
3: Akeh banget iki kesenenganmu to. Oh, niki nek sekolahan senengane mung jagung goreng sangan niku. Seneng.
0: Mulakno nek mulih kok kaya nganggo brangus. Irung kabeh. Cok senengane jagung. Kowe to mau mangan apa tarane nek
3: tak kale jagung goreng sangan petak kletuk senenge mboten jam.
0: Tarane nek mangan areng kok jebul. Kok dadi mulih bungus-bungus.
4: Diparingi anune niki anune. Napa? Sing pucuke jagung nika.
3: Janggel.
4: Sanes niku sing kaya
0: sunduke.
4: Sing jiwut-jiwut
3: nika. Oh, rambute jagung.
4: Niku mboten nangsal kula pek. Nggih, iki dienggo aku.
0: Rambute.
4: Nggih.
0: Kok napa? Ibu ora rambutan napa kok?
3: Iki kesenengane ngeten iki lho lha kula gawake mon tak gorengke 2 kilo.
0: Matur nuwun, Bu.
3: Saking seneng-senenge kula niku, Pak.
0: Kok nggih. Kober-kobere. Bu Guru Min kok ya caket kali anak kula Jono.
3: Sampe anak ra preso to. Kang Putra menika murid sing paling pinter.
4: Oh.
3: Kaya wiku lho, Pak.
0: Lho. Pun sing
3: kandhane menika numusi.
0: Mbak Le. Mbak Le.
3: Pas aja gara-gara unjukan kok, Le.
0: Temanan. Aku gila.
4: Niku gemati lho, Pak, kali kula. Kancane pun do mulih nika wedange tese to.
0: Nggih.
4: Terus diken ngombe
0: kula. Ngombe kula.
3: Duwe tak eponi man kok tanggo.
4: Poning mboten bareng entek to.
0: Heeh.
4: Entek wedange kula ngibu kula niki ngelak ya. Kancamu do mulih durung ngoten niku.
0: Terus jenenge Joyong.
4: Nggo ditukake es kula.
3: Kula tak nyuwun preso, Pak.
0: Nggih, nggih.
3: Ibu niku riyen nyidam napa to?
0: Sebabipun pripun?
3: Wah, Kang Putra niku pripun to?
0: Ibu meguru ki guru apa prewangan?
3: Niki pun saratan kok, Pak.
0: Nggih, nggih, nyuwun pangapunten nggih. Jos pun nyidam.
3: Mulane kula kali ibu kula diparingi jeneng Ciblek niku ya mergo.
5: Unjukanipun,
3: Bu. Oh, nuwun nggih, Bu nggih.
5: Nika monggo kalian kacang atum.
3: Oh. Kacang atum kok mboten petak, Bu?
5: Gegasan.
3: Ora ngoten.
5: Niku tanak kok malah.
3: Oh, nggih.
0: Niki sak
5: kok iki kok kabeh kenter to.
3: Sak derenge kula niku tak matur, Bu. Kula niku jane ajeng njengke lho.
5: Dos
3: ibu niku. Ibu niku dek ngandekeng putra niku wonten napa? Wonten wangsit-wangsit mboten, Bu? Putrane niku pinter.
0: Oh, kae darani wangsit ki sing nggo mangan nggo wake nggo bakso bareng kae. Nek wangsit to.
3: Nika wangsit, Pak.
5: Dede pangsit dede niko Bu.
3: Napa?
5: Pangsit niku wong ten lapangan prit niko kok.
0: Wasit.
3: Kula niku nemahi ten awak kula.
0: Dados pundi Bu Guru?
3: Kula niku wingi rak wangsul ten dusun kula.
0: Nggih.
3: Ajeng wangsul niku Kang Putra iki kok ya Bu, nak arep kondur maringi kenang-kenangan kula pulpen.
0: Oh.
3: Pulpen niku kula nggih, kula sukake ten ngesak mriki lho.
0: Ngaten nggih.
3: ajeng bangsa ini kula terminal ini kula ajeng ngebes bes yang ten ngarep ini kula iloni mboten gelem
0: loh
3: sampean mboten beriki mawon bu kula rak tersinggung
0: oh kesentuh
3: nah sebabnya nopo to nesu kula pak
0: nge.
3: Nah bareng ini kula numpak bes mburine
0: oh
3: jebulannya wonten hikmahe pak
0: bu aku ngantuk bu nih kok ngomong baik aku selat jeli aku
3: nek jeli
0: aku nyet lah omong-omongan karo wong iki aku omongan karo wong berkawruh iki betah nek siji
3: Pak aja ngono lho
0: bertahan
3: kuwi kuwi piyayi sing melu andil karo awake
0: dhewe
3: mergo apa to kuwi rak gurune anake awake dhewe
0: memberi dasar modal utama karo anake dhewe. Terus pun dia hikmah ipon
3: bareng kula niku numpak beseng buri pak jebolipun lho pak
5: sampean gandol bu
3: mboten nggih mlebu ten jero bu
5: kok teng buri
3: wong kula jane ajeng gandol mboten entuk kok
5: oh abri
3: pun wong wedok jarine mboten entuk gandol kok
0: gandol
3: lho njur ten jero hikmahe ngeten pak
0: pripun hikmah
3: bese ten ngarep kula niku wau alah tabrakan pak
0: kena kene iki saiki kene kena musibah kena sarap kamu.
3: Lho niku perkara apa
5: kok sirahe ketah mboten napa-napa.
3: Lah sing tabrakan sing ngarep kula kok
5: ibune ora.
3: Oh dadi
5: kula sampean
3: dadi tak kene. Ah bes kula niku ora.
5: Ora.
3: Sing kula aturke niku lho Bu. Engkang putra iki kok ana pirasat.
0: Oh,
3: dadi pirasate.
0: Sing yo wedange sing kecut-kecutnya ra pirasat to.
3: Niko sersat, Pak.
0: Sersat mayor.

0: ora meleset lho. Kancane arep cilaka iki. Aja liwat kono dalane kono buntu, bol neng kono ya mbeng arep kena alangan. Nah. Kang putra kuwi niku ngeten. Nak ngendika kaya jibles ngono lho. Niku pinter sik pinter banget.
1: Jibles iki putune iblis.
2: Ngaten. Wow. Nah, Le,
1: Jon. Jon tum. Oh, iki. Iki mesti nemai. Kuwi semut ireng mesti semut ireng ireng sing teko. Ning sing abang-abang iki go luwo iki aku ngentas semut ireng kok.
2: Ning ngene Pak, anakmu ki pancen ya wis tak
1: aku semut ireng.
2: Rungokno Pak, rungokno.
3: Ngendhok jroning geni.
2: Lah ora ngendhok ae modar le.
3: Ana merak. Memitran lan boyo.
1: Lah
2: kok iso iki lho. Kok iso iki lho.
0: Iso oleh ngukir iki ya apa?
2: Kepiye kowe?
3: Keyong sak kenong matane.
1: Ora gedhe banget. Lah ndelep ya apa? Ya wadah ra.
2: Ora mendelep. Keyong niku matane ora mendelep niku
3: tenan. Iku padha ngidung.
1: Tikus
2: eh apa sih tau
1: rizine miring
2: orang tikus yang ngidul apa ngidung?
1: Ngidung
3: kucing kering ingkang nenggani
2: oh gitu pak
3: maknanya
2: nang atasnya kucing we gelem nunggu nih
1: amat kau gumun tikusnya kok nembang kok tembangnya harus tumijan sampai tikusnya kok
3: kodok tau segoro
2: golek iwak saja kodok eh
1: kodok kan naus segoro gue cuca gantuh perkosa wira so asat deh
3: entuk banteng sewu
1: pirasat pirasat nih
3: diperjeling kangen nenggo semut ngangrang ngangrang sang gunung merap
1: jur kabeh kena pedus gembel wis dadi awu

tetap semanten poro menyarsa bergiaran dagelan Mataram ingkang dipun tindakaken dening keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta. Kandilampan bocah ajaib. Mugi-mugi caros menika saged nambahi suko renaning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi tansah rahayu.

0: suka ya, Dok. Makasih loh, Mbah Lutah dibawain bekal.
1: Iya, Mbah. Simbah pasti ya, capek kan? Lawong dari tadi macul terus kok. Sekarang istirahat dulu ya, Mbah.
0: Iya. Ya, Dok. Aduh.
1: Mbah, aku kagum loh sama Simbah. Simbah hebat.
0: Hebat gimana, Dok?
1: Ya, Simbah ini kan sudah sepuh. Tapi tak lihat-lihat kok masih semangat ya. Semangat banget. Kalau pagi pasti berangkat ke sawah. Siang-siang udah ngurus kebun. Istirahat sebentar, terus lanjut sampai sore. Aku yang masih muda aja kadang suka malas-malasan, Mbah.
0: Oh lah, si Mbah ya memang harus begitu, Dok. Mumpung masih diberi sehat, ya kita harus semangat. Kamu yang masih muda jangan males-malesan. Peribahasa Jawa mengatakan urip iku urup, Dok.
1: Hah? Urip iku urup? Artinya apa itu, Mbah?
0: Urip iku urup artinya adalah bahwa hidup itu harus menyala, Dok. Maksudnya apa? Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya kayak Simbah ini, pergi ke sawah, ngurus padi supaya nanti bisa dipanen. Nah, hasil panen itu bisa buat makan sama kita jual. Ngurus kebun ya biar lingkungannya bersih terawat, Dok. Semangat menyala kayak api. Api itu kan penerang. Kita pun harus menerangi hidup kita dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu loh, Dok.
1: Oh, begitu ya, Mbah. Ya udah deh, sekarang aku gak akan males-malesan lagi, Mbah. Semangat.
0: Nah, begitu. Pinter cucuku, memang pinter.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Salam kulo suci wotejo. Monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Satu lagu dari Dian Piscesa, sahabat budaya kekasih ya, untuk panjenengan semuanya di istirahat siang ini. Monggo saja yang nanti mau bergabung ya, sembari santai, sembari beristirahat, sembari menunggu malam minggu, sembari apa lagi ya, makan siang barangkali ya, sembari apa lagi, selonjoran ya, liar-liar, ini monggo saja yang nanti mau bergabung, yang mau berkabar aktivitasnya apa di siang hari ini ya, atau menu makan siangnya apa, request lagunya apa, monggo saja kami tunggu atensinya di line telepon 0248 3316661, atau di WhatsApp ya di 0811277714. Ini yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Fari.
0: Selamat siang, Mbak Dewi. Iya.
1: Mas, aku puterin lagu, Mas. Gimana kabarnya Mas Fari? Sehat dong?
0: Iya, sing ngono sih, ora langsung request lagu. Iya. Kabarnya ya baik, sehat, semangat. Jenengan gimana? Sehat juga.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Sehat juga ya.
1: Apa Mas?
0: Jenengan sehat juga, kita.
1: Iya, alhamdulillah. Besok
0: meh apa meneh?
1: Ziarah ke Magelang.
0: Oh, ke Magelang mau siaran, nggih.
1: Iya.
0: Ini menu makan siangnya apa jenengan?
1: Tadi anu Mas beli Mas tadi. Itu loh, nasi uduk,
0: sama
1: ingkung, ingkungnya satu. Uduknya ini suka sampah itu loh.
0: Oh, jee. Sama ingkung ya, nasi ayam ya.
1: Iya, ingkungnya satu gitu, Mas.
0: Jee.
1: Biar enggak masak, pas masak.
0: Kalau semisal lagi malas masak ya beli saja gitu. Itu ngelarisi bakul rayongan atau?
1: Mas Ari kemarin siaran ya Jumat ya?
0: Iya siaran tapi di Pro 1 bukan di Pro 4.
1: Waktu itu masih di Jeporo kirim barang.
0: Ya udah nih.
1: Minta lagu nganu Mas.
0: Lagunya apa?
1: Apa ya lali? Semurni cinta. Oh Mas, Mas judulnya?
0: Iya sembo. Setulus hatiku semurni cintamu.
1: Bukan toh, tadi sudah lo gak inget toh, tapi itu tuh ceritain maaf terus malah.
0: Makanya itu biar lupa memang. Udah ini udah tak siapkan lagunya ya, salamnya buat semuanya saja.
1: Oh iya,
0: ya.
1: Salamnya buat dah,
0: gantian.
1: Mbak Arti, Mbak Asti, Bu Suparto, Mbak Sutu, Mbak Eni, dua-duanya, Bu Kartika. Sisa satu lagi.
0: Udah semuanya.
1: Aku sering disalami ya Bu ibu-ibu tapi aku enggak pernah nyalami. Satu-satu Bu itu loh Bu Sri Sembuh.
0: Sudah semuanya ya.
1: Buat semuanya Bapak Ibu, salam sejahtera, salam manis. Selamat siang, selamat beraktivitas. Buat Mas apa ya? Mas Fari ya?
0: Mas Fari, sudah, makasih.
1: Semua kebahagiaan, panjang umur. Kalau pulang hati-hati jalan, semoga selamat sampai Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling semangat ya ini di Mijen sana. Ana ora didunke malah bablas terus gitu. Terima kasih Bu Dewi, sehat selalu ya. Ini di belakangnya kita ke Genduk Bu Arti. Perempat selamat siang. Halo.
2: Selamat siang. Halo.
0: Halo Bandung. Halo Genduk. Bu Arti.
2: Selamat siang.
0: Gimana kabar ini? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat ya. Tadi bolak-balik di Tregosari, Genduk itu.
0: Loh, dalam rangka apa itu bolak-balik?
2: Ya, ibunya masih agak sakit gitu.
0: Oh, ngaten.
2: Masih punya ibu loh. Ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, yang harus dirawat ya Bu Arti ya, harus dirawat, harus diberikan kasih sayang. Gitu. Ini sudah anu apa belum? Jenengan dahar apa belum? Dahar siangnya apa?
2: Oh, tadi saya semur ayam itu. Yang gampang.
0: Oh, nggih, semur ayam, nggih.
2: Semur ayam sama kentang sama tahu gitu aja, Mas. Aku cuman ya ya alone ya.
0: Alone ya jadinya ya masak alone. Seadanya buat diri sendiri ya Bu Arti ya. Alone alone waton kelakon. Jadi ya udah ini lagunya apa sih yang ini?
2: Lagunya dari Dewi Yul.
0: Apa itu?
2: Yang apa aja we?
0: Oh yo bebas. Yang penting Dewi Yul ya.
2: Yeah. Salam untuk semuanya saja nih. Tadi ada Mbak Dewi, Matur nuwun di Senggol. Senggolnya sampai di genuk loh Mbak.
0: Oh iya, harus tekan genuk barang gitu.
2: Untuk Pak Sastro. Saya di sini Pak Sastro di situ.
0: Di situ saja.
2: Selamat bertugas Mas Fahri. Sehat terus, bahagia sekeluarga.
0: Amin.
2: Ceria, smile. Amin.
0: Smile tentunya.
2: Rezekinya berlimpah-limpah. Padahal ini tanggalnya ya masih muda ya.
0: Muda, muda sekali
2: sama
0: gitu.
2: Sama saya.
0: Ji, siap. Amin.
2: Makanya guyu terus ya.
0: Ketah.
2: Mas Fahri. Assalamualaikum. Matur nuwun ji.
0: Ji, sami-sami. Waalaikumsalam. Sehat selalu yang digenuk ya, ada Bu Arti. Lagunya tadi apa? Dewi Yul. Yang penting Dewi Yul gitu ya. Entah yang judulnya apa saja monggo nanti diputarkan coba ya. Ini yang sudah bergabung dari Papandayan juga ada ya. Bu Yuni, selamat siang Mas Bahri anak lanang. Ji, salam sehat buat semuanya saja ya. Perompat Semarang minta lagunya Sapu Tangan. Sapu Tangan ini bentar. Modern apa apa ya? Coba Sapu Tangan. Rada lali penyiar ya. Sapu Tangan ya. Sapu Tangannya tak siapkan coba nanti. Sepertinya kok klasik ya. Kalau enggak ada lagunya apa? Ngikut saja, onjih, ngikut saja sama Bakule Perompat Semarang. Siap. Nanti tak putarkan yang jos-jos pokoknya ya untuk Bu Yuni yang di Papandayan. Yang dituntang, selamat siang.
3: Selamat siang keroncong modern Perompat RRI Semarang. Keroncong siang. Apa kabar Mas Fahri?
0: Kabarnya baik, sehat, pengestu panjenengan.
3: Gimana untuk persiapan besok itu apa acaranya senam massal ya?
0: Senam bersama besok mulai bersama. Pokoknya start itu mulai jam 6 pagi panjenengan sudah harus merapat gitu nih, merapat.
3: Jadi jam 6 itu harus sudah anu ya.
0: Iya, itu ya. Sudah opening, sudah MC-nya opening. Ya. Nanti setelah senam ada pembagian door prize.
3: Selain acara senam apalagi nanti
0: ada pembagian door prize gitu, door prize-nya banyak, terus ada cek kesehatan gratis gitu. Ada
3: hiburannya apa?
0: Hiburannya ada pentas budaya ada besok dari pengisi. Pokoknya lengkap besok.
3: Acaranya
0: seru-seruan.
3: Tahu itu waktu 17 Agustus dulu itu ya tahun
0: kemarin. Iya, kurang
3: lebih terbuka ya?
0: Nggih, panggung terbuka seperti biasa.
3: Oh iya. Insyaallah Mas saya hadir ya.
0: Bisa merapat pokoknya.
3: Nanti Mas Fahri kan ada di situ toh.
0: Oh iya insyaallah ada. Besok ada insyaallah gitu.
3: Ya.
0: Ditunggu saja.
3: Aku mau request lagu Mas ya.
0: Lagunya apa?
3: Keroncong modern apa itu? Dari Bruri Mas.
0: Bruri yang apa?
3: Hilang tak berkesan.
0: Wah, lah kok remen sangat hilang tak berkesan, Mbok kantosan ya, sipun.
3: Ya, lagi gandrung dengan lagu
0: waduh,
3: itu.
0: Waduh, aduh.
3: Tapi bukan berarti apa itu?
0: Kelangan.
3: Itu adalah apa itu seperti
0: gambaran hidup
3: perjalanan hidupku bukan itu hanya sekedar
0: lagi senang ya
3: lagunya.
0: Siap.
3: Salam buat tadi Bu Anti, matur suwun salamnya. Mbak Dewi ora nyalami aku mau ya.
0: Wah supe
3: Mbak Dewi iki kudune sesuk hadir loh ya to
0: melu senam. Nggih, dados terus senam malah syukur bage gitu.
3: Iya. Salam buat semuanya aja Mas ya. Selamat
0: siap
3: keroncong ria sambil menunggu datangnya malam minggu.
0: Banji, nanti, cocok.
3: Ya. Buat Mas Fahri selamat tugas tetap sehat, tetap
0: amin.
3: Semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Matur suwun, assalamualaikum.
0: Ji, waalaikumsalam, sehat selalu Pak Sastro Jenggirat ya, Pak Sastro Jenggirat ini yang ditundang besok sepertinya mau hadir. Semoga perjalanan lancar besok di sini panjenengan senam bersama gitu, senam bersama terus juga. Semoga saja mendapatkan door prize gitu. Wah, untuk Pak Sastro ini semoga keberuntungan menyertaimu gitu. Ditunggu ya untuk kehadirannya sahabat budaya semuanya saja besok hari Minggu ya, mulai start itu jam 6 pagi sudah opening ya acaranya untuk menyongsong datangnya hari ulang tahun RRI gitu yang ke-81. Besok ada RRI Fest 2026 ya, senam bersama, terus ada cek kesehatan gratis untuk panjenengan yang kepengen ngecek atau kepengen mengetahui kesehatannya gitu. Ini besok ada, terus pembagian door prize ya, ada bazar UMKM juga yang pengen jajan, yang pengen belanja, besok ada di halaman RRI Semarang ya. Ada pentas budaya juga, panggung seninya ada, besok pokoknya komplit, silakan saja merapat ke halaman RRI Semarang ya. Kita ke balik ke tembang. Ini ada Setulus Hatiku Semurni Cintamu ya, Didi Kempot, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya saja.

petis adalah jajanan khas kota Semarang berupa tahu goreng yang dimakan dengan petis. Saus berwarna hitam kental yang biasanya terbuat dari udang, yang dioleskan atau disisipkan di tengah-tengah tahu. Tahu pong rasanya tidak asin, yaitu berasal dari tahu putih yang digoreng sampai kecoklatan, dibumbui dengan larutan garam dan bawang putih saja. Sedangkan petisnya berasa manis, agak sedikit asin. Agar menggugah selera, tahu petis biasanya dimakan dengan cabai rawit. Dipadu dengan tahu pong yang gurih dan renyah sehingga menambah kelezatannya.

Dari Dewi Yule, sahabat budaya, kau dan aku sama. Ya, untuk panjenengan semuanya saja, terutama tadi yang di Genuk, ini ada Bu Arti ya. Semoga masih bersama Perempat Semarang di siang hari. Oh, masih, Anji. Matur nuwun Mas Fahri, tembangnya sampun diputer, Anji. Sami-sami semoga saja ini bisa memberikan suasana yang lebih santai, lebih sejuk, begitu ya, untuk panjenengan semuanya, Bu Arti.

0: lebih hemat, lebih bijak, supaya nanti ketika kekeringan datang ya kita masih punya stok sahabat budaya. Dan nah ini, dan bagi Kang Mas Bayu yang saat ini merasakan sepertinya stoknya sudah mau habis, ya monggo silakan saja untuk bisa menyampaikan ke instansi terkait ya, ke lembaga terkait supaya nanti bisa mendapatkan pasokan air bersih begitu sih. Karena ya di era sekarang ini, di zaman sekarang ini, di masa sekarang ini, musim kemarau memang sudah seharusnya kita saling bahu-membahu begitu nji, menolong satu sama lain, sing kekurangan ya dicukupi, nah yang turah ya berbagi gitu. Tapi jangan lupa juga jaga kesehatan sahabat budaya, jaga kebersihan ya, karena di musim kemarau ini biasanya juga banyak debu ya, belituknya oke. Untuk panjenengan yang bepergian sembari bersepeda motor, maskernya jangan sampai ketinggalan karena debunya luar biasa banyak gitu nji, karena nanti bahayanya kalau misal terlalu sering terpapar debu di luaran sana ya pernafasan panjenengan yang menjadi PR nanti ya. Intinya jaga kesehatan ya, hemat menggunakan air, bijak menggunakan air, jaga kebersihan juga. Ini yang di lain telepon sudah bergabung, ada siapa di sana? Selamat siang. Sugeng siang. Saya di sini, panjenengan di situ. Ini yang di Mboja bukan?
1: Betul sekali.
0: Betul 100 ya. Mboja gimana, Bu? Panas juga. Halo? Ya. Mboja gimana?
1: Oh iya. Santer.
0: Santer nggih.
1: Tapi sandengku es teh sama Fahri.
0: Oh, lah nyanding es teh bareng. Wah, nggih. Jos jis. Gitu malah sama bagus. Makin. Iya, tapi jangan terlalu banyak es tehnya ya Bu, yang nanti malah batuk gitu, meriang. Ini lagi santai atau gimana di Mboja?
1: Lagi santai anak lanang pekong.
0: Oh, nunggu anak lanang pulang kerja. Bu, anu Bu Eni, ini kalau di Mboja perempat nganu gimana? Frekuensinya di sana jelas apa anu warga Brebek?
1: Kadang-kadang kerasak-kerasak Mas Fahri. Kadang-kadang
0: celing. Jee, kalau sekarang ini lagi celing ya Bu Eni? Masya Alhamdulillah. Yaudah gimana ini lagunya, mau request apa Bu Eni?
1: Widuri Mawon.
0: Menapa?
1: Widuri.
0: Oh Widuri.
1: Wonten tak?
0: Jee wonten. Ada yang tak siapkan.
1: Salam itu Mas Fahri. Salam kasih Mbak Dewi Dewi Laksan, Bu Artin Genyo, Bu Titin, Bu Yanti Ketali Hipong, Bu Min Sobat, Pak Sasron Gendura, Pak Pak Mikro, Kemawan Mas Fahri Kang Fahmi dan Kakang, Pak Fahri sehat, sukses selalu.
0: Amin,
1: Matur Mbah Nun, yang pangapunten, Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi bersantai gitu nji, yang lagi menunggu anak lanang pulang kerja di Mboja sana Bu Eni ya. Tadi wis pokoknya panas-panas nyandingnya es teh Mas. Cocok. Nah gue ya penyari ya ape nji toh, suka juga gitu ya. Kalau semisal cuaca terik, minumnya yang seger-seger gitu nji. Tapi ya jangan terlalu banyak ya, terlalu banyak es teh juga, apalagi kalau semisal manis yo kurang baik untuk kesehatan. Tapi selamat menikmati es tehnya untuk Bu Eni, semoga sehat selalu ya. Nanti lagunya kami siapkan. Ini di Papandayan Bu Yuni juga berkabar lagi, Mas Fahri di tempat ibu panasnya 37 derajat. Ini sudah mendekati 40 ya sahabat budaya. Ini juga sama ya di apa namanya, di Karang Kidul ini juga 36 derajat ya, mirip-mirip gitu ya, 36 derajat terasa seperti 38, jadi emang panasnya luar biasa. Intinya jaga kesehatan sahabat budanji. Pak Partiono juga ini bergabung. Oh lah, lagunya sepertinya idem sama Bu Eni tadi yang di Mojaya. Selamat siang Mas Fahri, Pak Partiono Borobudur Kembang Arum, request lagunya Widuri. Salamnya buat Bu Eni Mboja, ada Mbak Dewi BSP dan semuanya saja. Oh lupa Pak Kabut. Ini ngetik juga pakai oh lupa ya, padahal kan bisa di apa namanya, bisa dihapus dulu sebelum dikirim gitu. buat Pak Kabut ya, Pak Mulyono JP, untuk Mas Fahri juga selamat tugas. Nggih, terima kasih Pak Partiono, juga sehat selalu yang di

Budur ya. Sebelum Widuri, sahabat budaya, ini kita ke Hilang Tak Berkesan ya. Versinya Bruri Marantika untuk Pak Sastro ini yang katanya lagi gandrung-gandrung sama lagu ini ya. Monggo kita nikmati bersama di Sabtu siang ini.

0: panas banget.
1: Emang habis dari mana sih? Kelihatan lesu gitu. Itu, bibirmu juga kering semua tuh.
0: Biasa, habis jemput bola. Ada air minum gak?
1: Ada. Nih, minum dulu.
0: Ih, seger. Di luar panas banget deh.
1: Jelas, karena kan sekarang emang lagi ada fenomena panas terik. Jadi untuk orang yang aktivitasnya berada di luar ruangan kayak kamu gini, harus pintar-pintar jaga stamina dan kesehatan. Dengan cara minum vitamin dan air putih yang cukup biar nggak dehidrasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: satu tembang dari hatiku sendang sahabat budaya Widuri ya, untuk panjenengan semuanya saja. Tadi ada Bu Eni yang di Boja ya, terus ada juga Pak Partiono yang di Borobudur, Kemangarum, Semarang Barat. Ini requestnya juga sama, katanya kepengen Widuri ya, siang-siang Widuri sambil istirahat siang, santai siang, sepertinya ya memang cocok gitu. Apalagi kalau semisal nyandingnya es teh. Gitu, jadi membayangkan seperti di Widuri gitu, siang-siang melihat laut, minumnya es teh ya. Bu Eni semoga terhibur, Pak Partiono semoga terhibur ya. Dan untuk sahabat Buddha juga semuanya saja nih, semoga memberikan suasana yang lebih happy, lebih bahagia juga di siang hari ini. Via telepon ini ada siapa di sana ya? Selamat siang.
1: Sugeng siang, Mas Fahri.
0: Sugeng siang.
1: Dul Ngopur.
0: Pak Dit Dul Ngopur.
1: Tadi ngelumahkan tangan Mas alias Asto di rumah ke. Monitor Asto ini ngelumah.
0: Nggih, nyuwun gitu.
1: Nyuwun.
0: Tembang. Nyuwun tembang. Tembangipun menapa?
1: Tembangipun wah, apa gimana apa lho blenge
0: aduh. Menapa?
1: Jangan ditanya.
0: Nggih, siap. Mangke kula aturaken. Versinipun Mas Mulyadi.
1: Kagem Ibu Hasri. Ibu Sarbini, Ibu Kartika, Bu Sri Papandayan, Ibu Toro, Bapak Supri, Ugi wonten Ibu Mintarse, Bapak Sugeng, Ugi Bapak Bagyo. Mboten kesupen danyangipun ringin tiga,
0: ya
1: menika Bapak Suwarno.
0: Bapak Suwarno nggih.
1: Lan Bapak kemawon. Ingkang dereng Abdul Gopur salami nggih nyuwun. Kuning bangaksami
0: inji
1: sembaro sekarane dobo sepurane ongge
0: sinten
1: sahabat kula mas niki cocok kesandung aja tenang
0: ongge
1: air rambunya ada pengucap Pak Sato
0: kanguru
1: Australia empat sugeng midang
0: inji
1: mabur sembah nuwun
0: sami-sami
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Sabto Kanguru Australia gitu. Kanguru Raya. Kalau mau sampun sih. Matur nuwun sangat Pak Abdul mangke cobi. Jangan ditanya kemana aku pergi, tak siapkan dulu ya. Bunda Purnani terima kasih atensinya yang di Kismantoro Wonogiri ini ya Mas Fahri. Streaming suaranya terganggu, ini kadang menghilang kadang ada, RRI digital, wah lah ini nje. Terima kasih atensinya ya Bu Purnani ya, tapi barangkali bisa dicek juga untuk jaringan internetnya aman apa tidak, karena biasanya kalau streaming itu sangat dipengaruhi oleh kualitas jaringan internet, tapi nanti kita cek juga. Bunda Purnani terima kasih atas informasinya ya, selamat tugas, semoga sehat selalu, amin. Bunda Purnani juga sehat selalu, semangat selalu untuk panjenengan ya, yang di Wonogiri, sahabat budaya. Kita kembali ke tembang, ini ada dua tembang penutup ya, jangan ditanya kemana aku pergi, sama yang terakhir, Fahri ingin memutarkan untuk panjenengan semuanya. Satu lagu dari Sundari Sukoco, judulnya Kisah Cinta ya, yang nanti akan menutup kebersamaan kita di Keroncong Siang Berempat Semarang hari ini. Seperti biasa nanti pukul 14 hingga 15 akan kami sajikan untuk panjenengan semuanya tembang-tembang atau maksud kami gending-gending bunangan ya dalam acara Mari Kangen.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 14.

0: Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Kendal menanggulangi ancaman banjir dengan melakukan pengerukan Sungai Aji Kaliwungu yang dimulai pada awal September 2026. Langkah pemeliharaan serta normalisasi sungai ini diadakan oleh pemerintah Kabupaten Kendal menggunakan dana APBD 2026 sebagai respon atas keluhan warga yang kerap terdampak luapan air setiap musim hujan. Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyampaikan bahwa pemeliharaan alur sungai difokuskan pada 3 ruas prioritas, meliputi wilayah Kaliwungu sepanjang 900 meter, dilanjutkan ke kawasan Brangsong sepanjang 3,1 km hingga jalur Cepiring Pantura sepanjang 1,5 km yang diharapkan dapat membantu meminimalkan resiko banjir di permukiman. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Surakarta menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari terhitung mulai Kamis 3 September 2026. Langkah darurat ini ditempuh oleh pemerintah Kota Surakarta pasca rapat koordinasi dengan jajaran Forkopimda guna untuk mempercepat pemadaman kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA Putri Cempo. Wali Kota Surakarta Respati Ardi menjelaskan bahwa strategi penanganan kebakaran akan difokuskan lewat jalur darat serta udara, termasuk bantuan waterbombing dari Polda Jawa Tengah dan armada high pressure dari Damkar se-Jawa Tengah. Selain fokus menundukkan titik api di tumpukan sampah, Pemkot Surakarta turut menyiapkan lokasi evakuasi, dapur umum, pembagian masker bagi warga terdampak, hingga skema pembatasan pengiriman sampah ke TPA. Demikian, saya Fahri Mardian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

0: Bojleng-bojlenge bleh selanat gelak-gelaing bumi. Cutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet tindrajet.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Injih Kang Mas Bayu Para Pamirsa sutresno ngaturaken kenging panuwun dening siang punika panjenengan tansah sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang. Ngansi wonten acara ingkang salajengipun inggih menika Mari Kangen badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi mliginipun gending-gending Bonangan. Menika mangke ngantos tabuh kaping gangsal welas wekdal Indonesia Iringkilan. Saperangan gending-gendingipun menika sampun karantam wontene pasugatan ingkang badhe katuraken ingkang sepisan inggih menika gending Tukung Ketuk Papat Minggah Wolu Laras Pelok Padhet Barang dening karawitan RRI Surakarta menika mangke kasambet gending Himowinendo Laras Lindro Padhet 6 dening karawitan Studio RRI Semarang. Sumangga.

Jigang Mas Bayu Purpamyarso Sutresno, siang punika panjenengan taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Mari Kangen ingkang ngaturaken pasugatan gending-gending bonangan. Kala wau sampun katuraken pasugatan tukung gending ketuk papat minggah wolu laras pelok padat barang dening karawitan RRI Surakarta kasambet gending himowinendo laras lindro padat 6 dening karawitan studio RRI Semarang. Pasugatan ingkang salajengipun inggih menika ladrang Soroyudo laras lindro padat 6 kasambet ladrang Sambodo. Laras pelok padat barang kekalipun dipunaturaken dening karawitan studio RRI Semarang. Sumangga.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 15.00.

0: Sahabat Budaya, Bupati Purworejo Yuli Hastuti meninjau lokasi musibah kebakaran sekaligus menyerahkan bantuan logistik kepada korban kebakaran rumah di Dusun Pejaten, Desa Jatiwangsan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo pada Kamis 3 September 2026. Penyaluran paket bahan pokok dan peralatan rumah tangga ini dimotori oleh pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai bentuk tanggap darurat dalam respon insiden kebakaran yang menimpa kediaman Rifan Haji Nugroho pada Rabu 2 September 2026 siang. Dalam kunjungan tersebut, Bupati Yuli Hastuti menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendampingi masa pemulihan korban serta menghimbau masyarakat Purworejo agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran pemukiman selama musim kemarau. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggelar gebyar Prasiaga Gembira tahun 2026 di Gor Wisanggeni pada Kamis 3 September 2026. Kegiatan edukatif bagi anak usia dini ini diselenggarakan dengan mengikutsertakan 1.000 peserta dari 189 satuan PAUD se-Kota Tegal. Bunda PAUD Kota Tegal, Gadis Sepi Febriana Dedi Yon, bersama Kepala Disikbud Kota Tegal, Dewi Umaroh, menerangkan bahwa agenda ini difokuskan untuk mengasah karakter, kemandirian, dan sosialisasi anak melalui pelestarian permainan tradisional guna mengurangi kecanduan penggunaan gawai pada anak sejak dini. Melalui ajang ini, para peserta diajak untuk berinteraksi aktif dengan kawan sebaya dalam suasana yang gembira, sekaligus memupuk kebersamaan serta kepedulian sosial pada anak. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman. Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.

0: Berdang dut, semakin asik sahabat budaya, semakin sore, semakin yahut, semakin asik bareng Perempat Semarang ya. Di acara apa? Di acara Berdang dut tentunya. Ya, untuk panjenengan yang nanti mau bergabung silakan saja ya. Mau request lagu, mau berkabar nanti rencana malam mingguannya kemana? Monggo saja ya, kami tunggu atensinya di line telepon 024-831-6661 atau di WhatsAppnya Perempat Semarang ya di 08112777914. Pokoknya kami tunggu atensi dari panjenengan semuanya sampai dengan jelang pukul 5 sore atau 17 waktu Indonesia Barat ya. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Semakin sore semakin asik.
0: Semakin sore semakin asik.
1: Asiknya
0: satu kali saja. Pak D. Abdul Ghafur.
1: Abdul Ghafur badin mun tembang mas.
0: Tembang apa ini?
1: Judulipun berakhir pula.
0: Berakhir pula ya.
1: Lagi chat menawi mboten ngelentu. Salamipun Ibu Asri, Lajeng Ibu Sarbini, Ibu Kartika, Ibu Sri Papandayan, Ibu Toro, Mas Bowo, Bopo Supri. Baen mas.
0: Tante N ya.
1: Baen. Lajeng wonten Ibu Mintarse, Bopo Sugeng, Bopo Bagyo. Lajeng Bopo Suwarno. Lan sedaya kemawon sugeng berendang dut Ria sinambi main bola hoop.
0: Oh injih siap.
1: Matur Mbah Nun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu Pak Abdul yang di Padepokan Gunung Berintik ya. Padepokan Gunung Berintik. Lagunya Berakhir Pula, nanti kami siapkan coba dari Megi Z ya. Di belakangnya Pak Abdul yang sudah bergabung, ini ada siapa lagi? Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut. Makin wasik mas.
0: Makin wasik yang dari Boja Kendal, Mas Bowo. Terus bunti.
2: Pinjun lagu toh mas.
0: Nanggi nyuwun lagu menapa menika Boja?
2: Isyarat cinta mas.
0: Menapa?
2: Isyarat cinta.
0: Isyarat cinta. Jih.
2: Salamipun. Nggih, wong nunut Pak Abdul Ghafur, Mas.
0: Nunut mawon.
2: Nggih, wong niku pun lengkap.
0: Oh, nggih mun cangkep.
2: Rencange ki ambeke nggih rencange kula to, Mas.
0: Oh, nggih, wis padha-padha bolong gitu. Balane. Nggih, nggih, nggih.
2: Nggih, mun sirahe pun ngendika kados ngoten kan sak mangke buntutipun kan.
0: Buntute kudu melu nggih ta. Nggih, siap.
2: Kagem panjenengan, muga selalu sehat.
0: Amin.
2: Lalu nopo menika banyak rezekinya.
0: Ji amin.
2: Selalu sukses. Daten Mas.
0: Si. Sami-sami. Waalaikumsalam Mas Bowo yang di Boja Kendal ya. Juragan sofa kita semua sahabat budaya, ini ada pamundutan atau request masuk tadi Isyarat Cinta. Nanti kami siapkan ya. Isyarat cintanya ditunggu, kita terima yang sudah bergabung. Ini ada siapa lagi? Oh, Tuntang sekarang. Prodangdut.
3: Prodangdut, semakin asik, semakin sore, semakin tambah rame.
0: Makin sore tambah rame, Nji.
3: Karena Mas Fahri nanti langsung lanjut apa? Off.
0: Lanjutnya itu lanjut kemana ya, off dulu toh Pak, istirahat siaran.
3: Wah ya, Mas Tono naik malam minggu ini kan
0: boten. Nanti nganu Mas Titis yang malam jadi saya bisa istirahat gitu, saya ya, suka acara
3: tapi besok tetap hadir.
0: Oh,
3: ya
0: iya, besok harus hadir. Semangat
3: semua, semua apa kru hadir ya, perempat besok.
0: Nji, semua orang RRI, wah orang RRI, karyawan RRI hadir semua insya Allah besok.
3: Ya, ya, ya. Mas, saya mau request lagu Mas.
0: Apa?
3: Ini kan malam minggu toh.
0: Lagunya apa?
3: Ya, lagunya yang ada hubungannya dengan malam minggu apa ya Mas?
0: Apa? Sedap
3: Amelinda,
0: betul.
3: Amelinda wes Mas.
0: Oh, aku Amelinda.
3: Kena apa tuh? Ketemu Amelinda.
0: Oh,
3: waktu kenalan di diskota itu.
0: Waduh, duh.
3: Anjir. Dari Kos Plus Mas.
0: Dari Kos Plus nanti tak siapkan Amelindanya ya.
3: Salam buat tadi Kyaine Abdul Ghofur yang sudah borong salam ya tadi ya. Juga buat Mas Bowo tadi ya. Yang nomor 2 tadi Mas Bowo ya.
0: Oh iya Mas Bowo Mboja.
3: Oh gitu ya. Dan buat semuanya saja yang sore hari ini sedang eksis di acara perundangutnya Perumpat RRI Semarang.
0: Oh,
3: di mana saja berada ya. Selamat berdangdut ria, tapi jangan hanya dengerin,
0: juga
3: dong biar badannya sehat semangat.
0: Amin,
3: ya.
0: Amin. Nah,
3: buat Mas Fahri, selamat tugas, tetap sehat, bahagia selalu, rezekinya lantar berkah.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Inji, waalaikumsalam, sehat selalu. Yang dituntang ini ada Pak Sastron Jenggirat. Sastron Jenggirat, tadi lagunya Amelinda. Nanti kami siapkan ya. Yang sudah bergabung di line telepon, ada siapa di sana? Bro Dangdut.
4: Bro Dangdut.
0: Iya. Makin asik.
4: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mijen. Selamat sore Bu Dewi.
4: Iya, putarin lagu.
0: Apa?
4: Cinta Terali Besi.
0: Waduh, kok mesake Terali Besi.
4: Salamnya buat tadi Bapak Abdul Ghofur, adikku Bowo, dan Bapak Sastro Jenggirat, dan ibu-ibu, bapak-bapak, semua-muanya saja. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam sejahtera. Buat Mas Fahri, jaga kesehatan.
0: Bu Dewi,
4: malam minggu nanti, pacaran
0: tuh. Sekedap.
4: Terus. Jaga ini kesehatan ya.
0: Ayo,
4: bisa, semoga diberi kebahagiaan, diberi panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serasa disenggak gitu. Maksudnya mungkin tadi cinta dibalik terali ya, karena terali besinya kok tak golek ya ora ono gitu. Yang ada ini cinta dibalik terali, dan yang benar memang judulnya ini kalau enggak salah ya. Dari Nur Halimah nanti kami siapkan ya Bu Dewi ya, ditunggu. Kita bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk sahabat budaya. Ini ada banyak sekali atensi ya dari Bu siapa ini yang sudah bergabung. Oh, Bu Yuni yang di Papandayan ya. Bro Dangdut, semakin sore semakin asik. Semangat sore, selamat sore maksudnya ya. Mbak Fahri, ayo tahu nulisnya Mbak Fahri, serapopo. Derek gabung ya, salamnya buat semuanya saja, ada Tante N ya, Bu Arti yang dingenuk semoga cepat sembuh, Bu Anis ya, Bu Kartika, Bu Toro dan semuanya saja. Lagunya apa ini? Gunung Gunung Gunung Semeru Gunung Merbabu piye iki nulise, waduh. Ya nanti coba tak carikan dulu ya untuk Bu Yuni ya. Pokoknya buat anak lanang selamat tugas, banyak cuan. Amin. Ya, terima kasih doanya, ini judul lagunya. Nanti tak carikan dulu ya. Gunung Gunung Gunung Semeru Gunung Merbabu. Semeru Merbabu Merbabu Semeru. Ya, coba nanti tak carikan ya. Ini ada Bu Hasri juga. Selamat sore Mas Fahri, sehat selalu ya. Saya mau minta lagunya Bola dari Onas Sutra. Salamnya buat Pak Abdul Ghofur, Bu Lydia sekalian. Ya ada Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante N, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Astuti, Bu siapa lagi, Bu Anis dan semuanya saja. Ini ada banyak sekali ya dari Bu Hasri. Salamnya pokoknya untuk semua pendengar Perempat ya, semakin asik pokoknya. Ini lagunya Bola, tak siapkan dulu ya. Baik Kang Mas, Mbak Yu, requestnya yang masuk sudah banyak, pakai banget ya, banyak sekali. Ini kita siapkan satu persatu. Sekarang kita ke berakhir pula sahabat budaya Megiset ya, untuk panjenengan semuanya saja selamat mendengarkan. Pokoknya tetap semangat, tetap asik bareng Perumpat Semarang di acara Bro Dangdut, makin sore makin asik.

0: Suruling merupakan alat musik yang tidak bisa terlepas dari irama dangdut. Alat musik tiup yang sudah dikenal banyak orang dan sudah tersebar di banyak negara. Di Mesir, suruling disebut dengan aulos. Di Jepang, disebut dengan fi. Di Cina, disebut dengan dangdi, kudi, ataupun hindi. Menurut para peneliti, alat musik pertama yang ditemukan dalam sejarah adalah sebuah suruling Neanderthal yang berumur 40.000 tahun, terbuat dari tulang dan dimainkan oleh manusia Neanderthal. Di Indonesia, seruling sudah tidak asing di telinga kita dan biasanya dipakai untuk mengiringi lagu Melayu ataupun dangdut. Seruling di Indonesia pun sudah tersebar luas di setiap daerah ribuan tahun yang lalu, sehingga penyebutannya untuk setiap daerah di Indonesia pun berbeda berdasarkan bahasa daerah setempat. Di Minang disebut saluang, di Toraja dikenal dengan nama suling lembang, di Halmahera disebut dengan nama bungsil, di Bima, Nusa Tenggara Barat disebut silu.
1: Pro 4 RRI Semarang, ngeluri budaya Jawi.

0: Nggak iyo, iki pro dangdut arane Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arane Semarang jen, semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.

0: Bro Dangdut, semakin asik sahabat budaya. Pokoknya semakin bersemangat, semakin asik, semakin bergoyang bareng Brombat Semarang ya. Ada Amelinda, ada Isyarat Cinta, dan juga ada Berakhir Pula ya. Untuk panjenengan semuanya saja yang masih mantengin Brombat Semarang. Ini di line telepon sudah bergabung, ada siapa di sana? Selamat sore Bro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut Mas Fahri.
0: Inji, Budi Karyati, Kembang.
1: Assalamualaikum Mas Fahri.
0: Inji,
1: Salamipun baun dere Pak Abdul Kutu Purpawan, Kali Budi.
0: Inji,
1: Setoye kemawan Mas Fahri.
0: Setoye mawan, Bu Karyati.
1: Inji, Kasih Mas Fahri. Mungkin tansah penyayang sehat.
0: Inji.
1: Ini Mas Fahri kesehatan. Lagunya Mas Fahri.
0: Mana apa menika?
1: Duh Engkang ya.
0: Duh Engkang, Ji.
1: Ini ide ya, Mas.
0: Nah, tak siapkan supaya Bude ya. Duh Engkang.
1: Oke, kamu tunggu, aku tunggu sambil memasak sore ini, Mas.
0: Oh, Ji, masih sampai nanti ya, Bu ya. Malam ya.
1: Ya sampai malam biasa
0: kan
1: cuma ini kan masanya buat sore, buat makan sore.
0: Yonji, siap.
1: Terima kasih, selamat bertugas sampai jam 5 nanti Mas Fahri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu yang di pojok lapangan Kembang Jepara ini ya, ada Bu Karyati, lagunya Duh Engkang kami siapkan. Yang dari Mayong, ini ada Pak Rofik, Bro Dangdut.
2: Semakin sore, semakin asik, Mas Fahri.
0: Makin sore, makin asik, yang dipancur Mayong, ini Pak Rofik.

0: Gimana?
1: Yeah, requestnya dulu Pak.
0: Apa requestnya apa ini?
1: Requestnya bekas pacar S. Ahmadi.
0: Weh, bekas pacar dari S. Ahmadi, Ji.
1: Ya, ini yang lain ya, S. Ahmadi.
0: Iya, yes, coba nanti siapkan ya. Buat siapa?
1: Pak D. Kaget yang punya Sastro Jenggiret.
0: Ji.
1: Pak D. Kabut SGG. Pak Sugeng, Pak Abdul Rojak, Pak Di Abdul Gopur, juga Tante Eni yang punya Mbak Karyati,
0: Bunda
1: Inov, Pak Subagio, Pak Ngatman,
0: Mister
1: Owi, Mister Oi, sampun Mas Fahri.
0: Oh, inje, siap.
1: Nggih,
0: sampun nyundul-nyundul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofiq yang di Pancur Mayung Jepara ya. Lagunya bekas pacar nanti kami siapkan, coba ya ditunggu. Di lain telepon ada siapa di sana? Perodangdut.
2: Perodangdut. Semakin asik. Mantap tenan Mas Fahri.
0: Mantap tenan Ci Bu Yanti Bojonegoro.
2: Inje, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bojonegoro kados pundi?
2: Terang Mas Fahri.
0: Terang Ci.
2: Inje. Cuacanya panas pol.
0: Cuacanya panas pol Ci, sama dengan Semarang ini panasnya minta ampun gitu. Dan,
2: Dipun syukuri mawon Mas Fahri. Nggih,
0: harus dinikmati bersama.
2: Badhe request lagu nggih Mas Fahri.
0: Lagunipun menapa?
2: Lagunipun Ojo Lali.
0: Ojo Lali. Nggih. Cobi mangke kula padosaken rumiyin Ojo Lali. Oh, Ikun Nurjanah nggih. Siap. Mangke kula aturaken.
2: Nggih. Salamipun nggih Mas Fahri.
0: Monggo.
2: Salamipun kagem Tante En, Ibu Eni Goja, lajeng Ibu Karyati, Bu Hasri, Bu Sri Fahyuni, Pak Pandayan, lajeng Bu Kartika, Bu Upi, Bu Dewi. Bapakipun sedaya kemawon Mas Fahri. Kagem Mas Fahri. Sehat ya, selalu semangat bahagia.
0: Amin.
2: Sejahtera. Rezeki pun lancar berkah barokah Mas Fahri.
0: Amin.
2: Tanggal muda Mas Fahri.
0: Tanggal muda ya gitu.
2: Ya, tetap semangat, tetap senyum optimis.
0: Amin.
2: Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Yanti yang di Bojonegoro lagunya Ojo Lali nanti kami siapkan ya. Kita bacakan dulu pesan-pesan yang sudah masuk. Gini, tadi kita lanjutkan ya. Ada Bu Isrofia yang di Sekaran Gunung Pati. Assalamualaikum Rodangdut, semakin sore semakin asik. Dari Bu Isrofia Sekaran Kunes ini ya. Ikut hadir mau request lagunya Di Simpang Jalan. Salamnya buat Bu Sarinem ya. Ada Bu Anggun juga, Bu Sri Wahyuni, Bu Toro, Pak Markus, Pak Kabut, Pak Ngatman, dan juga Pak Guru Ares Sairi. Lagunya Di Simpang Jalan ya. Ada Bu Toro yang di Sendang Guwo. Prodangdut, semakin asik Mas Fahri. Sehat selalu, amin. Bu Toro juga sehat selalu ya. Hadir dari Gayam Sari Selatan, Sendang Guwo ini ya. Mau kirim salam buat Mbak Tito, ya Bu Sarinem, Pak Abdul, Pak Anis, Bu Anis ya, Pak Sabto, Lek Kuntergoso, Bu Anggun, Pak Zainal, Pak Ngatman, dan semuanya saja. Lagunya apa ini? Request lagunya Bojo Papat. Waduh. Lagunya Bojo Papat, sahabat budaya. Ini untuk Bu Toro yang di Sendang Guwo ya. Nanti kami coba siapkan dulu. Bojo Papatnya ditunggu. Sekarang kita terima satu lagi sebelum kita ketembang ya. Yang Budiman Prodangdut.
3: Duh, semakin
0: sedih,
3: semakin rame.
0: Makin rame yang Budiman.
3: Saya minta lagunya Mas.
0: Anggih, minta lagunya apa ini sore ini?
3: Bunga Dahlia Mas.
0: Bunga Dahlia Anji.
3: Semuanya aja buat Mas Fahri. Semoga selalu sekeluarga.
0: Amin.
3: Dan banyak rezeki ya Mas.
0: Amin Anji. Inji, sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat selalu untuk Eyang Budiman yang sudah bergabung, lagunya Bunga Dahlia ya, ditunggu. Tadi ada Bunga Dahlia, terus ada juga apa tadi yang dari Bu Isrofia, ini requestnya tadi ada di simpang jalan ya. Terus ada Bu Toro, tadi requestnya apa? Bojo Papat, wis tak siapkan satu persatu ya. Sekarang kita ke Roma Irama dulu, ini duet Nur Halimah ya, Cinta di Balik Terali, sahabat budaya, untuk panjenengan semuanya saja. Nanti kita lanjutkan dengan tadi satu lagu yang diminta oleh Bu Yuni Papandayan, yang katanya gunung-gunung Semeru, gunung-gunung apa wae. Judulnya Geografi Tresno, sahabat budaya. Kita nikmati bersama di Prodangdut sore hari ini. Nanti ada bola juga ya, Ona Sutra. Monggo, selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Nyameng tenan. Yo ngene iki lur, sore-sore dangdutan ning perempat RRI Semarang. Acarane saben dino wiwit jam 3 nganti jam 5 sore, frekuensine dieling-eling FM 88,2 lan AM 801. Pengen melu dangdutan utawa request lagu? Bisa. Ya telepon 024-8316-661 utawa WhatsApp 0811-2777-914. Pro Dangdut semakin asik. Cuma ranjang-ranjangan Pro 4.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16.00.

0: Sahabat Budaya, Dinas Perhubungan Kota Magelang memperbarui kartu tanda anggota atau KTA juru parkir secara bertahap guna menertibkan administrasi dan meningkatkan ketertiban pelayanan parkir di wilayah Kota Magelang. Kebijakan ini disampaikan Kepala Dishub Kota Magelang, Mahmud Yunus, dalam acara sosialisasi juru parkir ruang milik jalan atau Rumija yang dihadiri Wali Kota Magelang Damar Prasetyono di Pendopo Pengabdian pada Kamis 3 September 2026. Adapun dalam kegiatan tersebut dibagikan pula rompi, senter LED dan jas hujan bagi para petugas di 12 blok wilayah yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan parkir di wilayah Kota Magelang dengan tetap adanya evaluasi penataan parkir termasuk penurunan tarif lewat peraturan daerah. Beralih ke informasi lainnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Cilacap melalui unit siaga SAR Brebes menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2026 di Aula Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes pada Kamis 3 September 2026. Pelatihan penanggulangan bencana yang menyasar 40 warga setempat ini dibuka oleh Kepala Kantor SAR Cilacap Dr. M. Abdullah dan didampingi Kepala Unit Siaga SAR Brebes Saiful Anwar untuk membuka atau meskipun membentuk masyarakat sebagai garda terdepan penanganan darurat. Selama pelatihan intensif, sebanyak 14 instruktur Basarnas membekali peserta dengan materi dasar pertolongan medis atau medical first responder, teknik pemindahan korban hingga resusitasi jantung paru atau RCP yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan warga sebelum tim profesional tiba di lokasi kejadian ketika ada bencana dan kondisi gawat darurat. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Rodangdut, makin asik sahabat budaya, makin sore makin yahut bareng Perumbat Semarang ya. Tadi ada Du Hengkang untuk Bu Karyati yang di lapangan Kembang Jepara ya. Semoga masih bersama Perumbat Semarang yang tadi katanya lagi bersih-bersih ya. Terus juga masak buat makan sore, makan malam. Nah ini semoga makin semangat beraktivitasnya ya. Kita ke, wah lah ini kalau tidak salah di Panggang sana ya. Maksudnya di Panggang ya ora, di Panggang ya ora, tapi di daerah Panggang Jepara. Ada si Mbak Ina Prodangdut.
1: Semakin lama.
0: Kok lama nggak ketemu makin ini lama, ya Mbok ya? Nggih.
1: Biasa di dalam kurungan.
0: Oh, di dalam kurungan ki maksudnya piye? Momong suco atau gimana? Ngemsi.
1: Kesibukan. Kesibukan sama cucu toh.
0: Wah, lanci.
1: Kerjaan.
0: Heeh. Gaweane bendino ngemsi.
1: Lagi gitu ngemsi meter enggak payu.
0: Yang penting sehat selalu ya Mbok ya.
1: Amin, alhamdulillah. Pokoknya sementing sehat. Berapa bulan ya kan nongol?
0: Wah, ya suwe banget, wis seporete pokoke.
1: Suwi, suwi tak rolas, nganti suwi tak dulu.
0: Wis nganti kelalen, biyen terakhir kepriwe ketemu
1: nek. Aku puterin anu lagu apa ya namanya? Kasih
0: lagu
1: sayang
0: apa?
1: Ya.
0: Hei?
1: Kasih sayang.
0: Kasih sayang, Ji.
1: Iya, yang jelas wanita semua sama.
0: Edi.
1: Nah kan gitu.
0: Edi. Elvi suka sih ya Mbok ya.
1: Hah?
0: Elvi suka sih.
1: Iya betul. Salamnya ya.
0: Ji buat siapa?
1: Maaf Pak Kombio nggak diangkat teleponnya karena apa? Lagi sibuk.
0: Ji.
1: Terus ada pemerintah juga Pak Kaspanto, Pak Anggoro ya, Pak Anggoro Caktono, ada Pak Kamari juga. Terus ada Bu Sri Gembul apa ya?
0: Nggih, Bu Sri Gembul.
1: Untuk semuanya yang di Jepara juga ya.
0: Nggih, siap.
1: Semarang, di Kendal pokoknya semuanya aja. Buat Fahmi sehat selalu, tanggal muda lo ya.
0: Amin, Ji.
1: Itu lupa siapa yang brengosen itu siapa sih kalau lupa?
0: Yang brengosen.
1: Pak Jayus.
0: Nggih, Pak
1: Jayus. Pak Jayus, Pak Ngatman. Aku kadang lupa kok. Iya.
0: Dan semuanya.
1: Ya, nggih. Mempersekat waktu, makasih. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam. Sehat selalu yang di Jepara. Ini ada Bu Inov ya, Bu Kepala Suku yang kembali mengudara. Kaya wiswe banget ora ketemu karo inyonge. Yang penting sehat selalu ya. Sekarang aktivitasnya seringnya momong cucu gitu. Yang penting bahagia juga ya. Nanti lagunya Kasih Sayang, semoga waktunya mencukupi, kita putarkan bersama ya. Yang di line telepon ada siapa di sana? Perodangdut.
2: Dangdut makin asik Mas Fahri.
0: Iya makin asik. Bu Eni lagi.
2: Iya, masih manteng Perompat.
0: Masih mantengin Perompat ya.
2: Iya. Pemuda idaman Mas Fahri.
0: Pemuda idaman. Wah, nyuwun jos-jos mangke kula aturaken cobi.
2: Oke, nggih. Salamipun lajeng Bu Sarinem. Bu Yanti kekalihipun.
0: Nggih. Loh kok Bu Yanti kekalihipun kok malah ucul. Nggih, yang penting untuk semuanya saja. Salamnya pokoknya lengkap ya dari Bu Eni yang di Boja. Pokoknya doa terbaik untuk sahabat budaya semuanya. Lagunya Pemuda Idaman. Nggih, nanti tak siapkan. Abang durung rampung kak wis makdut gitu. Sudah putus tadi, entah itu pulsanya atau sinyalnya yang bermasalah ya. Kita bacakan saja pesan yang sudah masuk sahabat budaya. Dari siapa ini ya yang sudah bergabung? Ada Bu Turiah di Batang. Prodangdut semakin asik. Assalamualaikum Turini Turiah Batang, ikut hadir ya. Request lagunya dong, Cinta Merah Delima di antara Jakarta dan Madura. Cinta Merah Delima apa Cincin Merah Delima? Wah, ya nanti tak carikan coba ya judul lagunya. Tak carikan dulu nanti untuk panjenengan yang tugas. Selamat tugas sampai selesai. Pokoknya sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, Ji. yang di Batang pokoknya juga sehat selalu ini ya. Nanti tak salikan cinta merah delima apa cincin merah wis mengko tak golek sik. Untuk Bu Turia sehat selalu ya. Ada Pak Kabut ya, lagunya Tanamor Mas Muhsin Alatas. Pokoknya lagunya semakin asik, perondangdunya juga makin rame. Dari Pak Kabut ini yang di Jalan Ngablak Sayangan nomor 9 ya, Banget Ayu Kulon Semarang. Salamnya buat Bu Dewi Mariati, Bu Mintarsih, Bu Yanti keduanya, Bu Ino, Pia Mbak Karyati juga, Tante En, ada juga Bu Anis ya, Bu Sarinem juga, Bu Isrofia, Bu Dewi dan Bu Min Kaspanto. Ada siapa lagi ini yang sudah bergabung? Selamat sore Mas, dari Badrut di Demak ya, ikut menikmati terali besi nyimak, pokoknya buat panjenengan selamat tugas saja. Matur nuwun nggih. Ini dari Mas Badrut di Demak ya, semoga sehat selalu Mas, untuk panjenengan bahagia selalu juga ya. Lagunya ngikut saja, ikut menikmati tadi ya, terali besi sudah kita putarkan. Sekarang kita ke bekas pacar sahabat budaya, antriannya sudah cukup panjang ini ya, kita dengarkan satu persatu. Monggo selamat mendengarkan, tetap di Prodangdut, makin asik.

0: Mama ke lagi ngerungokna apa ya? Pak Nenek ayo mbleketa ke temen.
1: Kiye lho Pak, Pro Dangdut Pro 4 RRI Semarang Dangdutane Jian dilekamin pisan.
0: Walah, kanengan kayong asik temen kok.
1: Ya jelas Bapak kek, Pro 4 RRI Semarang Pro Dangdute semakin asik.

0: Kulo Ki Bayu Aji saking Surakarta, sumangga para miyarsa midhangetaken giaran Pro Sekawan RRI Semarang minangka radio pelestari budaya, penjaga tradisi ing pengajap budaya kita mboten kagerus umyaing globalisasi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

Brodangdut makin sore makin asik sahabat budaya, makin yahut bareng Bro Empat Semarang ya. Tadi ada di simpang jalan sahabat budaya Ines Cynthia ya. Terus juga ada Ojo Lali bekas pacar, kita putarkan semua ya. Satu persatu kita putar di sore hari ini. Kita bacakan lagi yang sudah bergabung. Ini ada siapa saja, yuk kita buka satu persatu. Bu Arti yang di Genuk ini kembali hadir ya. Selamat sore Pro Dangdut makin asik aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Bu Arti minta lagunya Manis Manja Group, Aduh Buyung. Aduh Buyung apa Aduh Buyung ini ya. Suwun Mas Fahri, selamat tugas. Pokoknya selalu sehat, bahagia,

0: ceria, smile ya, semangat rezekinya berlimpah. Amin. Terima kasih. Salamnya untuk Bu Titin ya, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis dan semuanya saja. Pak Sabto yang di Kangrura ya, selamat sore Bro Dangdut. Memang asik, semakin asik ya. Minta lagunya iming-iming mas. Salamnya buat Bu Titin ya, Tante En yang di Jepara, Bu Eni Suwito, Bu Sri Wahyuni, Bu Tias, Bu Wati, Bu Sarinem, Bu Hasri, Bu Toro, Bu Yana, Bu Sela dan semuanya saja. Dapat salam dari Pak Sabto yang di Kanguru Raya. Ini njih Pak Ngatman juga ini hadir ya. Perempat semakin wasik dangdutannya. Request lagu Gala-Gala. Mau salam buat Bu Astuti, Bu Eni, Bu Kartika, Bu Yanti keduanya, Tante En, Pak Sastro, terus juga ada Pak Sugeng ya, Pak Gofur, Pak Kamari, Pak Kabut dan semuanya saja. Kita coba terima dulu yang sudah bergabung. Ini ada Pak Bagyo Tinjomoyo, Pro Dangdut.
1: Makin sore makin asik.
0: Makin sore makin asik. Pak Bagyo
1: panas ya, masih potato-potato.
0: Jee, padahal sudah sore ini loh Pak.
1: Setengah limo.
0: Tapi masih anget ya kerasanya ya.
1: Masih anget. Nah, awal-awal rebutan. Nah, ini kan lego komplang.
0: Oh iya. Wis meh kukut gitu.
1: Kukut. Gampang lebunya. Wis tentean wis. Genda pos tek kabeh gudangan tek pecel tek. Rendang tek. Heeh. Tembangi sih apa lagi?
0: Lagi muncet ombotan.
1: Ya, aku jadinya kan juga tembang pernah. Apa aku jadinya mau kenapa? Prasangka kan?
0: Waduh lah, ini sudah terbatas waktunya.
1: Rapopo, esok meneh. Gabung perempat rasa kita kok sehari-hari bergabung di acara macam-macam acara. Salam-salamnya aku melu sing artis-artis di sini mau lah. Ada yang WA, ada yang telepon langsung. Ucapannya selamat sore buat pada perempat. Moga-moga besok pagi saya mengikuti selam tipis-tipis.
0: Wajib, amin. Ditunggu hadirnya ya Pak ya.
1: Insya Allah. Moga-moga teman kami dan anak kesibukan yang lain. Moga-moga teman saya bisa ada waktu. Ruangkanlah waktunya bergabung dengan penyiar-penyiar perempat. Sudah ketemu aku. Ucapin selamat ulang tahun buat Mbak Betty. Itu ulang tahun yang keberapa mau nggak tahu. Dapat niki mau ya kurun deloi satu sih kok ulang tahun. Mungkin panjang umur sehat selalu.
0: Amin.
1: Keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Inji.
1: Lagunya makmum ya kau pelu-pelu.
0: Beres mawon ji. Siap. Pak Bagyo yang di Tinjomoyo. Lagunya ngikut saja karena emang waktunya sudah terbatas ya. Ini antriannya juga wah belum bisa diputar semua. Saya yakin karena banyak sekali yang request ya. Ada Mas Alex Kelana. Ini terima kasih atensinya, sehat selalu untuk panjenengan yang di Semarang Barat ini ya. Pro Dangdut, lagunya Semalam di Cianjur. Salamnya buat semuanya. Kalau enggak turuning pawon onjih. Lain kali ya Mas Alex ya. Terima kasih atensinya. Bu Astuti, Dimi Jen hadir lagunya Gedung Tua Mas. Salamnya buat Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Sri ya, dan Pak Ngatman, Pak Sabto. Pokoknya untuk Mas Fahri ini nomor ibu ganti karena nomor yang kemarin hangus. Mohon disimpan Jinji. Ini sudah kami simpan kok. Bu Astuti New, tulisannya gitu ya, New karena nomor baru, jadi ditambahin New. Ada juga Mas Tono yang di Soto Kebon ini ya, samping Polsek Gunung Pati. Sore Mas Fahri, salam sehat sejahtera ya, bahagia mumbul duwur selalu. Pokoknya Kampung Telo hadir ya. Salam kagem sedaya pandemen perempat Semarang. Sugeng midhangetaken sinambi wedangan leyeh-leyeh kagem Mas Fahri sugeng ayat tugas ya. Lagunya Basofi Sudirman, apapun itu njih, nanti kami siapkan ya. Tapi sepertinya kita putar lain waktu ya Pak Tono yang di Kampung Telo karena waktunya sudah terbatas. Ampun kesupen, Soto Kebon samping Polsek Gunung Pati njih. Ada Bu Sarinem juga ini ya, satu lagi sebelum kita ketembang. Pro Dangdut, semakin sore semakin asik. Mas Fahri hadir ya, mau kirim salam buat Bu Eni Boja, Bu Hasri, ada Pak Kabut juga ya. Terus juga ada Pak Kabut SGG Lekun, Pak Zainal Abidin ya, Pak Sabto dan semuanya saja. Kita ke Bojopapat, sahabat budaya, monggo kita nikmati bersama.

si Tiwul. Tiwul adalah makanan pokok pengganti beras yang dibuat dari ketela pohon atau singkong. Sebagai makanan pokok, kandungan kalorinya lebih rendah daripada beras, namun cukup memenuhi sebagai bahan makanan pengganti. Olahan ini pernah dijadikan sebagai makanan pokok oleh sebagian penduduk Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Di Kebumen, Banyumas, dan Cilacap, ada panganan serupa disebut oyek. Meskipun sama-sama berasal dari gaplek, kedua jenis makanan ini berbeda dalam proses pembuatannya, sehingga rasanya pun berbeda. Seiring berkembangnya zaman, tiwul semakin sulit didapatkan dan mulai ditinggalkan.

Bunga Dahlia, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya ya. Tadi yang Budiman yang sudah request, jadi semoga masih bersama Perempat Semarang yang J. Ada Bu Toro juga, terima kasih Mas Fahri yang baik hati sudah muterin lagunya Bojo Papat J. Ini untuk yang Budiman tadi sudah ya. Bu Yuri Papandayan, atensi masuk. Mas Fahri, Ibu besok mau datang tapi nggak ikut jalan sehatnya. Oh, besok enggak, bukan jalan sehat. Besok itu senam bersama. Boleh nggak datangnya agak siangan? Oh, monggo, njih. Agak siangan enggak apa-apa. Yang penting nanti bisa wes pokoknya gayeng-gayengan gitu ya di RRI Semarang. Pakainya baju apa, Mas? Bebas. Baju olahraga bebas, baju apapun itu bebas, yang penting enak buat beraktivitas gitu ya. Monggo sahabat budaya besok yang senggang, yang waktunya lagi longgar ya, bisa merapat ke halaman RRI Semarang mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat ya, karena ada RRI Fest. Agendanya besok ada senam bersama ya, bagi-bagi door prize, terus juga ada cek kesehatan gratis juga untuk panjenengan yang mau ngecek kesehatan ya, besok ada ya. Mau lihat panggung hiburan besok ada ya, pentas budaya besok ada. Pokoknya besok ramaikan RRI Fest 2026 ya. Satu tembang terakhir sahabat budaya dari Elvi Sukesih, ini ya Kasih Sayang, untuk menutup kebersamaan kita di Prodangdut Perempat Semarang sore ini. Terima kasih atas segala atensi yang sudah panjenengan berikan ya, lain kesempatan boleh kita sambung lagi. Dan setelah ini ada Mas Titis Sambuto yang akan meneruskan tugas hingga tutup siar nanti ya. Saya Fahri pamit undur diri, selamat sore, terima kasih, tetap sehat, dan selamat bermalam minggu.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Salam kulo suciwo tejo, monggo sami midhangetaken perempat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan jawi budaya bangsa.
4: Perempat Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Disperpuska Kabupaten Batang menyelenggarakan bimbingan teknis Lomba Wartawan Cilik Tingkat Kabupaten Batang di Aula Bupati Batang pada Kamis 3 September 2026. Pelatihan jurnalistik bagi siswa SMP, MTS, dan SMA, SMKMA ini diadakan oleh Disperpuska Batang dengan harapan dapat menjadi sarana pemicu meningkatnya literasi, daya kritis, dan keterampilan menulis generasi muda. Kepala Disperpuska Batang, Budiono, menjelaskan bahwa dalam pembekalan yang menghadirkan budayawan dan jurnalis profesional ini, materi yang disampaikan kepada para peserta meliputi pemahaman teknik wawancara, penulisan berita, dan etika jurnalistik sebelum peserta terjun dalam ajang perlombaan. Beralih ke informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Disperakim menggelar Klaten Property and Living Expo 2026 di Gedung Sunan Pandanaran RSPD Klaten pada Selasa hingga Kamis 1 hingga 3 September 2026. Pameran properti dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional 2026 ini dibuka oleh Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo serta dilaporkan oleh Kepala Disperakim Klaten Pramana Agus Janarko guna mempertemukan masyarakat, aparatur sipil negara, pengembang perumahan, dan lembaga perbankan melalui ajang penawaran hunian ini. Dan Pemkab Klaten mendorong penyediaan rumah layak, terjangkau, dan berkepastian hukum sekaligus menggerakkan investasi serta pertumbuhan ekonomi real di wilayah Kabupaten Klaten. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Ya. Yo wis, mari pan sik. Terus jam 6 mireng ki Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Aku ne keroncong lho, Pak.
0: Ya wis, Nduk. Bapakmu iki gantor hibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki. Pak Muki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo tali neng kene.
2: Halo, Dok. Kapan nih mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kan gue ngeluak RRI. Masa ngeluak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
3: Pak, yang di HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI digital jebul gampang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Mas Bayu, dimanapun panjenengan berada. Kembali bersua malam hari ini melalui perempat RRI Semarang ya. Saya Teteh Sambodo yang kembali menyapa panjenengan semuanya di malam hari ini. Malam minggu, apa agendanya, apa kegiatannya ya. Apapun kesibukan panjenengan di malam minggu ini, semoga selalu tetap diberikan kesehatan. Dan sejenak mari kita dengarkan teman-teman keroncong pilihan untuk menambah hangat suasana di malam hari ini ya. Keroncong modern malam hari ini kami hadirkan ke nanti menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Monggo yang ingin bergabung, kami tunggu melalui telepon di 02483166661 atau WhatsAppnya di 08112777914. Sudah yang bergabung, Pro 4, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam Mas Titi.
0: Selamat malam Mbak Karyati.
1: Lagunya aku mau diputerin lagu Arti Kehidupan Mas.
0: Arti Kehidupan.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Pak Lastra, Pak Kapus, Bu Mintarsi, Pak Aswanto, Bu Yanti Kekalihipun.
0: Oke.
1: Bu Uti. Terus Bu Sarbini, Pak Abdul Gopur. Bu Eni Bojo. Lan kagem sedaya Mas ngelingi Pak Sastro wau sampun nggih yeah. Sastro Pak Kaput sampun sedaya kemawon Mas Titis. Hey,
0: nggih.
1: Kagem Mas Titis, assalamualaikum kegiatan saat mirangan sehat.
0: Nggih.
1: Yeah. Wis semangat iki nggih Mas Titis kasih kesehatan. Dan nuwun sekalipun tak tenggo Mas.
0: Iya.
1: Yeah. Sampai wonten pojok lapangan Mas.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Terima kasih atas sedanya wong sing kendalu.
0: Kendalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun terima kasih Mbak Karyati di lapangan Kembang Jeparan ya. Atensinya terima kasih lah, punya minta Arti Kehidupan sudah kita siapkan ya. Di belakangnya Mbak Karyati, saya sapa dulu ada Pak Sastro Senggira, selamat malam. Halo. Selamat malam. Ternyata belum nyambung. Selamat malam. Aduh. Udah nyambung malah terputus ya. Bisa diulangi lagi Pak Sastro. Propat, selamat malam.
2: Sugeng dalu Mas Titis.
0: Sugeng dalu Pak
2: Sastro jenggat. Kena hawaku kapur, Mas.
0: Terus jenengan salib ngoten niku.
2: Oh. Nggih, kena energi mati kok terus nyelidah.
0: Wah, iya.
2: Nggih. Yo monggo nek to. Lo tak kin buri. Kula badhe nyuwun tembang.
0: Nggih, napa tembangipun?
2: Judulipun Merah Delima. Merah Delima.
0: Oke.
2: Niku barang lho Merah Delima.
0: Napa?
2: Eko, Merah Delima, Mami. Atur salam kagem Mbak Menik SBY. Apa Mas?
0: Menik napa?
2: Menik ring omah iki lho.
0: Pundi?
2: SBSB apa?
0: SBSB.
2: Ya SBSB. Lajeng wonten Ibu Sarbini. Mboten kesupen Ibu Asri, Ibu Kartika. Ibu Sri Papandayan, Ibu Coro, lajeng Bu Mintarsih, Bapak Bagyo, Bapak Parno, kagem warung gawe Mbok Kartini, Mbok Karyati, pojok lapangan Kembang dalemipun pendem. Ora omahe dipendem ora Mas, desane pendem. Lan sedaya kemawon ingkang dereng kula salami nggih nyuwun sewu kemawon ampun kathah-kathah. Nek 10.000 kan nusuki Mas.
0: Siap.
2: Matur sembah nuwun kula tenggo sekalipun wonten ing
0: Balungan.
2: Alhamdulillah betul. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dul Gopur matur nuwun nggih. Merah Delima lagunya yang diminta. Oke, sudah kita siapkan Pak Sastro Jenggirat, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Titis.
0: Selamat malam kabar? Pak Sastro, alhamdulillah baik Pak Sastro.
3: Sehat ya Mas ya.
0: Sih.
3: Mau request lagu Mas.
0: Lagu pun apa Pak?
3: Ini Roncong modern apa campur?
0: Modern.
3: Oh, modern ya.
0: Nggih.
3: Okay. Katanya kemarin itu ada yang protes. Hmm? Kalau Mas Titi naik malam minggu kok bukan lagu Jawa, naik Mas Tono lagu Jawa.
0: Oh, gitu. Pak, ini kalau ditulisannya di daftar acara siaran itu kan Pak keroncong modern begitu sih Pak.
3: Modern ya, memang. Okay. Yang salah tuh siapa? Mas Tono atau
0: penjenengan. Pokoknya pas Mas Tono mangke lagu Jawa pas kula keroncong modern. Kersane pun seimbang.
3: Ngoten. Nah, nggih. Nek kula mancen seneng sing iki modern.
0: Heeh. Sih.
3: Request anu Mas, apa itu? Liku-liku hidup.
0: Liku-liku hidup.
3: Mami selamat ya.
0: Oke.
3: Yang orisinilnya kan Mami Selamat. Salam buat tadi Bukaryati yang di Kembang ya, lapangan Kembang. Malam minggu mungkin jualannya rame nih ya.
0: Kadosipun ngate.
3: Nongkrong. Juga buat kyainya Abdul Kokur sih ya. Tadi matur suwun sapaannya. Terus buat Bu Mintas Panto adalah Bapak. Bu Yanti dua-duanya, Randu Bratung sama Bojonegoro. Langsung Kulpi, Rangkel, Eyang Hariwakito, Mbak Anti, Eno, terus Bu Tartika Dema, Bu Purnani yang ada di Wonogiri itu ya. Mungkin kalau malam sering juga mungkin ya, cuma nggak on air ya. Juga buat Pak siapa itu? Yang di Meranggen, Pak Noto, Pak Partiono, Pak Misrun, Pak siapa lagi ya, Pak Anggoro itu mungkin monitor juga tapi nggak on air. Pak Dewi, Mbak Gweni, dua-duanya dan semuanya aja ya.
0: Siap.
3: Penikmat berat lagu keroncong modern Pompak RRI Semarang, dimana saja berada. Selamat berkeroncong ria sambil bermalam.
0: Oke, siap.
3: Betis, selama tugas tetap sehat, tetap semangat, bahagia selalu, rezekinya lancar, berkah barokah. Matur suwun, wassalamualaikum.
0: Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sastro jeng girat, terima kasih lagunya Liku-liku hidup ya. Oke, sudah disiapkan di belakang Pak Sastro, monggo 024 8316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811 2777 9 14. Propat, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi.
4: Iya. Mas, lagunya apa ini, Mas?
0: Lagunya keroncong modern ini, Bu. Monggo.
4: Oh, modern. Oh, modern tadi pertama kali apa Putri Solo yang bukan nah, Putri Solo.
0: Tadi Bengawan Solo.
4: Oh, Bengawan Solo. Aku puteri lagu kan, Mas. Nah, berarti lagu Dian Pesesa bisa?
0: Bisa, monggo.
4: Kau segalanya,
0: oke.
4: Iya, salam tadi bahwa Abdul Ghafur. Terima kasih salamnya, salam kembali dari Mbak Dewi, Bapak Sastro, Bu Karyati, Bapak Pasiono, Bapak Subagio. Dan semua-muanya saja selamat malam. Buat Mas Titi jaga kesehatan, semoga diberi kebahagiaan.
0: Amin.
4: Diberi kesehatan, diberi panjang umur. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan.
0: Siap.
4: Mas Titi yang ganteng. Ganteng kamu apa? Bagus.
0: Oh ya, dua-duanya.
4: Yang baik hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Dewi yang ada di PSP ya. Baik, kita langsung ke lagu dulu kan Mas Bayu. Sudah ada beberapa permintaan yang masuk ya. Nah, kita dengarkan dulu Arti Kehidupan, dilanjutkan dengan Merah Delima.

0: kamu kenapa, Le? Kok kelihatannya lemes begitu?
1: Aduh, Mbah. Perutku sakit, Mbah. Perut.
0: Aduh. Kok bisa, toh, Le? Lah, kamu habis ngapain? Kok bisa sakit perut?
1: Anu, Mbah. Aku tadi pagi lupa sarapan.
0: Ah, telat sarapan pagi, kan?
1: Iya, Mbah.
0: Padahal kan si Mbah sudah sering mengingatkan kamu, Le. Kalau pagi itu sarapan, walaupun cuma sedikit, itu sangat penting, Le. Ya sudah, sana. Ini, minum obat sama air putih ini.
1: Iya, Mbah.
0: Gimana? Udah mendingan, Le? Wong kamu itu kan sudah sering si Mbah ingetin, toh. Kok malah ngeyel? Kalau dikasih tahu itu mbok ya dilakukan. Si Mbah itu sampai lambe sak tumang mungkari sak merang lho, Le. Ngingeti kamu itu.
1: Iya, maaf, Mbah. Aduh. Itu tadi apa, Mbah? Lambe sak tumang kari sak merang.
0: Lambe sak tumang kari sak merang itu artinya orang yang sudah berkali-kali menasehati tapi tidak pernah didengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kayak kamu itu.
1: Iya, Mbah, iya, maaf. Wong lagi sakit kok malah dimarahin.
0: Ya sudah, lain kali kalau dinasehati itu diinget-inget dan dilakukan betul-betul. Wong itu kan juga untuk kebaikanmu, toh.
1: Iya, Mbah, makasih ya, makasih.

0: Baik sahabat budaya, tiga lagu sudah terputarkan ya. Dan monggo yang ingin bergabung kembali, masih ada lagu yang hendak diputarkan ya. Masih kami tunggu melalui telepon dan juga WhatsApp yang tersedia. Dari WhatsApp sudah ada yang berkirim salam. Selamat malam Mas Titis, salam sehat selalu. Saya mau minta lagu Tak Ingin Sendiri. Salamnya buat Pak Abdul Kofur beserta Bu Lydia, Pak Sabto Kang Ururaya, Pak Sastro Singgirat, Bu Yanti, kedua-duanya Bu Kartika, Bu Sarinem, Bu Dewi, Bu Astuti, dan semua pamidangat puluh perindu. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan Mas Titis. Terima kasih Mantun Nuwun, Bu Hasri yang sudah beratensi juga lagunya minta Tak Ingin Sendiri. Oke, coba kita carikan. Monggo di belakangnya Bu Hasri yang bergabung. Perempat, selamat malam.
1: Ya, salam sejuk segar Pak Gapis. Jalan apa nomornya masih?
2: Kiu.
1: Iya, waktu tadi lagu-lagu itu mengingatkan saya dulu pernah nonton di TV Mas saya.
2: Kali
1: sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD yang
2: waduh,
1: masih kecil. Masih ternyata kecil. Lagu itu memang hebat sampai sekarang. Menghibur Pak Sastro dan kita semua.
2: Oke.
1: Okay. Simbolnya itu Pak Sastro tadi, Mbak Karyati juga. Itu ya, biar tersenyum semua Mas ya.
2: Siap.
1: Tetap semangat Mas ya.
2: Tetap semangat Pak.
1: Oke. Okay. Okay. Pokoknya kamu kalau di alamat enggak kasih buah durian nanti.
2: Tak tunggu duriannya kok.
1: Oke. Okay. Itu dulu.
2: Siap.
1: Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa. Terima kasih Pak Kabut SGG ya, lagunya Pak Kabut itu selalu enggak nyuwun lagu ya. Lagune nderek. Salamnya juga ikut loh. Penak banget nih. Oke, Pak Kabut terima kasih untuk atensinya. Di belakangnya Pak Kabut monggo 0248316661 atau WhatsApp-nya di 0811277791. Masih kami tunggu untuk panjenengan semua Kang Mas Bayu.

0: Baik, dari WhatsApp sudah ada yang bergabung kembali. Saya sapa dulu Bu Upi.
1: Halo, Mas.
0: Selamat malam.
1: Aku sehat ya, Mas.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat, Bu Upi.
1: Alhamdulillah, pangestu panjenengan selalu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi yang kau ingat.
0: Oke.
1: Malah
0: yo Mas, testo iki kudune yo perkat prangut wae meh ngopo ngoten niku.
1: Malah
0: mulane niku kok.
1: Terus mang Mas.
0: Lagu masih monggo.
1: Nek teseh kula nyuwun dingin.
0: Dingin. Dingin. Oke.
1: Etiko Sendang.
0: Nggih, siap.
1: Ngeten Mas Titi, sugeng ngayakti tansah minantu rahajo bagyo mulya sekeluarga.
0: Siap.
1: Rezekine lancar berkah barokah. Semangat yang penting Mas.
0: Oh iya, harus semangat selalu dong.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Upi untuk atensinya ya. Baik, Kak Mas Bayu, ini sudah ada beberapa permintaan karena waktu yang terbatas juga. Langsung kita putarkan dulu yang sudah masuk lagunya, Engkaulah Segalanya Bagiku. Dilanjutkan dengan Tak Ingin Sendiri.

0: Ya, sahabat budaya, lagu dingin dari Hetikus Endang ya, mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Sepertinya masih ingin berlama-lama begitu ya, menyajikan tebak-tebak keroncong pilihan untuk Kang Mas Bayu semuanya. Tapi karena terbatasnya waktu, harus kita cukupkan hingga di sini perjumpaan kita, dan semoga sajian tebak-tebak keroncong pilihan yang telah kami hadirkan untuk Kang Mas Bayu semuanya bisa menambah hangat suasana di malam hari ini. Melanjutkan hiburan yang akan kami hadirkan untuk Kang Mas Bayu di malam minggu ini, masih banyak acara menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk panjenengan semua. Jadi tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
0: Kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sahabat budaya Palang Merah Indonesia, Kabupaten Boyolali menyalurkan 81 tangki air bersih bagi warga masyarakat yang wilayah terdampak bencana kekeringan pada Kamis 3 September 2026. Penyaluran bantuan sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 PMI ini dilepas oleh Bupati Boyolali Agus Iraban didampingi Sekretaris Daerah M. Syawaluddin dan Ketua PMI Kabupaten Boyolali Sunarno di halaman kantor Bupati Boyolali. Bupati Agus mengapresiasi aksi kemanusiaan tersebut untuk mengatasi krisis air di 6 kecamatan prioritas, yakni Musuk, Taman Sari, Wonosegoro, Wonosamudro, Juwangi, dan Klego, dan berharap bantuan tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau panjang. Beralih informasi berikutnya, pemerintah desa Poka bersama masyarakat setempat menggelar rangkaian tradisi tasyakuran bersih sendang Sinongko di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Peringatan adat dengan tema Nyawiji Ing Kabudayan Guyub Rukun Agawe Santoso yang diwariskan secara turun-temurun selama ratusan tahun ini diawali dengan kirab budaya yang sudah digelar pada Rabu 2 September 2026 lalu dari Balai Desa Poka menuju area sendang Sinongko. Puncak acara dilanjutkan dengan tasyakuran tradisi di area sendang Tirto Sinongko pada Jumat 4 September 2026 siang, lalu ditutup dengan pertunjukan seni lokal berupa pagelaran pentas seni ketoprak Putra Muda Sendange Budaya yang membawakan lakon Putri Kembang Sepasang di Dukuh Tegal Dhuwur pada Jumat malam. Demikian saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey,
0: awas ada motor di depan bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Legenda Kawah Si Kitang. Konon, hiduplah seorang gadis rupawan di lereng Gunung Prahu bernama Sinta Dewi. Sayang seribu sayang, kecantikan wajah yang dimiliki justru menjadikannya sebagai perempuan yang tinggi hati. Tidak seorang pun berhasil meminang Sinta Dewi karena mas kawin yang diminta terlampau berlebihan. Hingga suatu ketika, seorang pangeran kaya raya dari negeri seberang mendengar

0: Tapi tuanku, putri dari Gunung Perahu itu selalu meminta mas kawin yang melampaui batas.
1: Kau tidak usah terlalu khawatir. Bagiku, harta bukanlah segalanya. Sebanyak apapun mas kawin yang diminta Sinta Dewi, tidaklah masalah. Yang terpenting, aku bisa menikahinya.
0: Hanya saja, tidakkah itu mencerminkan sifatnya yang kurang terpuji, tuanku? Kecantikan wajahnya tidak diimbangi dengan keelokan budi pekerti. Bagaimana dalam rumah tangga nanti?
1: Dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin keluarga. Jika aku menjadi suaminya, akulah yang akan memegang kemudi bahtera. Kau terlalu mencemaskanku, dan aku sungguh berterima kasih kepadamu akan hal itu.
0: Benar kata Paduka, hamba memang sangat mencemaskan kalau-kalau kelak terjadi hal yang tidak diinginkan, Paduka.
1: Sudahlah. Sekarang pergilah ke dataran tinggi Dieng untuk menemui Sinta Dewi di kaki Gunung Perahu. Sampaikan lamaranku kepadanya dan kembalilah dengan kabar gembira.
0: Baik, tuanku.
1: Jangan lupa bawakan perhiasan yang indah secukupnya, sekedar buah tangan dariku agar ia berkenan. Katakan pula mengenai mas kawin yang dia syaratkan, seberapapun besarnya, aku akan memenuhi.
0: Terang sabda Paduka, kini perkenankan hamba untuk diri.
1: Iya, bergegaslah. Aku menanti keberuntunganmu.

0: Siapakah dirimu, Kisanak? Apa pula keperluanmu menemuiku?
1: Sang putri, hamba adalah utusan Pangeran Kidang Garungan dari negeri seberang. Kedatangan hamba menghadap Putri Sinta Dewi mengemban amanat dari junjungan hamba.
0: Amanat apakah itu, Kisanak?
1: Junjungan hamba, Pangeran Kidang Garungan bermaksud melamar paduka sang putri.
0: Oh, benarkah?
1: Benar, putri. Sang pangeran bersungguh-sungguh hendak memperistri paduka, apapun syaratnya.
0: Pastinya tuanmu itu adalah seorang kaya raya.
1: Demikianlah sang putri. Serta terimalah buah tangan yang tidak seberapa ini dari tuanku Pangeran Kidang Garungan.
0: Oh, perhiasan ini sangat indah. Semua perhiasan ini tentu akan sangat cocok jika aku kenakan.
1: Dan apabila paduka menerima lamaran Pangeran Kidang Garungan, tuanku putri akan dapat menerima lebih banyak lagi. Paduka boleh menetapkan mahar perkawinan apapun sebagai syarat pernikahan, dan pangeran junjungan hamba akan dengan senang hati menunaikannya.
0: Apakah dia masih muda, Kisanak?
1: Tentu saja, sang putri.
0: Muda dan kaya raya. Jika aku menjadi istrinya, aku akan bergelimang kemewahan.
2: Putri Sinta Dewi, tidakkah sebaiknya putri saling bertemu terlebih dahulu sebelum memutuskan?
0: Ah, Bu Emban, kau ini tahu apa?
2: Saya hanya menyarankan sang putri, saya tidak ingin tuanku putri kecewa di kemudian hari.
0: Kau anggap aku ini orang bodoh?
2: Tidak, tuan putri, maafkan hamba, mohon ampun.
0: Ah, sudah, Kisanak.
1: Hamba, tuan putri.
0: Jika memang Pangeran Kidang Garungan sanggup dan bersedia membahagiakanku dengan seluruh harta benda yang dimilikinya, aku dengan senang hati menerima lamarannya.
1: Baiklah, Putri Sinta Dewi. Sekarang perkenankan hamba menyampaikan kabar gembira ini.
0: Lekas kembali, Kisanak. Aku tak sabar.

0: Aku merasa tersanjung karena kau telah menerima lamaranku.
1: Begitu pula hamba pangeran.
0: Apakah kau mau menerimaku apa adanya?
1: Pasti, pangeran.
0: Dan kau benar-benar bersedia menjadi istriku?
1: Tentu saja, pangeran.
0: Jika memang demikian, kau tidak perlu meragukan aku lagi. Aku beserta seluruh harta bendaku adalah milikmu.
1: Hamba tidak sangsi, pangeran. Tapi...
0: Tetapi apa, sang putri?
1: Hamba...
0: Katakan saja, jangan takut.
1: Baiklah. Hamba ingin...

0: kerudung yang terlampau lebar sehingga hamba tidak bisa menyaksikan wajah Paduka.
1: Ah, kau ingin menyaksikan wajahku yang sesungguhnya?
0: Iya, tuanku. Hamba tidak sabar melihat ketampanan tuanku, Pangeran Kidang Garungan.
1: Kau yakin?
0: Saya yakin, Pangeran.
1: Oke, baiklah. Kuharap kau teguh memegang janji sebab kau sudah memutuskannya.
0: Oh, Dewa. Itukah sebabnya Pangeran Kidang Garungan selalu menutup kepala dan wajahnya? Rupanya, ia adalah seorang manusia berkepala kijang. Oh, aku sudah terlanjur menerima lamarannya. Apa kata orang jika aku bersuamikan seorang manusia berkepala kijang? Ini tidak boleh terjadi. Aib ini tidak boleh terjadi.
2: Sang Putri, Putri Sinta Dewi. Sang Putri, Putri Sinta Dewi.
0: Oh, iya, Pangeran.
1: Kau terkejut?
0: Tidak. Saya baik-baik saja, Pangeran.
1: Syukurlah jika kau masih baik-baik saja.
0: Iya, tentu, tuanku. Aku harus membatalkan semuanya. Pernikahan ini tidak boleh terjadi. Aku tahu hal yang tidak akan mungkin bisa dipenuhinya.
1: Lalu, apakah kau sudah masih mau menerimaku?
0: Pasti. Tetapi ada satu syarat lagi.
1: Satu syarat lagi?
0: Iya, Pangeran. Bukan untuk hamba pribadi.
1: Lantas?
0: Ini untuk kepentingan seluruh penduduk kaki Gunung Perahu yang kerap kali menderita karena kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
1: Oh, betapa mulia hatimu. Putri Sinta Dewi, katakan, apa syarat selanjutnya?
0: Ini syarat terakhir. Jika Paduka sanggup membuatkan sebuah sumur dalam waktu semalam, maka hamba akan menerima pinangan Paduka Pangeran Kidang Garungan. Dan itu harus Paduka lakukan sendiri tanpa bantuan siapapun.
1: Baiklah. Aku sudah terlanjur jatuh hati padamu. Apapun permintaanmu, akan aku turuti, Sang Putri.
0: Ingat, hanya semalam, Pangeran. Sebelum ayam jantan berkokok, Paduka harus sudah mampu menemukan sumber air di dalamnya.
1: Niat yang mulia. Tetapi, aneh rasanya. Jika aku harus melakukannya sendiri, seberapa banyak tanah yang sanggup aku gali dengan kedua tangan dan tanduk

0: Was, jika Pangeran Kidang Garungan ternyata sanggup menggali sumur dalam kurun waktu semalam, bagaimana ini? Sementara sumur yang telah ia gali semakin dalam saja. Oh, aku tidak bisa membiarkan ini. Bu Emban!
1: Saya, tuanku.
0: Buang balik tanah itu. Ajak orang sebanyak-banyaknya mengembalikan tanah itu ke lubang sumur.
1: Tapi Pangeran Kidang Garungan akan tertimbun, Putri.
0: Aku tidak peduli. Biar dia binasa sekalian di dalam sumur.
1: Tapi...
0: Sudah, lakukan saja.

0: akhirnya aku dapat menemukan sumber air di dalam sumur ini. Ah, lega rasanya.
1: Oh, apa ini? Hei, apa yang kau lakukan? Aku bisa tertimbun hidup-hidup di sini. Hei, hentikan! Putri Sinta Dewi, apa yang kau lakukan ini?
0: Aku tahu. Ini adalah akal licikmu untuk menolakku. Dasar manusia, tahu terima kasih. Orang lajar.
2: Sumber air yang memancar semakin deras bercampur tanah yang ditimpakan kembali ke dalam sumur menjelma menjadi lumpur. Pangeran Kidang Garungan tenggelam di dalamnya. Dengan segenap kemampuannya pula, ia mencoba menembus tanah agar dapat menerobos keluar di seputar sumur yang ia gali. Tapi percuma. Lumpur pekat selalu membenamkannya. Yang tersisa hanyalah gelegak lumpur yang meloncat-loncat ke permukaan. Tamat sudah riwayat Pangeran Kidang Garungan. Sumur dengan gelegak lumpur pekat itulah yang kemudian hari dikenal dengan nama Kawah Si Kidang. Kidang dalam bahasa Jawa berarti kijang. Pada kenyataannya, kawah di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah memang memiliki kaldera utama yang selalu berpindah-pindah. Hal itu layaknya seekor kijang yang selalu melompat ke sana kemari, berpindah-pindah tempat.

Bumilahe ngawikno Mastu Purnomo Sidem. Mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisisaning bisono sono sinawung langen milopo estu masil stantun lampaing budu. Nantur tutur katulo tetilo tilo tilat meripalas jengkru jengkru. Winur sitong upomo parang menis korogiotum yang jaman purwo winar ditameng loto mangkio teka pasraning gubito. Mangyun pelambang matumpo tumpo panggung panggung panggung sang murweng koto.

nenggih kang winurweng gupita ingkang kae kadidasa purwa. Eka wilangan sawidya dimarang linwe dosa wilangan 10 purwaraning kawitan. Senadyan tong upaya praja sewu tananto sadasa 100 datan bisa ngaturaken kalih. Mung sajuga negara Ngamarta ya negara Indraprasta. Ya kraton merentani. Ya negara Batana Kawarsa. Ya iku kratone para satriya Pandhawa ingkang kinarya bebukaning Cinarita. Kaluka dumugi wonten ing Mancanegari. Yen to negara Ngamarta panjang punjung pasir paukir loh ginawi kemari pah Toto Karto Raharjo. Panjang wis ngarani dawa punjung dhuwur pamata jeneng kalos piro dawaning kraton lan sepiro dhuwuring negari. Ora liya kejaba mung dawa kuntarane dhuwur wibawane ya dawa jajane dhuwur kawekasane. Pasir paukir pasir samudra ukir gunung tata rakiting praja mengkraken pagunungan ing langkung ageng ngananaken wana saha pasabinan. Ngiringaken benawi twin pategalan ngayunaken bandaran ingkang langkung ageng. Akeh titah ing Jawata kang sinangga marang Pertiwi kasunan dening akasa kapiting samudra. Candraning kraton kepitan wenten kang padha marang kraton Ngamarta patut kinarya edhe dening bawana. Ing ajeng wis kacarita ing negara ketingal jinawi loh terus kang sarwati nandur dadi. Jinawi mura kang sarwati nuku mapan para kawula dalmalit. Prigel nggih sami among tetanen dasar siti ketumpangan waris apa ingkang tinancepaken tuwuh ijo riyu-riyu. Satma bisa mahanani murah bugo kelawan sandang. Dadiyo tepo tuladaning poro kawulo monco negari. Werdining gemalakuning poro sudagar layar poro nang kudo. Perinten pantoro dalah bedatan wenten kendati tangsa lumintir songweng kraton Ngamarta dumugi monco negari. Ewa dini datan wenten poro kawulo ingeng. Nompo sapu dendaning Jawata. Terus tantun rinten kalian dalu. Yeno kacondro yayah ilining tirto jolontoro. Aripa kacondro poro kawulo ingin sami mapan wontening kukuban negoro Ngamarta. Yento katono dinulu candrani jejel hapepet adu suki tepung taritis papan ingkang wiyar ketingal rupa awit sakeng poro kawulo trek nganti jejel luyel-luyelan. Ewa semunu datan ono poro kawulo kang rumoso kacingrangan gesang memracik nani kala muntagung dananing ratu. Orang mengaken poro kawulo ing kukuban negara Indraprasta akeh poro kawulo Mancanegari. Ing samyo nderek gesang wonten ing kraton Ngamarta senadyan to pambukane katon Papa Sudra Wulandara. Satemah bisa mulya temah jati jati katemahan mulya kaya bisa nandur tembok sloka pupus tindhawuh kencana. Sangiro kanthi tata titi tentrem ayem-ayem. Rinten pantor dalu tansah lestantun nggih nyoh makarti.

Karto katondo poro kawulo ingin remen ngingurojo kaya maesol bukambangan ayam kudo mindo sapi nunggalani. Tanono kang cinentangan sombu yaono kang kinandang. Yen Torino samyo toto gelar dateng pangunan. Yen to wengi wangsul wonten papan urut diwi-diwi ketinggal ngenero sewang-sewangan. Ewa semono kali sing Durjono tebi dateng paramuka cinaketaken marang Karaharjan. Kata poro kawulo datan wenten kang remen tumindak cacing lan pasulayan antut runtut rukun ngangkat toto katon terman.

dasar kurun gerus ngamarto satu moro satu mati mungsuh moro keplayu. Awit rikala semono cinebataken kraton Kajiman. Gawat kaliwat liwat wingit kepati-pati. Ukilo maburung kli kraton ngamarto jungkel kapisanan plak kamidro luntak ludro serno margolayu. Lakuning nego pini lakuning barat mangempir senat janto manduro kang ado manglung terak samyo tumiung kapraban marang daya pangwasaning projo. Akeh poro rojo maharojo tin poro ratu maharatu nyisane sungkem tanpa karono gine bading ponco poro saben kolo mangsani ngaturaken undutaning ratu peni peni rojo peni guru bakal guru dadi tumraping toto gelar ngaturaken pisung-pisung nenggaing batoyek kalamuntuk kayu yun marang poyanging kautaman.

pinunggil semanten rupakaniro nenggih kang pinujutin angkil wontering gampar kentono. Iku warnaniro nalindro ing amarta yen to katarito dosa namaniro. Dosa wilangan 10 nomo wardin kekasih menang dan ucapnya ngang sinun jadiluk Prabu Kunto diwo. Iya Prabu Yudhistira, iya Prabu Darmo Kusumo, iya Sang Todo Tondo Dewi Jokongko. Pinuju lenggah wontering dampar kentono lemek kasus babut pramudani pinali petrindo cinawi sinauran gondowi dokat yiping samirono mangambar dumugi pagelaran jawi. Yen tok carita ka prabon dalem ingkang sinuwun datan sepiro ngagem kutha kentono jamang sodo saler pinatak ginelung keling sumping perobong ayun kampo cinepok rinindo cinawi puncal mas gineping sinjang semen binabar

Agung dadi pepenitan Joko Paloro-loro. Ingin sami ngampil potraning pasuanan banyak dalam sawung galiwar do wali kolar badak kendiken tono kacumas. Ingin sami ngampil potraning pasuanan netepi malang kewajiban Yayah Wido dari Mangi Jawan Pak. Duk rikolo lenggah wontering gampar kencono ingin sinun kawis toro ning ning pindo jaladri neng neng kadyargo. Mulat pasik baning poro noro projo ingin wonten pagelaran jawi senadyan. Akeh poro wadyo bulu datan menteringi sumawono imbal betono. Yento kapiar sosanging palenggan agung pating glendeng pating lesi Yayah Gono Ginupito. Gono wis ngarani maling ginu gilek pito kencono pindut durat moko ingkang pikantuk kencono. Anenggih ingkang kepar ngayun nembe kewolo tedak wonten setinggil binatur kenuh. Sesepuh ing negoro Ngamarta Pandito Songko ing pertapan Guwa Kencana ingkang kepareng peparep Resi Wacana Dewa. Senajan tawis pupuk ampas jambuluan dan bebasani saknyatani Resi Wacana Dewa winasih pangulaing rasa mumpuni bontos sing kaweruh winasih pangulaing ilmu bisa mikat marang para putra-putra Pandhawa.

peparang anedaki ing pepanggihan kraton Ngamarta kadherekaken ingkang putra angkat Satriya Yodipati kleres kadang mudha marang ingkang sinuwun. Iya Satriya ngagul pawenang Raden Hariya Werkudara ya Raden Bratasena. Ya Raden Dandun Watono ya Raden Wijasena.

Satro kawis kalu kopi nunjiling apa-apa merojiling akarep. Patut kawis sudo minongko bebeteng ing projo ngamarto pilih tanding kalam temanjing yang ngayudo. Raden Arya Brotosena lenggah jajar marang ingkang rayi Satriya Madukara Raden Janaka ya Raden Danawikara ya Raden Arjuna. Ing muskaluka bagus warane muda dasare patut kinarya. Kembanging kraton Ngamarta kabukti akeh para dawuta kang asih marang Raden Janaka. Wus tau tate dadi jaguning

0: Kyanapatih Andhakamana. Ingkang kinanggenan ngatur pasebaring para Narapraja abdi dalem Nayaka Tumenggung Mantri Bupati Wedana Penewu Demang Lurah Bekel sak pinunggalane.
1: Sirep panono kang samya sabawa.
0: Roning waringin mbuya ubah marutuh datan lumampah mung suraning prabdi gemblak gending kemasan. Rinten pantoro dalu ing sami tumandang damel pating jerenggleng pating krengkling. Ewa semono bisa amuwi asrining piswanan kraton ing Indraprastha.

paripurno candraning kraton Ngamarta nenggih ingkang wis tinangkil arsa medhar sabda ing kinarya tandhane songsong gilep kabeh minggas tinggil binatur tenung minangka tandha teng ora yen tawa ngagung sumedya medhar sabda sagunging Purwadya bolo ing wonten pagelaran yang wis tanggap sasmita sigurung angsek nggih sami marak sowan Urging pasiban yayah gabah dening teri. Disuringin kurung pinaca suci. Yen to kacandra kene negara kebon amuk kene negara kebon parang muka. Umyang ngurus raning Purwadya.

sewu kalepatanipun ingkang putra nyuwun gunging samudra pangapsami Kanjeng Rama Penemban. Dangu lenggah paduka ingkang putra randhat mboten ngacarani. Saksampunipun prayogi anggenipun lenggah keparenga, putra jengandika ngaturaken perembagi panakrama sasungkeming pangabekti kunjuk ngandhap pepodo Kanjeng Rama. Ung Siwarsana. Yoga kunggir Prabu Puntadewa tak tampa tangan loro. Angacarani marang praptane wong atuamu. Sawise banjur ngaturake sungkem, seko gedening panarimaku kosok barine lumuntring pangastuti tampanono. Nuwun kula tancang kucing weni mugi rumesepa slanduning badan mewahana bawalaksana. Rama Penemban, yoga kunggir Prabu Puntadewa. Dimas Sena lan Dimas Arjuna kabeh wae aja nganti kadaluwarsa. Ngaturno pangabekti marang pepundenmu ingkang nembi lenggah Dimas. Ingkang putra Madukara ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Rama Penemban. Arjuna tak trimo ngatrake sungkem marang wong atwa ora liwat lumuntring pangastuti tinggal tampanono. Kula nuwun inggih kula tampi tangan kekalih. Katancang pucaing weni mugi dados nora daging kayuanan Kanjeng Rama Penemban. Putra kunggir Madukara iya.

0: kaliwat aku ngaturake pangabekti tanpa nono guru bapakku yuk bopo guru batinku.
1: Anakku ngir werku doro tak trimo. Ngaturake sungkem marang wong tuwa ora liwat pudya pangastawane pun bapa tanpa nono.
0: Iya tak pundi onung sirahku dadi jejimat.
1: Kulo kepareng ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Rama Penemban. Kulo ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha Kanjeng Rama Penemban. Iya kembar tak trimo. Pangestuku padha tanpa nono, kulo cancang puteng wae. Nun kulo pundi wonten mestaka?
0: Kejawi saking menika Kanjeng Rama Penemban pramila paduka kepareng angrawi wonten tinggil binatur kena saking panuwunipun para kadang-kadang sedaya. Mbok menawi ta kula sak kadang kirang trap sila tumrap wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Penemban. Kalunturna agunging samudra pasami Rama Penemban. Tong bawana langgeng sinunggi datan aurat.
1: Duh, nggir putraku. Wong Agung Amarta setitik rasane ing pamikir kaya ora ana rasa ingkang mesgul, malah kageting pamikir wong atuwa dene dina iki pun bapa dipangake tedhak ing stinggil binatur kena. Mbok menawa ta ana para gawe aja nganti sangga runggi, aja ragu-ragu morok ta enggal tak pangake suka pangerti marang pun bapa paran kang dadi timbuling pasungkawanmu.
0: Mboten wonten malih kejawi namung kawontran negari Ngamarta ingkang wedal sak mangke kados dinampi sapu dendaning Jawata. Kathah para kawula dal malit ingkang sami nandhang cintaka ageng ngantos dumugining layu. Mboten saya mendhok nanging saya kathah kurbanipun para kawula kados dene negari Ngamarta ketaman gegebluk ingkang langkung ageng. Rama Penemban.
1: Lha sedoro werdamu anak Prabu Bathara Kresna nang endi?
0: Sampun dangu pengajeng-ajeng kula sak kadang kados ngentosi kambang watu item silming palwa gabus mekaten. Ong bawana langit.
1: Iya gegambaran ing tumita nomor capada contone kaya dene sesrawungamu marang Bathara Kresna.
0: Inggih.
1: Srawung iku yen becik banget ya rapik nanging yen adoh banget ya ora becik.
0: Inggih.
1: Upama ta rumaketing rasamu marang Bathara Kresna persasat kaya dene bumi kang kasrutan Iwang Pratanggapati saben rinane datan bisa kendhat kosok balini yen to ana para gawe lan ana gempiling rasa banjur bisa pisah.
0: Inggih.
1: Bisa uga ana rasa ingkang kurang prayoga mungguing Bathara Kresna marang para putra-putraku ing Amarta kabeh.
0: Mekaten
1: dina iki yen pancen pun bapa kang pinarcaya supaya nimbulake katentreman. Anjing kira-kira tuning negara. Apa kabeh para kadang-kadang wis padha nayugiani aku kang gawe tata tentrem kang minangka dadi wakile Bathara Kresna.
0: Kepiye Dimas Werkudur?
2: Wah. Aku mung percaya mangsa bodho ana ngersane bapa guruku supaya tentrem negara Ngamarta awit akeh para kawula kang padha sesambat nganti pating glereng upama ta kapireng kaya sambating sendaren katiping angin.
0: Kula sumanggaken sedaya para kadang sampun sumungkem wonten ngarsa paduka Kanjeng Rama Penemban.
1: Ya coba mengko tak titi periksane ana rasaku paran dawing Jawata lan ana srana apa yang kudu ditindakake para putra-putraku Ngamarta.
0: Inggih.

kongas. Sing mawas risang leng leng.

Kisana ingkang nembe prapto saksamunipun prayogi lenggah keparenga kula ngaken kadang muda dumateng Kisana manggih raharja sak praptanipun yayi wonten ing stinggil binatur kena jagat dewa batu nuri kula tampi tangkali pangandikanipun Kanjeng Sinuning rumentah dumateng dasar kula ngaturaken geng panuwun paduka keparengaken kadang muda dateng ing rayi nampi pangestu dalam kados boten kirang setunggal menopo piswanipun ing rayi dasar kula nun kula nuwun inggih saksampunipun prayogi lenggah paduka menika nalindra saking pundi sinten sinambating wangi mboten kita namung sak megaring payung paribasanipun kula nyepeng pangos piyambak inggih wonten negari Simbar Kemloko kula sampun kondang kaunang-unang jejuluk Prabu Bindiroso inggih Bindiroso inggih menapa menika negari Ngamarta pian dalem Kanjeng Sinuwun ingkang jejuluk Prabu Punto Dewa inggih namung satunggal menika negari Ngamarta kula ingkang kepareng nyepeng pangwaos ngatur dhateng para kadang tuwin para kawula noni syukur bejo sae embane ayu-ayu tamune kok rada mbebayani temen saksampunipun prayogi lenggah menapa ingkang andadosaken darunaning penggalih Yayi Prabu tedhak wonten negari Ngamarta menika mekaten atur kula wengerso dal menika mangke sauger wonten tumpang suh tembung ingkang kirang ngangersepaken menapa dilepat anggen kula marak sowan jres Nalindra menika gadah watak piyambak-piyambak inggih negara mawa tata pundi kemana kedah mawi coro piyambak-piyambak ampun ngantos kagungan penggali ingkang boten prayogi dateng ingkang rayi jermeni panjen samun watak kulo inggi sowan kulo yang sepisan ngaturakan sungkem ngerso dalem ingin ongo kali dapur kautus pepunden kulo sinorwedi koko prabu kolo sereng Nalindra parang rejing tinanggenang ngaturakan sungkem ngerso dalem Kanjeng Sinuwun noto ngamarto kulo tampit tan kekalih kapetelaken wonten ing dodho kendelo sami-sami niki menawi sampun katampi wasing perlu pisowan kula dikaken ngebun-bun enjing jejawah sonten amit sewu ingin kula lamar senes kagungan dalem jeplak langak mungging ceti srimpi bedaya sanes namung sadèrèngipun ampun ngantos ndadosaken sengkeling penggalih mboten dados menapa sinkas Kisana ingin kula lamar mboten wonten mangke jawi ingkang rayi piyambak garwa Ngamarta Dewi Wara Durpadi menika sumedya kakersaken wonten resto dalem koko Prabu minangka dados prameswari lenggah wonten ing gedhong gupit mandra gini kedaton parangrejing ewa semanten yen paduka Kanjeng Sinuwun kagungan penggalih marangaken klatur ngendika koko Prabu kala seng sagah ngunduraken rikala penyandhaup bondo dunyo tumbasan telas pinten saka ngunduraken lipet gangsal welas menapa mboten ayem inggi kula triparing pangandika kados pundi atur panuwunipun ing rayi dasar kula

0: ngrungokake suaramu senajan totot lair kono bakal nglamar wanita. Nang mungguing batin nebak dodo. Nglangkai pundak nyampar talingan. Jenengmu Prabu Bindiroso.
1: Ih, penjelasan sinten Raden?
0: Wragil ngamarta aku Sediwo. Apa ya wis umum yen cara sabrang ing atase garwa kok dilamar? Upama pertimbanganmu banjur dilamar rasane atimu kepiye?
1: Yen kula rilek kok kula.
0: Monggo, monggo. Yen cara kula kan. Nah yen cara ngamarta kuwi padha karo kowe ngemping lara Gegepati kepin bakal jajal kasudibyane para satriya satriya ngamarta. Senajan to koko Prabu durung paring dawuh. Durung paring keterangan bab panuwun diparingake lan orane, aku ingin bakal suka wangsulan ngarepamu. Tak ulungake Kakang Mbok Para Durpadi yen bisa nglangkai bangkene Sedaya.
1: Ya bo. Wadah. Ya.
0: Dedek murah sepiro nantang pekoro. Wo secengkang kandring kulit yen pancen kepin nyoba marang aku metu jebot tak sediani blabar bab.

Ngger anak Prabu, tamune iki mau sangka ngendi? Saking negari Parang Rejeng utusanipun Prabu Kala Sereng Rama. Lah munggo karepe badhe nglamar ingkang putra Yayi Wara Durpadi. Namung kemawon dereng ngantos kula suka keterangan dumateng tamu menika wau dimasedi lajeng kepara ngayun tanpa nampi dawuh saking ingkang putra dasat kula saenggo kedadusan klenta-klentu. Sediwa damel sayumbara perang sesarengan medal jawi dipun tututi kadang kula Dimas Arya Bratasena mekaten Rama Panembahan. Kuwi kabeh mau kleru sejatine. Werkudara nututi ora mel campur tangan ya tembungi kleru. Sedewa wani manggai pertimbangmu Wara Durpadi ya kleru. Inggih. Sak menika kula nyadong dawuh wonten ngarsa paduka kados pundi? Murih prayoginipun. Mung gumantung ana rasamu. Onong rasamu upama to jeneng para manggai ora mukal mapan sing jenenge garwa kuwi gempaling rasa katresnan. Inggih. Nanging banjur ilang asmamu. Awit kondangi Ratu Ngamarta kuwi lega donya lila ing pati aja meneh bondo donya lan aja meneh garwa. Nyawane pisan yen ana kang ngresake sumarah mungging lautan bebasane. Inggih. Yen netepi marang kewajibaning Nalendra utama pertimbanganmu kudu diparingake. Mengkono. Yen mekaten prayogi kula dherekaken manjing kedaton merpeki diajeng Wara Durpadi lan kersa Kanjeng Rama paring seserpan ing supados diajeng Wara Durpadi menika mangke miderek kula paringaken dumateng utusan saking Parang Rejeng. Yos prayoga mengko tak kandhanane pertimbanganmu. Ayo Dimas nakulo pun kakang derekno linggistaken dawuh Koko Prabu. Uspurno pandhikang noto estri manah arso manjing kedaton merpeki marangkang rayi sang Rino Joputri tadirakan marang ingkang rayi Raden Nakuro ginarbek poro abdi bedoyo so gandeng kunco marang ingkang romo sang topo begawan Wacana Dewa tedak songeng palenggan sinawang songko mandrowo binayang bayang yayah mantenanyar kamulyan.

0: kula ngaturaken pangabekti rawuh paduka wonten ing kedhaton sinuwun.
1: Iya Kanjeng Ratu, tak trimo lumuntring pangastuti genti tampanana.
0: Nun kacancang puceng weni mugi ngimbetana caya nur cahya. Rama Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti. Oh iya Nini, tak trimo kanthi bungah. Pangestuku tampanana. Kula nuwun inggih kacancang wonten pucaking weni Kanjeng Rama Nini Waradurpati. Ucamban, kula nuwun wonten paring dawuh.
2: Kula nuwun wonten paring dawuh.
1: Kula nuwun wonten paring dawuh.
0: Kowe padha sumadya tata-tata sawisna dedaran mbok menawa mengko sesembahmu ngersakake bakal kembul bujana marang Rama Penemban. Oh inggih. Rak wis cawis keto yu.
1: Ayo ora ketan menganggu. Jipang. Kaya-kaya ya wis tak cawisake an.
0: Ning ngono ku ya kudu sing ati-ati, daran ya kudu aja nganti nguci wani.
1: Ayo ngepas. Ngkon karang ya kok ngono menek ora sing tak jaga ki nek nganti turu ndak ting klenyek ngono lho. Mongko Gusti mungkin nek dahar ki rak ming setitik ngono.
3: Ora Gustimu abalane. Aja gawe kacau, ketoke bunder-bunder dalane Pak bulane tempe.
1: Ora nek gawe kacau ora. Wis ora perlu mikirake bab dedaran kang manika-nika mawarna-warna. Yayi, praptanipun Kakang marang jroning kedaton. Sumulpa menawa ta iki negara Ngamarta bakal ditentremake marang Kanjeng Rama Penemban.
0: Kula nuwun inggih ngaturaken kasinggihan kaluhuran sih kadarmanipun Kanjeng Rama Penemban.
1: Banjur ingkang ngangka loro. Iki mau ana tamu sangka ing parang rejeng utusane Prabu Kala Sereng. Ingkang isine bakal ngersakake palakrama marang Diajeng Waradurpati. Yayi, pun Kakang netepi nggone dadi Nalindra Utama, netepi nggone dadi Nalindra Berbudi Bawalaksana. Ing wektu iki jeneng para yayi manuta marang pun Kakang tinggalen ngladenana marang Prabu Kala Sereng. Mengkono Diajeng Waradurpati

0: ati bisa selamat berpisah kaya ngene iki kepiye akeh leladi we karo aku bebarengan tindak karo aku sirame bareng to coba. Aku ngati kaya ngono kraya kepiye ngono lelakon kok kaya ngene iki walah dewa dewa ya nuntun wong perang.
1: Lah ngomong ki malah kleru kaya ngono.
0: Wis to nini. Aja nganti kadaluwarsa. Saiki banjur manuto marang pertimbanganmu. Ingi kula kantun derek kersanipun sinuwun. Nggawa ganti ageman sak cukupe lan apa kang dikersakake tak parngake digawa. Rikala kula pinanggih badan sepoto oncat kula saking ngamarta yih badan sepoto mekaten kemawon sinuwun. Tak sesuwun marang jawata banjur bisa pinaringan mukti wibawa Nyokrowati mbau dendu. Ayo metu njaba tak pasrake marang utusan sangka negara Parangrejing.
1: Aduh anak kungkir Pancawala kowe kepeksa pisah karo ibumu.

Yang bubrah baleni meneh ra yo ngono. Wong iki nek wong edan, wong Werkudara kok padake pengendang, mongko aku ra iso ngendang. Kyatot wonten paring dawuh Antarja, I wonten paring pangendika. Keleng ana kupingmu sumrupa neri-neri. Ora perlu akeh-akeh tembungku. Sepisan ingkang dipikirake ngenani bab tentreming negara Ngamarta kang saguh nentremake. Bapa guruku Resi Wacana Dewa. Saguh nentremake, ya sranane nganggo srana tumbal apa? Mateni ponokawan salah siji yen sing tuwa Semar yen sing enom Bagong. Banjur iki mau kang bakal dipateni Bagong. Oh, sing menyang wong atuamu Janaka adiku. Kowe lah rondo gawat iki. Banjur kang angka loro ngrembug bab negara Ngamarta ana dadan nglayoni dadan nusuli. Pungkonan sangka negara Parangrejing kang isine nglamar Durpadi Mbak Ayuku. Wis klera-kleru karo Sediwadiku honong paprangan mula kuwi bocah-bocah padha tak awi maju Sediwadiku Tuwudutana. Sekarane raja iki mbodho kali becik banjur cilik dilungake sangka negara gedhe paten ana. Ayo sing ati-ati kowe kuwi Kang, temandang gawe ya temandang gawe ning aja ninggal kaprayitnan. Aja dumeh iki wong tuwa yen bener ya digugu yen ora bener ya mung disaguhi tok nek rasah dipikirake. Yen cara aku iya Dimas. Mangkat. Ditututi Pak Cilik Jiwa yen dijukuk batine jane kleru ora duweni pepenang yen kaya bapa Werkudara Pak Cilik Dewa ngukui karo Ibu Wara Durpati. Kuwi tanggung jawabe sing kagungan ngono. Dulungake lan urane sing kagungan. Yen wa Prabu Punta diwara menggalake bab anane peperangan. Meki ora urung ya diparingake inggih mongko yen nganti Waratu Wara Durpati jengkar negara Ngamarta bakal komplang ora ana prameswarine. Golek meneh wong kok lema. Kebangeten temen. Wis ora usah perlu kuwatir ora. Arak-arakang. Jepang ya ana. Saka ngendi-endi ana wis ora perlu kuwatir, Pak. Ning ya kumau biayane sing ora gemblung. Ana wong baru kakangku kok kon redhaup palakrama karo putri Jepang ora wong edan. Ameng nek gelem ora gelem aku ya ora jiat kok ya ming tak duduke dhisik ngono lho. Wis sing katutono Sediwadiku nyuwun pamit Kanjeng Rama nyuwun pamit rasa pamit minggat.

0: sasat podo tangio tak kembali kade gayam.
1: La. Long.
2: Hah?
1: Kilo tak kandani. Gustimu semaput. Wis genah yen kahanan iki mau ana kedadian klera-kleru nganti Pancakara.
0: Ae wong sing goblok ya kuwi. Wong nang Amarta kok njur sembeting nang areng nglamar garwane Sinuwun Prabu Puntadewa. Apa nang endi-endi kan nek sing jenenge bojo dilamar ya ora oleh.
1: Ayo.
0: Kejaba nek tekku mono pancen wis wis bali ngalor.
1: Sebabe bali.
0: Karang aku lunga nyambut gawe ya aku dikancingi lawang. Lunga ming disembian ning gawa sak anake, telu gawa kabeh. Ning yo kabeh kirim ke ngidul tak rilakake kono. Sapa sing ngresakake monggo. Kuwi yo oleh sapa sing lamar.
1: Anjur saiki kowe.
0: Aku golek agek madek-madeke dilalai urung dadi bojone wis padu anak. Urung oleh saiki iki sih.
1: Oh.
0: Ayo sekarang ya dilalah.
1: Le mati kok mengkurep to kae. Waduh. Ayo rusak iki. Kok mekutane kok lawas.
0: Engkarang ikete sing anyar digentekke. Nalih gowo anyar ya gowo anyar, wong gowo terus payu ayo.
1: Orang ini tua-tua kok bakul liket.
0: Karang ngono kuwi karo nggo samben kok. Nek nggawa ki sing ngapik kok ya didedeke ngono.
1: Oh, nek ngono kae ndek dhuwit.
0: Apa isih jutange njur. Urung dhuwit-dhuwit kae ya. Ming dhuwit-dhuwit ming oleh utangan wingi kae to. Ngono kuwi nek ora ilang mongko rencanane mengko saka Ngamarta engko sore terus arep mlaku-mlaku arek ya.
1: Sing ora-ora kowe iki. Konen tangi lho.
0: Mbak ya semen kok rak ya tangi.
1: Ya mesake konen tangi.
0: Wis tangi. Wis are tangi kok.

0: anak kula nanggir Gatut Kaca.
1: Wonten paring dawuh paman.
0: Orang ira jebul sing jenenge Prabu Bindirasa Digdaya. Tak coba kadigdayane sepisan kaping pindho ketiban tanganku bisa ora eling. Bareng wis ramba-ramba ora digayuh rasa. Mongko panggetae kaya katiping angin nganti ontal aja tinampa marang putraku Gatut Kaca dadi apa kuandaku.
1: Mboten perlu menggali kuatos. Paman kula lenggah mrisane mangke kula pandangane ngati.

Banjur anak kulanang, anak Prabu, wonten paring jauh penembari. Wis tak parengake supaya nderek ana negara Parangrejing. Kengetipun ingkang putra kados sampun kelampah dipun boyo. Ingkang putra Kanjeng Ratu Wara Durpadi, wah syukur bejo sewu gambarake yen iku watak ing Nalendra Utama. Inggih. Wis tak parengi kundur kedaton. Malah manjing ana pamujan manengku marang Jawata rina kelawan wengi muga tansah pinaring pepadhang. Inggih. Lan tunggu sak baline Janaka kepiye keterangane bisa nggawa. Kunarpane Bagong apa durung? Inggih dateng sendika, lajeng Rama Penemban badhe tindak dateng pundi? Sawetara tak ubengane negara Ngamarta, mbok menawa mengkono rubeda. Aku sing bakal ngilangi rubeda ing nempuh marang para kawula. Matur sewu sembah nuwun sanget.

0: Kalogu marang.
1: Ulatala. Wonten paring dawuh penemban.
0: Bejo kemayangan sinung ora kangelan. Laku jantraku lan pangobeting panemuku digugu karo wong Amarta. Noyan ayo Baskara titi mongso dino ki bakal kelakon lebur papan tanpa dadi. Mungsko penuhunku kabeh para wadya bolo jem aja nganti kendat gawe rusak marang Praja Ngamarta.
1: Inggih. Lalajeng saking ngersanipun Kanjeng Rama Panembahan.
0: Malah metu iki gandeng kowe sipate buta gedene sak gununganan. Ingkang mongko pinter ngajiman. Mlaku nuju ing Kraton Ndrawati, Bathara Kresna aja nganti tekan negara Ngamarta cegat tendalan. Yen ketemu malah prayoga patenono.
1: Arjo koblablis lanak jejegan. Nyuwun pamit Panembahan, sing ati-ati kecandhak Kresna hun.

0: anak kula nengger Gatutkaca.
1: Wonten paring dawuh Paman Sudewa saha Antasena. Anapa Pak Cilik?
0: Yang tak pikir-pikir ngenani bab negara Ngamarta dilenggahi dening Begawan Wacanadewa. Mungguing pangrasaku kok kaya bingung banget. Koko Prabu Punto Dewa ngiringake Kakang Mbok Wara Durpadi menggak kamurkane Kang Mas Werkudara Kang Sumedya ngundurake marang Prabu Bindirasa. Satemah Kang Mas Werkudara banjur nglokro. Tekaning ndoto Kakang Mbok Wara Durpadi dipasrake marang Prabu Bindirasa saiki diboyong marang negara Parangrejing.
1: Aduh.
0: Banjur ngenani bab tentreming negara, aku mirengake pribadi. Toto tentreme negara nganggo sarana mateni ponokawan yen sing tuwa ya Kakang Semar yen sing enom Bagong. Kaya ngono iku mau nganti nglangut rasane ing pamikirku inggih mongko ponokawan papat iku ora kena pisah salah sawiji. Adi Kakang Semar sak anake Nandang Cintaka nimbulake gegebluk kang ora bakal bisa nentremake negara apa meneh nganti ana Rajapati Bagong tumeka ing layu.
1: Besake serap rukukan gagasan mengko ndak ngombro-ombro. Jur murih prayogane saka penemumu kepiye ngono? Ya perkara wektu iki wae Ratu Wara Durpadi digawa karo sing jenenge Prabu nek mbindi rasa kemau wis dirilakake lahir batin, awake dhewe rasa melu apa-apa. Banjur mungging tak percayanku yen pancen Jawata marangake iku dadi jodhone wae Prabu ana lantrane wae Ratu kundur ngono.
0: Mengko TKT yang pancen Wara Ratu wis ora iso kundur temenan. Ngadeni karo Prabu Kala Sereng ae TKT kadan mengko kepilih kuar mikirke. Wong Jepang, ora njur. Kok njur wong Jepang. Kumarak penemuku mau kae kok dirungokake. Wong nek cocok nek ora ya ora apa-apa kok. Mengko iki seneng arek omong ya sembrono. Sembrono nek dong sembrono nek ora ngono. Karang aku wong rondo ora patek normal.
1: Sing saking ngersanipun paman kados pundi
0: saiki aku bakal sowan marang Praja Dwarawati Gatutkaca karo Antarja lan Kakang Pati Andakawana tak parengake jaga negara lan tangsa ulatno sak laku jantane pendhita Ngamarta Begawan Wacanadewa.
1: Sendika paman
0: Antasena
1: anapa lek kowe melu karo aku sowan marang Praja Dwarawati tak derake

sirep ing peperangan Kraton Ngamarta. Sauntatiro Prabu Bindiroso kadiraken ing ngabdi Kilurah Togogso Kilurah Bilu. Wong Agung Ngamarta manjing ing pamujan sawusnya nampi pengendikanipun ing Rama Sang Tapa Begawan Wacana Dewa. Kocapa kang tuwuh jroning penggalih Raden Sedewa. Prisa kawontraning Kraton Ngamarta ingkang ketingal ngutha watosi sigra paring pengendikan marang para putra-putra tinanggenah pacak pabarisan angginaken kaprayitan Raden Sedewa Raden Antasena arsa sowan marang Praja Ndwarawati. Rajang tepasing wono diwasa griting ancala pas wiyudadi minggawukir sengkan-sengkan anut bambing kapereng lemamiring geger mengger arga gugur. Wis tumengkeng pucang ukir surya wis katon manjing bantala kawontraning jagat peteng dedet leliweran. Udan ingkang ketingal riris ingkang ketingal ricik-ricik ing riku animbulaken trenyuh kekesing penggali. Tumurun ing jurang tentu isep orang perjaten sang Abagus kang kinari oboring saksono mungku melapi lidah kelawan tatit senajan to dalan kang rumpil kunco kecentrali beberundutan datan ginawi rasa kadereng daya-daya dumugi wonten ing Praja Ndwarawati. Sigek ingkang pinuju lumaksana nenggih kang pinuju lenggah wonten ing gampar kencana Kraton Ndwarawati. Wong Agung Prabu Sri Bathara Kresna Kasebo ingkang putra saking Rai Raden Setyaki sumrambahing para wadyabala. Tatkala semana mulat pasebaning para wadyabala yayah piniak prisa ingkang Rai Sedewa ingkang wis minggas tinggil binatur kena. Sigra utusan ingkang putra Raden Sembo kinen mapakaken pisuwane Raden Sedewa ginandheng astaniro sowan ngersa dalem ingkang sinuwun Ndwarawati.

niwang sekmono kang linuwihong bawono langgeng sinunggi datan aurat. Ora sinangling wawasanipun kakang Dimas Sediwo ingkang marak suan. Sawise prayoga piswaniro ana ngarsanipun kakang podo kanthi raharjo yayi. Nun kok tampi tang kekalih pengendika dalem koko prabu ingkang rumentah dumateng rayi dalem. Nampi pangestu dalem koko prabu winantu ing karaharjan resambikala mboten sanes. Ingkang rayi ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap podo mawantu-wantu koko prabu. Iyo Dimas pun kakang tompo kanthi bungah lumunturing pudya pangastawa pun kakang tampanono. Dadak cancang puceng weni mespos randuning badan mawono bawa laksono. Dimas bumiro taluni. Sombo, wonten paling dawuh Kanjeng Rama. Jeneng sira enggal ngaturno pabekti marang pepundhen ora ingkang nembe sowan. Apa dene Dimas Setyaki semonugo? Kula nuwun ngestakaken dawuh Koko Prabu. Ingin putra ngaturaken pabekti wong ngersa paduka paman Bumira Talun. Iya ya nggir, tak trima kanthi bungah pangestuku genti tampanono. Kacancang puceng weni rumesepos randuning badan. Ingin rayi ngaturaken sembah pabekti wong ngersanipun Kang Mas Sediwo. Dimas Garbo Ruci tak tompo kanthi bungah. Ingin ngabdi semantun ugi kepare ngaturaken sembah pabekti Raden. Iya Kakang Udawa tak petelake onong dodo kendelo podo-podo kula nonri. Sawisi prayoga piswani rono ngarsani pun kakang rikolo semau durungan tipurno pun kakang imbal wecono marang poro kadang sentono meduni poro kawulo animbulaki kageting pamikir pun kakang piak ing poro wadiyo bolo Dimas Sediwo ing kengadep kanti tanpo kanyono nyono. Kena tak gambaraki sigro pengawak brojo andamarsasi narpodo kami jil datan kendat ageman ora tumoto moro tenggal maturo ing kanthi prasojo opo diutus marang poro kadang ing amarto opo ngemung nop kerso siro pribadi Dimas nun sewkal patanipun ingkang rayu mugi pinaring agung samudra pasami. Awit ingin rayi sewang ngerso dalam koko prabu tanpa cecolo langkung rumiin. Iya ingin semisal ngaturakan pabekti sampun kunjuk ngerso dalam koko prabu ingin ngongko kalih ngaturakan kaulingan yento negari ngamarto nampi bebenduning jawoto risaing poro kawulo sakit enjing sonten kaperloyo sakit sonten enjing dumugining layu. Sangka pandugan ing sunura ngamungaki poro kawula ing kukuban negara Ngamarta nganti rumambat tumeka ing Praja Ndrawati uga kaya mengkono. Ing suni dipriksa nang kaca paisan jawata durung bisa paring pepadang apa sranane pun kakang bisa mbingkas marang ratune negara ingkang ora kena disekseni marang sak podo.

pada yang tumitak. Rikala semanten wonten satunggaling pandita ingin sagah sumedya ngruwat ratu negari. Mboten wonten malih. Kejawi namung satunggaling pandita ingin peparab begawan Wacana Dewa. Asal usulipun saking pertapan Guwa Kencana. Iya. Namung kemawon sarana iki namung bingkas bebendu. Amujutaken sirnaning jalma manungsa. Inggih menika yen mboten Kakang Semar Ki Lurah Bagong. Wasana karembak dening para kadang Kang Mas Janoko ngaturaken awrat yen to nyirnakaken Kakang Semar mila sagah sumedya nyirnakaken Ki Lurah Bagong. Mekaten Koko Prabu. Lajeng cobi ingkang pungkasan mboten kanyana-nyana. Wonten tamu saking negari Parangrejeng ingkang isining rembak nglamar Kakang Mbok Woro Durpadi. Satemah tamu menika wau klentak-klentu kaliyan kula tresna para kadang anibulaken perkawis. Dereng antos purun peperangan, Koko Prabu Puntadewa sampun mijil saking kedaton ngiringaken Kakang Mbok Woro Durpadi. Amasraken Kakang Mbok dumateng tamu wedal menika ngantos dipunboyong wonten ing negari Parangrejeng. Mboten sanes menika ugi saking pambujukipun Pandita Ngamarta ingkang kula aturaken ing ngajeng. Milebab menika kula suwun kali sanget Koko Prabu keparenga aniti priksa aneguh dumateng jawata ing karya jagat. Pandita menika menapa badhe nimbulaken katentreman, menapa badhe nimbulaken kasangsaran menggaing para kadang Pandhawa? Koko Prabu, mulatori sang Wisnu Bathara us nyomaguti wikramani rori sang

Pak Cilik Sedewa, apa ngerontosino? Wa Prabu wis nampa aturmu, iya kaya wis ditampa aturku lan Koko Prabu wektu dina iki wis jengkar sanga praja. Oh, Pak Cilik Sencaki nderek, inggih kula nggir. Lah kok anggere Antasena mboten kersa kepareng sawan wonten ing praja Ndrawati minggas tinggil binatur kena. Aku ki soal iki wong goblok, mongko dikundangake yen aku ki wong ora patek genep. Mengko yen aku sowan mundak dadi lingsemewa Prabu ing ngatasi Ratu Binathara. Ngerehke para ratu kok ketekan karo wong edan ra ora becik. Mula aku trimo tunggu kene. Ning wis kira-kira ngerti nek aku sowan ora iki. Durung tak aturake. Waduh, wis. Ha ora ngerti nek imbuh jiwane wis ora komanan. Wis genah nek ora komanan iki nek ora trembol. Wis aja kuwatir. Mengko bakku sing tanggung jawab aku. Asa meneng ra ya matur prasaja iki jiwane imbuh semene. Ngono. Dikae gawean iki kiyi-kiyi ngono dadi mengko cetha. Oh iki sing iki nyambut gawe iki iki sing nyambut gawe iki. Ngono dadi njur makna cetha. Lah yen kaya kowe upamane didhawuhi nyambut gawe apa? Wis jajali. Wong ora patek pinter. Ayo keplok-keplok ra ya. Mongko keplok genah nek repot. ATKT ayo ngono-ngono. Wong keplok kok jeming karo dengkul kira ya. Wis ora perlu kuwatir awitekno nyambut gawe apa ya le. Wong aku ki wong luwesan kok. Ane ra nek ana para gawe ki tegese aku dikongkon rono mangkat, dikongkon rono mangkat, waton ana sangune ra ngono. Lah ya iso digolek ra mung untunge dhewe wae ora. Monggo ki penting genah arep arep tindak sangka ing praja Ndrawati tindak ana negara Ngamarta to ora nggih lho ana ndi bakal sowan ana ngersane Kakang Semar oh lak perlune yen miturut ngendika dalem Koko Prabu yen bisa wawancara marang Kakang Semar Bagong durung nganti mati bisa ngruwat marang sakliring Angkara Murka ingkang manjing ana negara Ngamarta nek ngono ki engko terus nang karangabulutan iya ora nang Ngamarta ora sekokri langsung karang ngabulutan iya burung golek pengeras barang ya anggo apa lah mengko nek nang kono nggo pidhato rak ya Koko Prabu ku ora mikirake bab anggone medar sabdo nah sing dipikirake mungguh ngruwating Angkara Murka carane kepiye mengko Kakang Semar sing bakal bisa ngiguhake rak ngono ah kok urusan pengeras duwano aku arep golek ndang jaluk sangu e jurane kula ki ambak sing padus pun. Gila sing arep golek Sencaki. Gawean kok ngono kok rewel. Ya nek pancen ngono ya langsung saka kene terus nang karang kabultan ya sayo. Ora mampir ngomah. Kuwi mung kalek karepmu niate arep mampir apa ora? Awit pepanggihane Koko Prabu mesti dijongko supaya banjur rawuh bengi rak ngono. Mampir ah ora. Aku mampir pinggirane mampir ngomah nyelo-nyelo malah nyekel wong e. Wong ais pokoke serah tak ora usah tak katurke wong sing ora bener ngono. Ha mingin-mingini aku e. Kowe iki sing ora-ora. Wong kok ngono kok ditiru. Ayo nggih rontosena aku derekno. Bebarengan karo pamanmu Dimas Sencaki. Yo tak tutake nek ana apa-apa mengko ngendika karo aku ya Le. Senajan aku ana ngarep nguci wani ning mengko yen ana mburi njaga keselamatanmu tanggung jawab. Tegese gawean wong ki neng arep ora iso nang mburi ngono. Neng arep kabeh mburi ora cukup. Neng mburi kabeh ngarep komplang. Iya ora lek. Leres ngarak ngono. Njur saiki karepmu kowe ana mburi. Wis ben ah penak. Ning penak ning baku. Tegese kepiye? Penak gaweane ngono ki tegese karo turu-turu barang iso soalnya dikerobong-kerobong to dikerudung-kerudung rakar teturan barang iso baku baku nanggir kleru ketoro diwi rak ngono ya mungkin ada apa-apa mongso bodoh tak tut tindai Pak Cilik Dewa ayo.

gulune sencake. Tak cokot sak kayange. Ora urung bakal dadi kelilip. Ora urung we bakal dadi pepeteng. Mongko atas ngendikane Penemban Wacana Dewa. Ora mengko wis sak kresnane pisan kudu tak pateni sapa sing mbelani Untal Malang.

0: Waduh kadangipun kakang Dimas Sencaki kowe kenang apa Dimas? Orang nyeroyen tatas kati manggamu Antaséna pamanmu Dimas Sencaki tumeka ing pati.
1: Butuhe ki arep mari apa ditangisi? Nek butuh arep mari rasah ditangisi tak tambanane. Nen butuh tok tangisi wis kono tutukno entek-entekno lohmu.
0: Yus mongso budho ngger butuhe Sencaki bisa mari.
1: Arek ngono. Mongko nggon gulu sing tugel. Nek ora aku ora ngerti lho obat gulu kok ngono kuwi. Gulu kuwi luwes. Pangan metu gulu. Napas metu gulu. Nek ming ora mangan tak kira ora apa-apa, ning yen ngombe mesti kudu. Mongko kuwi dalan banyu ora. Nek ngantek tugel sing anggo ngombe apa sesali. Ha tugel kewer-kewer kok ngono e.
0: Ya mongso budu tambah nono.
1: Hayo ngalih kowe tak tambanane kok.
0: Aku tak weruh.
1: Pas aja sing ndak. Ndak tiru-tiru kowe ora kena diwuru sapa-sapa tak tambahi dhewe. Ah kejaba nek malah upama to bojone Pak Cilik Sencaki weruh kuwi mah tak duduhke carane. Carane nambani ngene supaya ndang mari sesuk nek ana apa-apa rak dhewe yo bisa mrateke ngono. Nenek kowe ora ana paedahe, ora urume adi ruwaku kowe.
0: Wong edan. Nek adi weruhe kok ora oleh.
1: Utawa iki rahasia ra duduh-duduhke kaya.
0: Sing ngerti khusus sing nambani.
1: Iya. Anak gulumu tak tugel tak tambah. Ora.
0: Semoga bodho arek ngono.
1: Angel e kan. Tatune kaya ngene ya.
0: Coto iki.
1: Nek nganti ora iso tak tambani ora iso urip. Wis jajali. Apa ora kapiran. Kocap Den Sranane marang Raden Antaséna Raden Setyaki saknalika gregah nuli wong.
0: Setyaki tinunung ngumpul gadaniro perang konte tariraniro yen to kacandra risang wirang atu mandang.
1: Piye lek mari?
2: Sampun nggih. Kula menika wae kenging menapa?
1: Wangune ana sing nyokot tugel iki mau.
2: Kula menika wae saking rumah Sura namung kesupen tilem. Tilem-tilem dengkulmu mlecet.
1: Tugel takono mak cilik sedaya kae. Anak orang sing nepung-nepung ke aku rasa pulih kowe iki jur.
2: Lah kenging menapa? Mbok menawa tapak tilase ana sing ru beda.
1: Wis prayogane ngene wae nggir. Pamanmu Dimas Sencaki iguhna supaya bisa mangerti sapa ingkang ru beda.
2: Kene mripate tak leletane sungutku ya.
1: Ih, mengko mbok menawa weruh. Nah.
2: Weruh apa lek? Wonten Denawa Ageng Ayo kuwi sing nggiri godha kowe. Wis kana maju. Wah, mangke kula majeng tugel.
1: Wis aja semelang tak sambunge meneh. Wis kowe sing maju wis, aku sing botohi.
2: Ih.
1: Sencaki kok kuwatiran kok ngono ora patut. Sing mempeng ora apa-apa.
2: Ih.
1: Ana sing tanggung jawab kok anggar karo aku wis mesti kelakon wis. Ana laramu mengko pokoke mara nang nggonku tak tambanane wis. Gratis.

0: yo tumrekut mangat caping mungsuh kapisanan siko mang rempak ing kunarepo
1: Sentaki weru aku ora weru apa dudu sentaki. Kowe ingkang wani gawe pitenah. Wani gawe kacintakanku manuto tak rampui nyawam ora tete ngaling-aling pancen nyoto. Malah yen praja mengko kowe kresna kon ketok mrene kelakon sigar dadah babu.

0: Tak sawang seko kaduan kok wani kok kerangkang-rangkang kowe lek.
1: Inggih. Butanipun langkung ageng mongko digdaya. Kula jetos mboten temomo. Kula dipun getak jawah. Majeng malih kula jetos mboten temomo kula dipun getak malih. Ngantos perkawet kados pundi anggen kula badhe saged ngendih kridaning yaksa. Wong goblok kok kowe iki. Wong ki anger gedhe lemu kok ngono kae jane kalahe gampang. Gampil dos pundi? Anger ora mangan tenan anger ora tak ora pakane mesti kalah dhek. Malah mesti biak-biakan kok. Mangan yang aja tokne lawuh, bingung. Wong kene le omong temenan kok kono tanduke sembrono. Lah ana wong kerang kok urusan lawuh kira ya. Lumun ngetan ngulon. Aku ndelok le lemu kok ana iki kemalan panganan. Nggih. Engko tak undurne nek kowe ra wani kana mundur kana ayonane. Ngatos-atos nggir ngatos-atos. Nang bola-bali kowe kok. Ayo sencaki mrene kelakon tak untal malang kene mangan aku kene.

sing maju iki sapa? Antasena aku. Kowe sapa? Jenengmu asline sapa? Kala gumarang kon ketok mrene sencaki tak pangane ora mung sencaki sak kresnane panganan aku. Nyo mangan aku. Panggrat doyan mangan ngati-ati. Enak ora enak dipangan. Ayo ke dipangan. Lah kok kowe sing maju. Angger gelem mangan aku ngati-ati wae kelakon tak rimah-rimah ana buta tak blebek-blebek tenan.

Iya, aku malah dibrujul-brujul ke gonteles ning ora ana banyune. Awakku gupak lendut tok. Kene maju meneh kene. Buta semono gedene ngesak banggula kok mung siji. Ngarangin dum-dumane ya ming kuwi. Sambat tok gene iki tak. Sempal-sempal. Kalah karo kowe kok ngotot-otot. Irungku. Ana ora tak etat-etat irungmu kowe ora kalah-kalah pameran demen iso mangan mbang gulaku mau tak jogoki ya. Ayo tak colong wong tiba. Waduh ciloko aku. Ora ana banyu nggo adus malah. Mbang gula siji dijukuk. Monggo kecut-kecut legi. Ini aku separuh. Lene nguris. Wah, gerak gelem mundur ngate tak blebeg-blebeg kemeneh. Nggo ndudutan mau. Ora mengirung sing tak betot ilatmu barang. Wah, engko nek kabeh-kabeh dibetotot. Entik-entik angko. Keterangan sing rada nyemelangi malah onto senale tak aturake sangat dipenemban. Menawa lakuku ditemoni sencaki karo Antasena.

ini gegenti Kang Winurosito. Kota Posak Kendrani Raden Sediwo Suraden Setyaki apa dene Raden Antasena. Anenggi Kang Winurweng Tarito ingkang lenggah ana ing negara Parang Rejeng. Prabu Kala Sereng Gandarwa ingkang ageng ro selawun-lawun. Galiah-galiah mijil songko ing kedaton lenggah gampar naglah ketinggal angge gilani. Denadep ingkang rayi Prabu Bindiroso ingkang wis ngaturake cupu kencoro isi Dewi Wara Durpati.

selanak cik-cikan. Ora bakal pangling iki adikku Prabu Bindiroso wang kang usowan. Podho becik iswanmu di nunampi pangestu dalem koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa iswanipun kang rayi. Kepareng aturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap podho mawantu-wantu. Wah, tak tampa kanthi bungah gawe lega pamikiripun kakang. Pati wonten paling adawu sinuwun. Kabeh para wadya bolo enggal padha dawana sirep sakwetara. Lan banjur seksenono kepiye ature adikku. Nun ngistaken dawuh timbang dalem Kanjeng Dewaji. Cekap ing abdi kepatihan semedya ndawaken dhateng para wadya bolo. Mengkono pati. Bindiroso. Nun. Rikala semana kowe tak utus nglamar marang Praja Ngamarta. Awit pun kakang nampa dawing Jawata bisa tentrem uripku yen diladeni karo Durpadi. Iso oleh gawe apa ora? Lunampi pangestu dalem koko Prabu saged angsal damel. Wah, oleh gawe mekaten. Lega pamikirku. Ayu Durpadi nrih endah warnanipun pindho widodari. Saiki ana ngendi? Wonten sak lebeting cupu kencana Koko Prabu. Murata cupu enggal metokno supaya lenggah jejer menyawang bagusku. Iki. Tak dandan sikik. Mengko ngenteni aku nek rampung arep celakan barang. Men rondo semrengah siram dhisik monggo narak ngono anggar sadus ini wis rasah sabunan nganggu oli mah men ketok meleng wah wis moro tenggel tok nongko yang ngopo diajeng waro Durpadi tak jaej lenggah jejer onong ing stinggil binatur keno nyimanggaken Koko Prabu badhe kula aturaken Kusuma Dewi Wara Durpadi.

0: tong tawuh sinuwun.
1: Nyadong tawuh nungsung pawarto.
0: Nungsung pawarto sinuwun.
2: Duh, dai. Bocah prajurit buta kula-kula.
3: Aduh tawe maju sumurupa.
4: Dina iki Koko Prabu wis kepareng. Nyengker wanita calon prameswari Gustimu Woro Durpati.
3: Nanging rikala jaman aku nglamar ana negara Ngamarta, sawetara ana kadang sing ora lila tumraping Durpati tak boyong marang praja Parangrejing. Mula sadurunge astronomiat negara Parangrejing padha jaganen. Samongso-mongso ana telik sandipaya saka pakartine para kadang Ngamarta sing ora cocok marang kersane sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa. Nganti kelakon nututi aku tumeka ing kukuban negara Parangrejing balekno. Ora gelem bali cilik dikaniaya gedhe tok pateni.
0: Upaminipun menika mangke kula tadah cara mangsa sak rencang kula
3: yen panjen bisa malah tak paring.
0: Oh la dalat oi
2: glo glo.
3: Sawisna gamaning buta guber penyembelian gapit pengelisan ati bokor wadah getih keranjang wadah balung. Sumadya tata-tata nyebar peperwadya bon pacak paparisan. Jogo jangan ti negoro parang rejeng kelebon daru peksi sendiko.
0: Panu yang amat.

wontenaning wana Giwasa. Kumendhanging kuntul manglayang kang semedya angupaya pateban. Rikala semana wis wanci meh lingsir dalu. Surya rumangsang kang tumameng sorote mungging pucaing gunung sinawang sangka mandra amuwi asrining sesawangan. Kocapo ingkang nuju nandhang prihatos wonten salebeting kedaton kraton Parangrejeng Kusuma Dewi Wara Durpati. Datane codhar datan Kresasari menggalih kawontraning negari Ngamarta ing katilar rikala semanten kanthi semua sungkawa. Yen toles tantun angladosi marang Prabu Kalasareng ing batos medya angupaya marganing Sirna Margalayu. Mapan iku wanita ingkang utami. Marmane Sang Kusuma Dewi tedhak traing titah kang gentur tapane seka gedhening rasa prihatin nimbulaken pengaribawa goro-goro ing lengen.

candraning goro-goro eka bumi eka sawiji bumi piku kuing para titah kang samyut tumitah ing madya padha pinayungan dining kang murba dumadi duwi sawah duwi wis ngarani loro sawah kang tinaneman bogo tri gunung tri telubuk gunung wis ngarani piku kuing jagat catur samudra catur papat samudra angin beti bumi ponco taru ponco limo taru kegudungan sapangunan sap enam pangunan papan tebaning poro satu sabto pandito sabto pitu pandito jalmo kang gentur tapane hasto tawang hasto walu tawang akoso nomo diwo nomo songo diwo wis ngarani dedalaning carito diwo tri doso watake songo doso ratu doso slu ratu kang adil polomarto sungkawaning goro-goro bumi gunjang langit marang ketiga dawa lemah blegak mandura gemblasah pindo babatan pasing.

0: jatuh pucang gunung jamur dipokoi ambru-ambru.
1: Akeh dewa kang sami kantoko widodara jeneng kepati. Seko bantring goro-goro cinarito sang yang permesti preso kawananing goro-goro. Nyandak tirto kamandanu katetesakan sirpo dosa naliko ono suara kang pindo mimis kolon toko. Jemeguring awang-awang. Sopo tambu sopor suara iku. Yento winoto ya gundolo sosro gundolo gelap sosro sewulir gelap sewu muni bareng. Tetelo jangkaning jawoto angur mati midiliro kiai Semar Bodronoyo. Tuwin ingkang putra kekalih kilurah Nolo Garing tuwin kilurah Bagong. Opo kilurah Kantong bolong yento sinawang songko Mandrowo. Kaya bisa gempar gempar no bumi. Kaya bisa njugruk njugruk no gunung ing atasi mung prabawaning perpat Ponokawan.

Wis rada seneng atiku iki, ayem setitik. Iso ngrasakake isaping udut. Leren ngaso karo ngisep udut mangan roti. Temonjo banget. Olendok nih isuk kok nyaur. Karena sing jenenge kabejan ki ora kaya menungso. Menungso nek agek dong ciloko ya ciloko. Duwite tata nggo jajan sesuk bendol ra komanan. Ora tak nggo jajan kepengin kancane anggere ana kanca tetuku ming takon. Anggere kanca tetuku ming takon. Aku ora tuku dhuwit ndek dhuwit. Ora ana sing ndek jujul. Ketanggor wong entas ngebasi mah. Adi joli ditku. Laku nglempit ngantek geping. Karang tak kempel-kempel ke gayang. Ayo karang yo senenge wong nguripi bau kiwa karo bau tengen. Ora tak jum-jum kok ngene iki. Iki sesuk laku nyambut gawe nang kono. Iki le nyopang. Nganti cukure ora kobrak. Tau sing jenenge wong wonge ora kaya wong nek dong ciloko ya wah ya ngerkoso temenan. Suket godhong dadi mungsuh. Nganti kepepet arep udut randhe udut. Tegesan disamsuhe tak baleni. Mongko sono setengah kilo lek ku ngepit. Ngebut ning perlu njukuk tegesan. Eman-eman. Ning nek bejo ora kaya wong. Seko kene tekan ngomah wis terke nganggo tisen wani nebas. Awitekno wong arep ngebasi kok. Tekan kono terus nyandang dines diderekake garwane. Lho monggo monggo monggo Pak monggo wah kula ajeng-ajeng. Niki wau terasan saking rika. Lah aku nyambut gawe esuk-esuk matur nuwun nggih Pak. Oh. Ciloko iki. Ayo karo idep-idep ngaso nembang joget. Sakwentara tak ngundang Kang Gareng. Wong Kang Gareng ki nek ora diundang ora gelem teko. Ngono ki karepe senajan ora diundang nek dong agek karep ya mak jedul terkadang yuk ameng-ameng. Nang jenenge Gareng ya dilalah kok. Angger wong bentuke kok ngono kae mrene merengkel. Ora ana wong akon ya nusul. Sesuk kon mulih monggo padahal ora diwelingi apa-apa. Wis sing golek pengeras aku. Nang sok soalé cok nganu. Dadi aku dhewe cok gumun karo dheweke iki. Nek ya dong ya nggawa cemung ngandum bang gula. Sekarang werna-werna. Werna-werna isi ning jagat. Ning ngaten-atene wong siji kae angel temenan. Angin terkadang yang ngepit nenggonku ngejak cambandung, waduh. Nek api omong. Ane ngonok ya aku tunggu apa bentuk kan. Nek bentuknya garing kok oleh bujo apik ya sengeleng koroy. Barang esok-esokannya nyangon yuk. Terus aku nyilis dititan gini nyangon. Kepepet iki kebukso aku. Aku ming merotok. Kuwi watake Gareng kok ngono kuwi ana beda-beda. Anake kiyaine iki wong siji anake werna-werna watake pancen. Anggris cul saka nglawang piur. Ana sing adus, ana sing ngumbahi, ana sing cul terus njujuk warung. Nek sing cul njujuk warung kuwi wis genah kulino kelangan duit nemen gedhe semene tutup apa-apa ngono. Wong iki digoleki iki pangan kok. Ngantek dingelehake. Mangke mboten sakit mi roti mawon, langsung sego mawon. Nyarang yo. Menungso ki cok werna-werna. Tak nembang sing apik. Sore-sore nang jaba karo kancane. Ayo.

senengi sing tak senengi gini ki ana tondo tengara ngono wis padha tanggap anggar ngono ki genane lanang tangan ngatung ngene ki lanang nek tangan ngene ki wedok nek le ngatung neng kene iki jenenge swara lanang wedok dadi siji swara kur ngono. Wah panjenengan seneng banget aku ndelok kekahanan lagu iki gareng diteko cuma camuk kok sakmu kok mendesel kuwi ana apane tempe buntel ning karek loro aku nggawa gethuk atak ngengeke bapak kae malah dintekke wong liya le tuku nang kono tak aku tuku neko patang wadah mau sirwa tak pasrake bapak serah ngoleh-oleh ayo atau tak main di dar bapak sesuk ditung ya mengarep bati saben swadahe 50 lah ya kere angko ngono kok domong-omongan kene iso meriah kok terus ayo ya nembang apa kok campur sari aku sakar gending apa aku nek gending nek tembang bareng ngono kuwi ora gumun durung karuan yang kanca-kanca pradangga kuwi mengko ana sing pinter ana sing ora iso uga ana sing bodho ana sing pinter ning nek muni bareng ketok pinter kabeh jalaran kabeh nunut wis ketoke lirih nek ora ketok lirih ta ming no no no no no no no no no no no no no no no kleru ning ra ngerti ayo amrih ketarane amrih ketarane tak dhewe-dhewe men di dhewe oh iya coba saiki njukuk swara apa njukuk swara gender gambang siter kendang pangkur pangkur ladrang gender siter karo kendang gambang bukane buka gender yo

0: Yo, pinter. Njur iki dibawani nganggo swara waranggana bareng kambatan-kambatan apa? Kambatane kambatan kembang kencur tanpa gamelan ming waranggana ijen telu.
1: Yo.

0: kereta terus apik. Tanjuk turu meneng ngono. Ngerbange kanjuk turu ngono iki. Lempus. Asa gedene weteng. Werna-werna, Mas.
1: Weh, kiyaine semar mrene ayo mlayu, Rek. Ayo.

iki sing do diapali wong-wong iki. Semut sita pas semono wong nak anindra layap-layap dinitra katon sira sebab dheweke iki duwe kegebengan arek ngesir karo salah sawijining wanita. Mula njur keketok ngono mripat turu ya ketok, melek ya ketok. Mogok-mogok kaya nang sandinge, turu mlumah kaya nang dhuwure. Turu miring kaya jejer, turu mengkur kaya nang ngrungan. Kuwi jenenge layap-layap. Jroning nitra mung katon sira ngono. Ning ngono kuwi kudu dipetani apa ya pancen teman-teman, apa mung kanggo coba ngono. Aja cocok seneng ngebros-bros. Awit durung karuan yang sejenis katresnan mau dadi katresnan jati tenan durung karuan. Aku meneh sesuluh karo bocah-bocah. Mula pomo dipomo cocok dulanan katresnan ngono. Iki lho contonen bapakmu. Bareng aku pisah karo mbokmu seprene aku wis ora kepen rabi meneh. Aku tetep ning siji muga-muga sesuk ana kanane iso ketemu. Saking ning trimo nelongso. Urip ijen. Jajan ya jajan dhewe. Aduh yono tak nembang o tembang aku. Aduh yono tak nembang o tembang aku jeneng selok.

penak banget. Sekabeng keluputan senajan to tenaga senajan to ucapan yen wis nyuwun pangapura tak kira bakal diparingi pangapura luwe-luwe. Uriping para menungso sing ora bakal sepi marang keluputan, ya luput marang sesrawungan, ya luput marang pertimbangane, ya luput marang kang gawe urip. Ayo sering-sering padha manembah marang Kang Maha Kuwasa kanthi dasar kapercayanmu dhewe-dhewe, muga linebura keluputanmu. Eh?

Wah, sono-no wae. Kuwi jenenge dolanan apa? Gambang suling. Gambang suling. Kuwi ngendang kemoko piye? Kendangane kudune nganggo nganu kendang cilik kali swara beduk. Tadang, tadang, tadang, tadang, tadang, tadang, tadang, tadang, yur terus disaut waranggono. Sengendang, utu. Aneh bunga. Sing sing nyaut niku waranggono ning nyaut nyuwara mboten kok njur ngeneng-ngeneng sing kendang niku mboten. Oh, tadi swara kendang ngono banjur mengko yen wis ping pira mau anger pun tak deng pin ping pindoan niku waranggane pun to tak dang tak dang tak dang tak dang pindo niku pun to tak dang niku pun lekas lambene njlomo apa njlomo tak deng ping patrus muni

0: 땡, 땡, 땡, 땡, 땡,
1: 아유, 덤바요.
0: 깜방아 술랭, 꽃배나 에라일러, 일러. 그penak suara kepenak era elok-elok kumandang suarane kumandang suarane dulat-dulit kepenak banget
1: rasa nembang mar
2: gue ya buangetan gua blok murah jama ojo ni wong tua ten diang we ma
0: mulai nyaron tok curah.
2: Nek ora genah. Rasa modho karo bapak. Nek aku iki ya bangeten kok mole murah. Karang moto ngantuk. Moto ngantuk awak kesel, Bro. Dadi aku nek nyiwara cok ora tekan. Tak ngundang Petruk dirono. Petruk ben gending sing apik. Nek Petruk gendingane wangun banget. Kon rene.
0: Tang tang tang tang tang tiri tang tang tru. Kantong, kantong, kantong, Petruk, Petruk, kantong.
2: Wong tua iseng sembrono jenengane nggo dolanan.
1: Apa? Awong jenengan iku ra ya ora patut nggo dolanan kok mbek kaya wong dandani ratan brak-bruk.
0: Pancen nek kadidolan iki ketoke kaya nganu e, kaya rumah sak kaya wong kentong karo ngebruk.
2: Lah, kae Petruke teko kae. Nggih, Pak.
1: Coba saki ninting gamelan sing apik ayo gending sing rada kepenak tak rasake
2: Slendro nggih Pak
1: Slendro Slendro Slendro iya
2: ame Slendre bengak-bengok ora aku nek karo sing jenenge gending iki seneng sing
1: Slendro
2: nek sing jenenge pelok nek dirasakake kita kaya nrenyep-renyep malah ngantuk nek sing
1: Slendro
2: ini rapanya tak kaget lambi kok dulek-ulek ayo coba

0: kantor kawat kantor telepon kuwi. Kantor kawat kantor telepon nek mpun bayar kudu sampun. Ayo nek ra udan, nek udan ya tetep ya mengko nek barudan kok njur kene.
1: Ha, lak tenan. Cocok ora?
0: Cocok ora, cocok ora. Wong nek kok bulus ora. Wong tuwa senengane jajan wae ora. Eh, karang wong ki nek ora memangan. Kuwi wetenge gerus.
1: Mulang rene wektu dilak tuh
0: puas ora berduli kanca.
1: Apa bro terus sirop-sirop bayar terus sampun ngono.
0: Bu kancane do pucet-pucet awak menter-menter dhewe. Ora ketan yuk lendene klaren turu. Wong tuwa ora. Wong tuwa ki mbok rada disudol mangan. Eh, aku ora mangan wis tau ngantuk gejeglo gampang nak kandhani.
1: Ora malah paduru piyane sih.
0: Awak meng ngantuk gejeglo gampang kok omong-omong.
1: Kakang Semar kowe aja padha geguyon kowe mrene ya Kakang.
0: Beh, nolo garing apa-apa. Eh, kalau bentaramu Janaka tindak mrene. Tak sawang saja kok rada mengkusung kowe mula teko terus lenggah mengeng penggali. Tata-tata ya dok dise bapa penggali Ndara Janaka sajak mengkuduka.

sidem permanem datan wenten sabawaning malang alisik. Mung sesawangan ing pedukuan karang kabulutan kang tangsah den perisani kanan kiring. Dasar kuno onong peperenging gunung. Mengkeraken talogo ingkang langkung wiyar ngananaken ngiringaken pager watu ingkang tinata rapi. Alajengaken plataran ingkang sakwetawis wiyar. Pinacak sesekaran ingkang manika-nika mawarna-warna gondo ketingal ngambararum yen to katiping samirana. Yen dalu ketingal ngene ro nglangut, yen rina ketingal sepi kahanane. Kutaing gunung giri sarangan ketingal magrung-magrung kekendit ampak-ampak ingkang ngangen danu.

0: Eh, mangke to Gus. Kula tingali saking ketebian panjenenganipun Ndoro Janaka rawuhipun beneh kaliyan adat ing sampun. Katitik dumateng pasuryanipun ketingal surem. Larut menapa kula ing lepat, menapa Garing ing lepat, menapa Petruk ing lepat. Menapa pancen wonten penggalih ingkang sengkel ageng dipun dukani dateng ing roko. Alit-alit pun panjenengan klenta-klentu kalian para garwa. Ing adat sing wis Ndoro Janaka iki nek susah mati cok. Ming jalaran paduru garwane to. Oh ayo. Garwane Ndoro Janaka iki yen sing ladak dhewe iki cok Ndoro Sri Kandi. Ayo ayo. Aku dhewe ngrumangsani aku nek karo Mbak Ayumu ya wedi. Nesu ngono ya jane meno randi duit tenan ya nek dong lunga nesu ngono kudu nebas montor ayo. Ya meso cemban. Waduh. Kok ngerti tembung cemban barang. Aning kepiye meneh karena yang aku kudu ngangah. Aku tahu keluputan di soto ya rawani males temenan. Tur mengko bar nyoto ya disayang. Mbok ya ora sah reka-reka. Mung Ndoro Janaka dipandingke kowe iki ya. Engkara ya ngono ki mengku sejarah dhewe-dhewe kok. Bisa uga Ndoro Janaka kaya mergo saka Ndoro Sri Kandi ya Ndoro Sri Kandi arep muring ya. Nek kok njaluk pegat bae aku.
1: Ngono.
0: Tak bali ngalor wae aku.
1: Ngono.
0: Ning mengko ya tundane yo. Eh mesakake sanak anak. Ngono. Apa mae lor po? Nah jempolo kira ngalor to. Ayo. Mulane bisa uga ya ming ngono ku wong aku dhewe ya iya kok. Terangane garwane Ndoro Janaka ki sing apik dhewe sing jan nyembodro lahir batin iki ya Ndoro kendenger kenali kae sing cocok karo asmane le kekasih Dewi Sembodro. Watake ya nyembodro. Lembah manah alus. Ayo kaya jaman simbok biyen ya alus. Lembah manah, mbokmu pancen alus kok. Nek nanggemi aku keluputan ora wani karo aku. Mencok menggawe. Ana wong kok lanang kok dipenggawe. Eh, maturana Garing, mbok menawa mengko bendalmu kersa ngendika. Ndara kula aturi ngendika, Ndara Gus, kula aturi ngendika Gus. Ampun ngantos kados lare alit ing ngatasipun panjenengan wis tunggaling satra sampun putus ing pambudi. Sak mboten-botenipun sampun kathah wejangan-wejangan saking pendhita sampun karasuk persasat dados agemanipun Ndoro Arjuna. Mbok inggih dipun gelar, dipun gulung. Dundo didunke penggalihe kan. Aja kok njur memuncak. Yah, nek Ndoro Janaka ora ngerti tembung memuncak dong bodong. Nanti kaya kowe wae memuncak ngono. Monggo Ndoro, kula aturi ngendika Ndoro. Apa kira-kira kowe karo aku keluputan? Kok dadi bendaramu ora kersa ngendika, Gus Arjuna?

0: Kakang Semar, Kakang Badranaya.
1: Nah, rak ngaten. Weh, sampun kepareng ngedyar penggalih. Sami manggih kalaharjan, Gus.
0: Iya nampa pangestumu kaya ora ono siji apa, Kakang.
1: Syukur, syukur, Den. Kula ngaturaken sembah pangabekti, Ndara.
0: Iya nolo garing tak trimo.
1: Sugeng, Gus.
0: Iya Petruk kaya ora ono siji apa.
1: Nembe paben menapa?
0: Ora nolo garing.
1: Mbok sing takoke iku ora le padu. Adat sing wis jangger entas klera-klera karo Ndara. Sri Kandi apa Ndara Ayu Larasati nyocok wadil karo aku njur aku sing dutus ngirimi layang.
0: Dame ora muni ngono.
1: Isine layang ki muni dame. Ana Ndara Janaka kok ditembung dame.
0: Pangger muni dame reng ya aku ya matur Ndara dame ngono kok lenggah aku yuk seneng aku ayu ngendikan yuk. Asik.
1: Waduh. Sekle iki. Wong kok gerange kok ngerti tembung asik barang. Leren. Ora usah asik. Macem-macem. Wi ngelolake wong tembung malah dhek muni macem-macem. Ora macem-macem ki apa? Macem-macem kuwi jangan ranggu santen. Aku ora asem-asem. Reko-reko wae kowe iki mar semar. Nek karo jangan telitine rasa. Mangke to Gus, menapa wigatosipun Ndara Janaka tedhak wonten ing karang kabrutan sajak mengku Sungkawa?
0: Senajan to aku durung paring dawuh. Mestine Kakang Semar wis prisa yen to negara Ngamarta agiyana bebendu akeh rajapati.
1: Nggih. Kulo pancen pun kroso kahanan negara Ngamarta nganti rumambat dumugi wonten lingkungan ing kukuban negari Ndarawati lingkungan kukuban negara Wirata. Lados pundi Gus?
0: Banjur Koko Prabu nampa ngendikane Rama Penemban Begawan Wacana Dewa katen remaing negara Ngamarta ana sranane.
1: Lah, sranane menapa yen pancen Ndara mangke menggali ribet kula mangertos kula sagah angaturi prisa.
0: Mung gumantung ana ngersane Kakang Semar.
1: Lun,
0: katen reman iki mung gumantung ana ngersane Kakang Semar.
1: Liripun
0: Kakang Semar milih ngorbanake nyawa siji apa milih ngorbanake wong sak negara.
1: Pripun iku wau? Lha ngendika niku pripun?
0: Milih ngorbanake nyawa siji apa wong sak negara.
1: Lah yen dibandingake wong siji kok dibandingke wong sak negara ae trimo ngorbanake sing siji mawon. Upamane pripun cobi?
0: Awit Rama Penemban ngendikake negara Ngamarta bisa tentrem nanging kudu nganggo sarana matine anakmu lanang Bagong Kakang Semar.

0: kepada Kang Semar. Pak, pak, pak kok juk delelek? Iki mau pi tok, Ren? Doro Janaka ngendikake nek Bagong mati wong sak negara waras. Ning yen Bagong waras, wong sak negara mati.
1: Waduh.
0: Abot kabeh kuwi. Hari yen cara aku ngono ya malah dadi prekewo. Ha soal ya kan yo anak to, wong aku agek duwe sedulur, ketemu sedulur wae. Nek Bagong nganti ninggalake awake dhewe sak lawas-lawase ya kaya ngopo to, kaya sinendal mayang. Apa meneh anak? Nenek aku semen Bagong belinge kok. Tumrape aku mah tak syukurake. Ha iso TKT. Sing kalah dengan kowe sing dipok aku. Dipar. Malah milih sing enom ora wis. Ku TKT ngono kuwi. Piye Kakang Semar? Kula mboten iso mikir niki. Pun mangsa bodho. Kula ajeng mboten ajeng lunga-lunga kula. Arepa muni piye-piye pun monggo mangpateni Bagong. Kula ora tegel. Kula tak terima mboten kisah-kisah. Nemoni apa anakku? Nang iso kaya ngentut e Kakang. Yai niki nek ra ngono ki ora wangun. Nolo garing karo Petruk tak kongkon Bagong kon rene. Nggih, upami mboten purun. Dirudo paripeksana banggane tak parengake Bagong dipaten. Ya truk ya mangkat ya, awake dhewe lek keluputan.
1: Nggih, nyun pamit Gus.

0: Iki engko awake dhewe nek tekan nggone Bagong muni piye, Cuk?
1: Ayo pokoke dilus dhisik, cahe kon sowan. Oh ya.
0: Nek adate nek Bagong iki cok gampang dilakluk pikir iki cok mayar sing wedok sing angker.
1: Ayo bu ora butuh angkere sing wedok awake dhewe iki didinesake kok. Pokok sing dawuh Ndoro Janaka ngono. Ya.
0: Kepepet ora gelem,
1: aku mau sono dawuh kon rada paripeksa. Bongo disembadani budi dirampungi.
0: Ya pasal tegel mateni Bagong, ATKT mengko nek awake dhewe ora tegel malah awake dhewe sing pateni. Ya muga-muga iki mung awake ditekan kono Bagong tak rum-rum gelem yo, mangkat yo.
1: Ning aja lali nyepake gegaman kok Bagong kanjingan setan barang nek muring beker-beker kae. Tur ketoke untune ra ana nek beker-beker nyemelangi.
0: Ya sayo, mengko ana apa-apa tak tandangane arep ampuh, arep rusak, wong enom kudu kalah karo dulur tuwa.

0: iso mas.
1: Ora iso turu e. Turah pira mambengi?
0: Ya wis turah setitik kae tuwa-tuwa yo go bayari werna-werna.
1: Semene iki nek kira-kira nyambut gawe iki kancane cicik wae ora. Sedulure dhewe kabeh.
0: Ya, nek apa esuk dadi wong ketrima awake dhewe tak bangun omahe. Ha iya.
1: Tak kaya emper-emperan kena nggo wadah kotak. Nggo wadah gamelan. Wis ta lumayan to iki agak mikirake arep golek kendaraan.
0: Ayo kudune kota kowe, Mas. Ila-ila tilik sedulur tua barang ki nek boncengan ra ketok serem.
1: Aku anggo nganggo helm. Wah. Lha kacamata terus numpak Honda nguk nguk nguk nguk.
0: Wah, Honda kok ini nguk nguk nguk.
1: Lah nek ming 69. Nah, ditumpak nyuwara nguk nguk nguk nguk nguk nguk. Ra ketok serem.
0: Engko nek ana momen,
1: ayo cegurke kalen.
0: Wong ora duwe SIM ora duwe layang kok. Sedangkan ada cok bos ngepit wae mas orang saya regali setitik
1: kalau boncengke kue podo karena boncengke dream eh. Aku kemudian deloknya kita kaya seneng kaya jalan-jalan ini kaya dingiringan kita luwes kaya nenek kaya dingarami kecil ngirung setitik ini kaya dingurupan urapa tak serem ini kaya dimburi jan tak sawang kaya wah jan serem aku saiki malah kaya ngono beduduk
0: engko wae ya kaya kodho e
1: lah ya kok isa-isane setel ngono
0: wis sedang ada agar itu mati tadi karo wong lak woi
1: ya aku tak ngalah arek kepiye meneh karo wis kebacut sumpah mati karo kowe.
0: Orang kena sok dilan karo kakang. Agar sok dilan karo kakang aja ati kowe, diwarai nyeleweng-nyeleweng. Penyakit ora.
1: Wong yo ora wong aku nek nang omah yo ming kutuk ora. Takono bocah-bocah nek ora.
0: Duite wingi nang ati.
1: Karang aku jagong tak nggo remintek kok
0: main ki beborosi, tanjur-anjurake. Ora kena main. Aja dona. Wager ora kena
1: aja. Ha kok njuk karo aku kok nekat kaya ngono kowe Sri ya. Wah jan yo wis tak ngalah karang yo. Kudu ngene lelakonku. Ha wong kok ora iso bebas karo wong. Ha mongko wong-wong kene do melu Kang Petruk, melu Kang Gareng ki. Ya seneng ya aku mah dilarang golek pengalaman
0: kok ngono dak bacut-bacut ke ora
1: ayo ming seneng nonton
0: ayo nonton apa?
1: Ayo ndelok film
0: syuting dhewe
1: nah syuting dhewe ki yo aku ki anggapmu kaya Roy Martin ngono apa?
0: Mas,
1: apa?
0: Ayo sesok dilumpuk-lumpukke ya, Mas. Iso tak tukokke kendaraan.
1: Ngarak ngono karang ya wong wedok ya kudu sing gemati karo bojo.
0: Ke anake ya wis ora perlu kaoke. Wis anggere kowe nanti tambah anake pejet. Anak kuwi cukup setitik agar dipimpin sing apik-apik wae.
1: Karang aku kuwi sing rondo gelo anakmu sing lanang rondo pelo. Sirku mono ya. Mbok menawa mengko nek apa iso ganti sing oleh sing apik ngono.
0: Ah sesuk dimarek-marekke wong kae bocah yang ngerti karo wong tuwa. Tegesene wong tuwa agek do ngaso bayang ki rawani. Yuk cak-cakan mencok nginjen. wani njuk mribene karo wong tuwa ki ora wani. Ayo kuwi sing tak jaluk ya cok kok ngono. Mulane sing ngajar bocah ki kudune wong wedok ngono. Wong wedok ki wajibe kudu ngandani karo bocah-bocah ki ya iya. Tak penke gak sing gedhe wis sekolah kowe seneng. Angger anu ya. Yo. Susu nek kondur tukoke oleh-oleh. Karo mbokne kok cok muni yu. Marang aku main ketok isih gadis e. Anakku sota aja tak kon muni yu karo aku. Kowe ora sowan, Mas. Ora aku, agak arep rae ngaso. Anggem nyambut gawe sewengi ngono ke sawakku saya ora. Pijetan aku sih. Yo karo istrike bojo ya kudune tak pijete wong. Sing wajibe tak golek sandang pangan. Ayo kok aja seru-seru. Wong tanganmu ki kaya sikil gajah engko padha karo tok putungke.
1: Iya.
0: Gon meteng yo ora wae. Sing kesel gon sikil kok weteng dinyet-nyet.
1: Karang bae rada kempes sithik ajare aku meteng kok kok kene. Sing wedok kok kene, sing lanang kok kene. Dadar boyo ora.
0: Iya. Patenono aku. Aku mah botel-botel.
1: Karang main mari le kesel kok ya mari-mari dengkulmu mlecet kuwi ora mijeti kuwi miloro wong.
0: Danwon. Danwon. Kancing kae. Wis meneng wae.
1: Ya mikir kaya sesok burine anak enak apa munggah.
0: Ayo ning aku kok winganane kok ngimpi kok ora apik.
1: Ngimpi apa?
0: Ketoke aku ki karo kowe ki mlaku-mlaku nyabrang kali kok keli iki gek impen apa ngono.
1: Arep angler. Nyabrang kali ki nyemplung banyu to kuwi arep anyes ngono. Keli tak angler manut banyu.
0: Oh ya syukur nek ora ana apa-apa mun aku arep ngaso. Kesel temenan ya. Sikilku lempah.
1: Kowe agak nyambut gawe kok ngono sambate ngarwara. Ndae bo nek terus-terusan. Ora ndek puno sing dijongkok sing ora-ora. Orang ora niat nyambut gawe kok niat nyambut gawe Mas Boyo Sora. Rasa werna-werna kaya wis.
0: Lawang do didayoi malah tinggal turu kalau truk. Wah manjan Bagong sok sembrono. Tak tak injen gede kira petera jama. Tak babah lah ya. Tak babah engko jajal metu kene. Gang, aku teka gang.
1: Terus Ben, bebatu ni kita dukir dukire.
0: Kiatan itu besar. Yang gini reng, disoki banyu eh. Wah mongko. Regete ora jamak. Gong, aku teko, Gong. Bujat wae lawange yo. Bujat yo.

ambare kalih bojoku lampun do suwiyah-wiyah, Mas. Ajeng ala tanpa rupa niki pun dadi jantung ati kula. Kegantelaning ati kula. Sampeyan angin nyiwara rumah kos sapi dibeleh, Mas. Waring rodo paripeso kalih ka, Mas. Ora samelu-melu bapakne. Tandingi aku, Ben. Tak kempone. Tau katok cekak aku. Waduh. Dandan Senopati ngau katok cekak. Tau sport. Sian jiwa nih, Pak. Karo bojoku adat lo. Wajah jur kongono iki rusak karo Bagong. Kangger. Wani karaku lara apa sida jaluk? Metu jaba kelawan lapar.

Dinarito rikala semono, Kilurah Bagong. Tiang kekalih ingin kabujung marang Raden Janoko ngasto pusoko. Cumedi Kiai Pamuk. Ingin uskalu kolan depe pitung penyukur. Gini lumaris Kilurah Bagong kekalih. Melajar. Wonten madyaning wono nulisuk garumbul munggah gunung medun jurang. Dumugining doto kepengkoing dalan buntu. Perkewet gini lumajar. Yang kekalih tego dumateng jiwa raganiro. Sinaketan marang Raden Janoko glundung jurang curi.

0: Petro nun Bagong tego karo patine Pak Bujung glundung jurang elablay mongko kali sing setri wau
1: iya
0: malah kebenerang pun kajinge nek pejadian kali jenenge niku wong tembayatan temenanan sebaya mati sebaya mukti kaya bener ngono ku ya truk
1: ayo
0: aduhane ngawake dhewe njur ora ana bagonge iki ayo tekate ra usah cok nganggo bagong
1: yo saiki ayo enggal padha bali swanana negara Ngamarta kowe kek sekarune minangka seksi yen bagong wis mati
0: lak bapak mboten tampiri
1: bapakmu ora gelem takjak swan marang praja Ngamarta
0: ngarang bapak kan nek karo bagong wis tresnane kepati-pati mongko dingerteni yen bagong dipateni wis genah kae apese 40 dino urung mari le susah bapak kae esok tak rum-rume esok wong bagong kok digetuni monggo Gus kula derekaken
1: iya nolo garing

0: aku ya jeneng andel karo ngendikane para pini sepuh kae Sri.
1: Iya.
0: Awake dhewe iki geglundung jurang semono. Kok tekan kene kok ora mati.
1: Monggo aku tau geglundung seko ngamben. Aku terus lara. Anjuk kae juk kedadian sing wis kelakon. Lara pira-pira dinojak ora menyang nyambut gawe. Rak jalan yang turu yuk tak entel-entel kegelundung longan.
0: Ah, yang kau ngone kok kok malah guyu
1: bisa jeringnya senyum pahit ngono kan awai dewi bahagia urip wong loro neura di tonggo ayo tangga dewi karo kewan cilik-cilik, ula, tikus.
0: Anak kowe arep mangan apa-apa?
1: Ayo mangan tikus.
0: Men wetengmu saya mundak gede. Wah, awake dhewe iki nek ora oleh pangapura saka dewa payah iki. Cinaritori kala semono kekalih sanget nggenira nandang prihatos. Awit datan wantun minggah wonten ing Ardi. Wonten salebeting jurang curi ingkang adoh marang lor adoh marang kiblat kidul. Sungkawan lo bisa nimbulaken ponang goro-goro kocapo yang jumlah sekonduman toro sang yang kane kopuro.

0: 脏。
1: 马就走样了，走呀哈。马，马，阿爸，可那王刚我呢？是故意给提我拉什么呢？大家，马哥卡多昂扎卡诶。di perak wah san bagi karang yawak sebaik dekat melekencong melekencong baru doyong loh juli ya bagong pulang aturakan pa bekti pukulun ya ulun terima urun tedak ono mercopodo bakal maringi pitulungan marang jeneng kita. Lajeng maringi pitulungan kepripun awak kula niki pun genah ancik-ancik teng pucuk ngeri. Baliyo teng karang kaburutan dincem-incem. Mang jabut mawon nyawa kula.
2: Ho-ho Mas, aku jabut no sisan. Tadi ben wong loro mengko dicabut kabeh Mas. Urip onong kanane. Awak diura bakal diancam sepodo-podo. Eh, ora perlu kuatir. Kita bakal bisa bungkar marang laku ning Angkara Murka ing manuk semua marang Praja Ngamarta. Nanging yen kita bisa nulungi Nini Waradurpadi ingkang wetu iki nandang cintaka ana ing Kraton Parangrejing.
0: Yo aku lali nulungi kepripun?
2: Aja kuatir, ulun paringi pusaka ali-ali mustikaning bumi. Kita kepin mabur bakal bisa mabur, kepin ambles bakal bisa ambles. Lantaran iki kita bakal bisa ngerusak marang isining Angkara Murka nentremake kanan negara kang ketaman retu.
1: Disili apa Mas?
0: Ali-ali.
1: Syukur Mas, syukur bejo banget Mas. Wis dadi tampane digadekake. Digadekke dengkulmu mlecet kuwi.
0: Kula suwun pukul
2: ya tampan ono. Njujuga nang gedhaton Kraton Parangrejing Waradurpadi tulungono supaya uwal sangka cengkermane Prabu Kalasrengga.

Sang Mahursi mengkeraken Raden Arya Bratasena. Kutapa ingkang nembi marak sowan sangka ing karang kabulutan. Raden Harjuna kadhiraken ingkang abdi pono kawan kekalih kilurah Nala Garing saha kilurah Kantong Bolo. Ingkang sinun namarta prisa nyelai Raden Janaka Maraswan wis kadhiraken pono kawan kekalih. Timbul sungkawaniro. Meratandani yento Raden Janaka wis tegel nyirnaken marang ngabdi kilurah Bagong kang kinarasrana nentremaken negari. Estri mana arso wawancara marang ingkang Rama Sang Mahawiku. Kepareng lucita Indriya kawijil sabdaina Togung Pinatara.

0: Kanjeng Rama Penemban. Apa nggir putraku Prabu Puntadewa dereng antos dang kula so Kanjeng Rama pepanggihan menika ingkang putra Dimas Arjuna ingkang sampun marak sowan ong bawono langgeng sinunggih tatanawa. Mula tenggal timbalana lan kepiature Janaka bisa mateni panakawan apa ora kang kinarasarana tentreming praja Ngamarta. Dimas Arjuna kula nuwun wonten paring adawuh. Pun kakang bakal pitakon paran lumiyate yayis ana ing karang kabulutan apa bisa mateni panakawan apa durung. Menawi Koko Prabu ndangu dumateng ingkang rayi nampi pangestu dalem Koko Prabu sampun saged angsal damel. Kula nyirnaken kilurah Bagong banjur nganggu kekaman apa rikala semanten piyambakipun dipun timbali mboten midherek ngantos sami klenta-klentu kalian Gareng Twin Petruk Wusono. Gareng kalian Petruk Kepelajar kula ingkang majeng Bagong Melajar minggah wukir nglundung jurang Koko Prabu ateges wedal menika sirnanipun Bagong ajur dados walang-walang gumlundung jurang. Apa guru?
1: Apa nggir Werkudara?
0: Sawise Bagong tekaning pati banjur kepiye sangkane negara bisa tata tentrem?
1: Serantakno sak jerone cilik tridina gedhe-gedhene sapta dina. Mengko mesti bakal bisa tata titi tentrem, aku kang bakal rerakit tumbal murih ilanging bebaya.
0: Yo.
1: Nolo Gareng wonten dawuh sinuwun Petro nun bapakmu rasowan mboten bapak sawek mangsuk angin mboten sowan
0: inggih nyuwanggaken kula mamitaken Kyai Semar kula ingin minangka seksi yen Doro Janaka menika sampun saged mejahi adi kula Bagong
1: wis kula aja banjur duwe rasa getun Nolo Gareng lan Petro rilakno tegak no mati nadimu awit bakal bisa kanggo nentremake negara Ngamarta kang nuju ka taman bebendu. Nggih mbah.
0: Nggih mbah. Nyumanggaken wonten ngarsa paduka Rama Penemban tata rakiting tumbal murih enggal tentreme negari ya cukup pun bapa nggih.
1: Pandita Kinarya Wangsit

Eco sedaya para kadang ingkang nembe nampi ngendikanipun Sang Hawiku sangka tentreng penggalih karana Sang Tapa wis paring pangandikan negara Ngamarta Sumedya tata titi tentrem. Gancangi carita gelis kamunggal kawigo capa utusan saking kraton Parangrejeng Patih Mandarasaya.

Roko mengker kulo kunduraken nyumanggaken negari ngamarto yo mengko tak tumbalani nanging aku njaluk kumpule adi-adimu kabeh Punta Dewa Werkudara Janaka Nekuro Sedewa kudu ana menika Kang Putra Dimas Sedewa malam boten wonten lah kuwi dadi cacat lan nimbulake perkewuh bola bali kadangmu pancen ora kena dikandani ora kena diatur inggih Janaka karo Werkudara aja nganti kesuwen Sedewa golek ana ngestokaken dawuh ya tak estoke

0: Anak Prabu,
1: wonten jauh.
0: Wis saiki tak parengake bali munggah pamujan maneh.
1: Tinggi.
0: Aku tak toto-toto metuake sak baline adi-adimu tak kumpulne dadi siji minangka sarana. Anggonku bakal nentremake negara Ngamarta.
1: Ngistokaken jauh penemban.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngleluri budaya Jawi.

0: menawa gumarang.
1: Uy, wonten dawuh.
0: Kepiye nggonmu goleki Kresna?
1: Wah, dereng ngantos pinanggih kaliyan Kresna. Kula sampun pinanggih kaliyan Sencaki, malah Sedewa, Antasena wonten mriku. Kula adang-adangi ingkang ngertos lampah kula Antasena. Lajeng kula dipun damel saged nyumanggaken penembak
0: welas keparat ora patut. Buta-buta jem diteruske sing nggone padha ngrusak sing nganti bisa entek kawula ngamarta.
1: Dadi
0: Kresna tak golekane.

0: Candaran Tarja
1: opo nolo garing Petruk
0: yang ngaturaken kedrawasan kula yang kados ngaten kawontenanipun boten kraos kula pusaka kelima sada dipun beto patih saking negari Parang Rejeng. Nggih Gus, mongko Ndara Durpati bareng dinehneke karo Ratu Parang Rejeng niki lelakon pripun? Kula pitados menawi pusaka menika mangke ngantos ical negari Ngamarta padha karo kelangan pandem
1: Kang Mas Antarja kados.

iki sapa nututi karo aku Gatotkaca kuwi sapa Patih Mandanasraya. Tak jaluk pusaka Klima Sadawa ta. Bisa menang karo aku nyoto digdaya botol siramu. Tandya teko mangkono para putra tin para senopati. Sedyani Harsa ngeroyok marang Patih Mandanasraya. Kena dhewe panguasane pusaka Klima Sadawa saknalika kontal ana pengali-pengali bawa.

0: Sontor Jo
1: kepiye Dimas?
0: Pati Mandono soal melajar Petruk non pati melayu tututi mawon tekan ngendi digoleki pusaka kudu saged kondur Gus mandeko potol mandeko rampung nyawamu.

0: kono manjing kedaton. Kata tak kumpul ke poro ratu-ratu karben nekseni inggi kedah saged ngupaya sinten ing saged maos kelima sada sinuwun.
1: Iya ya saja kuwatir wong ayu.
0: Inggi.
1: Nyai Prabu, wonten dawuh.
0: Poro ratu-ratu dikumpulake lan banjur nyebar Wadyabala. Sopo sing bisa nggoleki pendhita kang pinter maca kelima sada tak wisuda dadi pendhita kusniko. Tak nemoni Durpadi arep tak jak ngendikan.

0: aku manjing kedaton kok Bagong wis ana kene. Sampun, kayan kanca setri.
1: Kuwi sapa, Mas?
0: Ndara Durpadi. Garwa Ratu Ngamarta.
1: Ayu aku.
0: Ana apa, Bagong? Kula nampi wangsiting dewa. Kandeng kula niki wau dipun bujung-bujung Ndara Janaka ajengge tumbal. Kula njur nglundung jurang wusana dewa paring wangsit kula supados nulungi panjenengan ngoten. Supaya luar saka tangane Prabu Kala Sereng.
2: Aduh, jagat, jagat. Kaya mengkono prastiyane ponokawan bakal tetulung marang aku.
1: Mati. Iya, iya, iya. Bapak, bapakku patah dodo wes. Bojoku dilus-lus wong.
0: Iki ki ora apa-apa sek. Wong ngelus-lus tresno mergo aku ki ponokawane kok gulung koming. Nganti sandangane madul-madul. Aku rapopo wong iki ponokawanku.
1: Aduh sik kula kuwatir kene sampeyan seneng kali bojo kula. Agek bribik-bribik arep iso nyambut gawe wis. Ana sing arep nyenengi
0: ora. Banjur penemumu kepiye Bagong? Niki mangke nek Prabu Kala Sereng mriki sampeyan etok-etoke kula pek bojo ngoten nggih.
2: Iya.
0: Kowe rasane si ora apa-apa.
1: Ya wis. Upama iya ya nek pancene gelem ya semasa bodho wae. Watara aja lali karo sing tuwa.

Nggih Rut Pitutama. Prabu Kala sreng mengsah marang Kilurah Bagong. Marmane tat kala semana nampi pusaka sangka Sanghyang Nada, ali-ali mustikaning bumi. Noyanai Baskara titi mangsa Prabu Kala sreng kataman ali-ali mustikaning bumi sirna gumebruk wandane pindo gunung jebruk.

0: Piye Bagong, pangestunipun Ndara Durpadi kula sasap kala sereng pecah. Aduh, seneng aku bojoku juara aduh. Syukur Mas, kowe juara. Ane ra yo ora konjuk wong lanang dingkok-engkok. Banjur kok prayogane kepiye? Amrih samun niki sandangane kala sereng ajeng kula nggo. Kula ajeng dadi ratu. Ya wis sak karmaku manut karo kowe. Toto kati Wisroyo. Iki sak watan iki kowe dadi batur.
1: Kowe rak tenan. Iso mrintis. Kaya ngono sing wedok dadake batur. Demek ana sing luwe aku kembang mas tak tandhing-tandhinge. Kaya ngene rasane biyen-biyen kowe tau kaya ngono. Nek jaman ting. Wis iso lali kok saya meso njur isih galingan kaya ngono kowe mas.
0: Minggu ila-ila mentek. Ajeng Wara Durpati kula sinuwun. Kowe lenggah jejer pun Kakang kula nuwun inggih.
1: Mati aku.
0: Kowe dadi mban.
1: Aduh. Wah tak pikir-pikir mbunceng pek malah. Nek ditadekke mban kaya ngene.
0: Lenggah sinuwun kok tak undange para wadya bolo inggih.

0: siapa kui? Mak ngendika Yayi Prabu.
1: Yayi Prabu?
2: Wonten dawuh, Koko Prabu.
0: Jenengmu siapa?
2: Wong karo kadange kok lali. Kula kang rayi Bindiroso.
0: Alah, lah, jan lali aku. Rasa.
1: Iki.
2: Kae sing mburi kula Patih Mandana Saraya.
0: Heeh. Iki Durpati bojoku.
1: Iki.
0: Iki ponakawanku.
2: Kok nek ra ana wong rasakno. Aku tok dadekke batur. Iya. Bapakne Sri kowe. Wedak wong lanang agak iso ngremet-ngremet wae. Arwah wedok wis wiyah-wiyah, randep puno kono kaya hoda.
0: Dina iki aku bakal murwani palakrama meneh. Nampa wangsit aku kudu wayuh karo Sembadra.
1: Iki
0: udake perjuangan ngetoke pun kakang ngluruk ana ning ora Marta
1: Sediko.

0: aku lah winganane doyak-oyak Ndoro Janaka kok atak wales kok. Nek doyak kuwi rasane kaya ngapa ngono dadi aja bungane agek ngoyak ning rasakno nek dioyak ngono. Amangkele kula nganti gemblundung jurang kali niki e.
1: Priatine digoro aku nek muktine karo Durpati. Alah gong. Wiya-wiya. Ora ngelingi dek jaman umay marek ngulon.
0: Kowe piye malah srigis wae. Ono pun kakang tak ngluruk ana ngamar tok monggo padhe.

ono satrio metuk ke aku. Aduh kados nendal mayang raosing manah Kang Mas Antarja. Waratu Wara Durpadi gandeng tanganipun gandarwo. Iya Dimas, kowe buta ngaku sapa sing Prabu Kala sering kowe Gatut Kaca. Iya, sing ana nguri Antarja. Gareng. Kok mak gareng? Genangku gareng yang dadak gareng. Rene apa kowe? Nek kon ngrawu raimu. Ora ndene butane kok rondo kementus. Buta semono gedene kok ngomong kok alut temen. Petru, ana apa? Udelmu ndelok. Ana buta kok ngiling-ngiling udel. Aja ngetok kowe. Kita kaya bojone Bagong iki mau. Mak glibetmu kaya bojone Bagong iki, aku ora patek permana. Aku temeka mrene bakal nututi pusaka klima sada tak jaluk. Koe lah dalah. Ora kena kowe njaluk klima sada. Tak gowo. Wis tak gowo. Kowe kena njaluk klima sada waton iso ngalahke aku nek perlu Janaka kon rene Sembadra arep tak pek bojo. Celemongan kok ang. Lah kok ngrusak wong bebrayan Ndara Sembadra bat. Bakal dijaluk mongko genah ngiringke Ndara Durpadi iki niate kareng rusak apa kepiye. Tekle bojomu pegateng sengget ngare sisan ora tak emane-mane jur bojone wong tuwa bae ora ora tu klatri kundur aku ora bisa Gatut Kaca yen kowe bisa ngalake Prabu Kala Sreng aku ya manut Baliyana Negara Ngamarta potol sirahe Kala Sreng eh bangga Gatut Kaca.

0: Werkudara.
1: Apa, Petro?
0: Niki saya suwe negara Ngamarta saya rusak niki.
1: Sebab apa?
0: Kang Putra Gatotkaca, Kang Putra Antarja, preso yen Klimasada dipun beto patih nika wau jenenge Mandana Sraya. Tututi teng alas kerengan, patihe mlayu. Matur karo ratune sing jenenge Prabu Kala Sreng butane wedene ora jamak. Kepethuk Kang Putra teng tengah alas pun ngiringke Ndara Ayu Waradurpati. Niki mas saya gragas ajeng ngepek bojo Ndara Sembadra ora karo-karo ten iki.
1: Ora patut selancang suarane ijak-ijak.

0: kinokum regutam juring wariku meleping tirto sumunduling wentis mulat risang ngambur nowo Adalah ujleng pelis lanak Cik-cikang Ono werku doro
1: Iyo kowe sopo
0: Broto senak Enganu kala serengak Alah bodong meneh Kere ki Ratu kok gumbal ora Dila udelmu Asyuk Udel danyat-danyat
1: Kowe aja sembrono
0: Weriku doro jano kokon mrene Sembodro artak pek buju Aku ora seneng, ora marem, ora tentrem Nek ora duwe buju sembodro karo Durpati Arimbi sisan tak pek
1: Loh, rak seorang urut Ida, ida

0: Petro iki kok rame-rame.
1: Panjenengan badhe tindak pinten, Gus?
0: Didhawuhi goleki Dimas Dewo.
1: Wah, niki mangke panjenengan ki tindak geger niki.
0: Sebab apa?
1: Prabu pangan wereng engan kala sereng tekan mriki ajeng goleki panjenengan arep njaluk Ndara Sembadra. Niko malah Ndara Werkudara barang ajeng njaluki.
0: Arimbi tak peke.
1: Dupak gil. Mendat mon boten merga saka gedene weteng mawon ae. Wetenge anggere semono gedene wudele legok.
0: Ditendangane ning gendut,
1: heeh. Wong Ndara Werkudara digetak biya kontal.
0: Lah Gatut Kaca.
1: Wah, Ndara Gatut Kaca nggih wedi, Ndara Antarja mon wedi. Sing diincim-incim sampean, ning nek kula ming diliwati niku. Kula jotosi mboten apa-apa manggaran mejet wudel. Lah kok buta kok sing diincim kok ping wudel mawon.

0: rupane malah saya ngincim-ngincim aku doyak terus. Mbok ya kowe ngewangi, mongko tak tibani keris ora tumomo, tak lepasi jemparing ora tumomo. Kawitene wong kula ngrusuhi nggih malah ngalireng, ngoten e. Mah kula dine dhewe 50 pengin lunga-lunga niku. Gemati e, butane ka mau. Wah, aku tak melu ngantem. Hal pokoke melu ngantem kae wis ora kapak-kapake ya ora. Nah aku melu-melu ni balik gegaman ora dikapak-kapake wong tibani pusakane Ndara Ratu Mama apa meneh gablekmu.
1: Anuku. Ayo maju mrene wong ngamarta kerup uteng kala sereng Ora gelem ngulungake Sembadra kelakon tak dadake usah basah negara.
0: Sing diincim negara Ngamarta do dadekke busah basah.
1: Pate,
0: wonten dawuh.
1: Aja mesti kangelan dina iki negara Ngamarta dadene busah basah.
0: Iki Sendika.
1: Kepung kiwa tengen ngarep dirusak.
0: Iki Sendika.
1: Janaka ora mandeg ngajari. Ayo Petruk mlayu wae.

kadangipun Kakang Dimas Sedewo kula nuwun wonten paring dawuh Kakang Prabu Sencaki wonten dawuh lan Yogakung Gerontosena anapa wa tak sawang kahanan ing pedukuan Karang Kabulutan kok sepen temen mengko gak suju wis ana kedadian Bagong dipateni wis ana kedadian Kakang Semar banjur mutung penggalih jalaran Bagong tukeng pati opo kelakon Negara Ngamarta bakal pisah marang Kakang Bodronoyo isna janto mekaten keparang Kakang Prabu ini saged ambu didaya kerso ambu juk dumateng Kakang Semar Bodronoyo ampun ngantos tega dumateng poro kadang kula Ngamarta jalaran yang ngantos Kakang Semar menika mangke tega dumateng poro pepunden lan poro kadang tentu Negara Ngamarta badhe dados Karangabang ning ngono kuwi ya durung karuan yen gelem senajan kaya ngapa pambujuke jalaran wis ana pawitan pikir sing mangkel upama to Bagong dipateni kaya ngapa susahe Kaki Semar anak telu kuwi sing ditresnani dhewe Bagong gareng loro ora tau ditiliki Petruk Gering ming teko golekke tombo ning ora tau dikudang-kudang ora tau didomo-domo ning sing jenenge Bagong agek kecetit le mijeti rina wengi esok kancane durung ngombe wedang wis itar-itir nang warung golekke panganan saking gematine karo sing Bagong mau iya terkadang sing tuwa ora krupuke Bagonge goleke krupuk saking tresna-tresnane tinggal lunga Bagong mumet tenan nganti lali nyemir rambut ngene masing kandhake masing ora-ora sikro mangrakiting nawang sasangka madharana jagat nyokang kinarya momong sarira tunggal Gek ingkang pinuju sami imba wacana kocap ing kepelajar kapiandhem Raden Janaka Kakang Prabu

0: Matur nuwun guru. Matur nuwun guru kepiye? Boleh lem ni guru kae mangko matur nuwun tiba padha guru utawa wong lekas ya tung tak. Ngono. Ora tung tak notong ning guru. Kaya ngono kuwi ya cok ana laline barang. Iki ki sing arep omong Janaka apa Petro? Sing arep omong Janaka apa Petro karo Gareng? Ha kula manut kok kula wis rasa wangsulan meneng. Ora ngerti bendarane agek nandang susah. Mbok yo ndelok marang kanan. Apa mbok teko goleke watu jadi samplak ngono wis rampung kok rewel temen. Wong kok belu kok ngono ya. Padake beluan. Orang ngerasa ke kanan sing kok ngene waton kene iki muni ngene iki nggo hiburan njur tanggep temenanan. Janaka wonten paring dawuh. Ana apa mlayu-mlayu? Koko Prabu negari Ngamarta kados pundi Koko Prabu? Wis ora usah tok aturke pun kakal ngerti critane negara Ngamarta. Ana pendhita? Njaluk tumbal? Matine Bagong kabeh wis ana ing tanganku.
1: Inggih.
0: Iya toh,
1: inggih leres.
0: Yai Durpati diparingke karo sing jenenge Prabu Kalasereng, ya wis ana tanganku.
1: Oh, inggih.
0: Tangane amot akeh. Apa-apa ning tangane, apa-apa ning tangane. Ayake kabeh wadahe plastik.
1: Kaya roti kowe iki.
0: Tegese wis ana tanganku padane wis ana pikirku ngono, nyuk gampang rembug ana tanganku ora kok njur. Kabeh diwadahi yuk di kantil-kantil ke ngono ki ora. Wis sing ngomong aku Pak Petro.
1: Nggih.
0: Meneng wae, Tru, meneng wae. Nek pancen aku sing ngomong ya tak omong, yen Petro sing ngomong-ngomong tak meneng wae.
1: Nesu.
0: Ya wis ben awake dhewe meneng pokoke ana wong muni ya wis meneng watone dutangi oleh wis rampung.
1: Inggih wedal menika Koko Prabu. Negari Ngamarta kedatangan bebaya.
0: Ih, pancen wonten bebaya. Nggih sinuwun, nyimanggaken wonten bebayi.
1: Ngerti ya. Bebayi ki apa?
0: Bebaya apa?
1: Prabu Kalasereng dateng. Miturut saking aturipun Gatotkaca, aturipun Antarja, menapa dene Petruk lan Gareng namung semedya ndamel risak ingin kangge lantaran bading gayuh Kang Rayiwara Sembadra dipun kalih kalian Kakang Mbok Wara Durpati
0: ning nyatane ngrusak negara Ngamarta.
1: Inggih.
0: Nggih wong ngono dawuh kalih patihe kok. Eh Pati, Ngamarta dadi bos sabase. Ayo bos sabase temenanan guys. Patihe sregepe ra jamak.
1: Ha Kang Pati ki tunduk karo ratu kok.
0: Wis, omong meneh.
1: Baru meneh.
0: Petruk karo Gareng ora kena omong yen urung diparing dawuh.
1: Nggih,
0: mengko ndak nganti ana watu tiba gundulmu.
1: Nggih.
0: Ana watu tiba gundul, Reng. Nganggo helm.
1: Nganggo helm.
0: Adane mati nganggo helm. Jan mangkel ketenan sing jenenge Gareng pancen bocah. Iya. Aku diduduk bongkok bentuk uang. Lagi niki omong kok kono ya ngecemeng.
1: Kula Pancakara kaliyan Prabu Kalasereng kawon lajeng kula kepelajar nyimanggak kengerso dalem Koko Prabu.
0: Lah Gatotkaca?
1: Inggih kawon.
0: Antarja?
1: Inggih kawon.
0: Dimas Werkudara?
1: Inggih kawon.
0: Lho kok iso kalah kabeh?
1: Dilalah ya jan ente-enteang.
0: Apane?
1: Kekuatane.
0: Mbe iki ya sing ora-ora kok truk ora. Enggak ngono tak parane tak untir wudele. Wah, niki wonten dunyet-dunyet buta njur. Wudel nggo adakang ora. Wong pengin ngomong kok omong wae. Kae mak jelas sing caki. Bitinen kae.
1: Dibidiki kapake, Truk. Bidi iki dinehi permen.
0: Angger iki kadhan kula ndara sing caki apane. Oh, wong bidi iki dijatah senehi mbanggula lek iki. Petro yo ngapusi ora.
1: kula semanggaken Koko Prabu. Kula mboten kiat mengsah kalian Prabu Kala Sereng.
0: Sentaki
1: kula Kala Sereng
0: perlu wis niku.

0: Prabu.
1: Apa nggih Rontosena, Pak Cilik Sencaki ngetok kekuatan ora menang karo Prabu Kala Sereng. Pancen ampuh tenan. Ning bareng aku ndelokke wujute Prabu Kala Sereng kesurut nek melu Pancakara. Sebabe ya sing kowe prisanan arteko rene galu wonge.

0: gak ngengleng to. Diacungi gamelan iki tegese dinehi terus ora ming dacung. Gamelan bliru-bliru. Kadang-kadang ke nara sing genepi sing tuwa kok aku iki. Pen kempule wis do bodol-bodol e. Umur bakal ngekol. Ora. Iki ana tamu, Pak. Aku agak ra mikirke tamu.
1: Kakang Semar,
0: Dun.
1: Aku teko.
0: Pulang gak? Sadis e. Kalau Ngagung Darawati kok pun lenggah.
1: Mora to Kakang lenggah sautara, mengko bab putramu Bagong ingkang ora ana, aku saguh golekke. Wes. Tenan opo pun sampean?
0: Malah dipertentengi.
1: Iya. Janaka saiki matur,
0: aku nyuwun pangapura ana ngersane Kakang Semar Badranaya.
1: Nggih pun mboten dadi napa, awit sampean upamane to tak jujuwa, sampean wis sak derma. Didawi ngaten. Isi ning dawuh anggayuh katentreman. Ning durung karuan yen niku temenan ngaten.
0: Iya.
1: Kali wong tuwa niku kudune sing awas, sing ngerti. Kula nek teng ngriki digawe kagol. Kula nek teng ngriki niki digawe mangkel. Kula ora kerasa teng ngriki. Sedulur kula akeh. Sugih-sugih. Guru nih sedulur kulo, kulo wangsul kita naat kata sedulur kulo, nek kulo tengeriki digawe mangkel, kulo ora kerasa, kulo tengeriki membeli kita itu kan anak kulo Bagong, nek Bagong ora diturut karpe, kulo ora terima, aja ngom belasak belasak pun kacigi,
0: tenan,
1: neng gareng banyak pun kacigi, dudu apa apa, yo yo mengko Bagong aku tanggung jawab. Bagong Bali yen Kakang Semar bisa mateni kala sereng. Pripun? Pripun sampeyan wau? Bagong iso Bali yen Kakang Semar bisa mateni kala sereng. Mangke tak labrak.

0: Semari. Semari kok den prayit ya. Ana buta kok iso suluk. Kowe sapa?
1: Kala remeng aku nganu. Sereng aku.
0: Apa ya dudu jenenge apa kok nganti lulalali kok ngono.
1: Wah, aja nang kene Semar Badramaya. Ana kok kene nak oyake sing nganti teol. Ora lega rasane pamikirku,
0: Teh. Bocah edan ora waras. Aku dadi malah ngoyak-oyak ndoro Janaka. Wis pokoke ora tak ngung nganti lempe-lempe. Ora lega rasane nyatiku atak siksa. Ora sah tanding karo Ndoro Janaka mungsumu Semar Badranaya.
1: Eh, aja edan kowe, Mar. Aku ora anci-inci-minci mangro kowe, jelek. Jelek sike aja kok ngono kuwi.
0: Sapa kaseng tiru Kang Cokro? Ana tembung cilik.
1: Wong aku ora tandingan karo Semar, kok Semar dajokake. Apa gelere aku?
0: Tembungane iki sono-ono wae.
1: Ngaliyo kono, Mar. Pokoke aku ngincim Janaka, Pak. Sembadra disediakake ana ngarsaning sun. Ora lega rasane pekenira.
0: Iki lak karo nantang kepiye iki? Wis rasa tantang teko idak-idak.

0: anakku Bagong. Kowe tak golek.
1: Aku ora apa-apa kok, Pak. Aku isih selamat.
0: Ya syukur. Kowe ora pisah karo bojomu.
1: Ora iso pisah aku karo mbokne Bayek.
2: Aku sing nderek ke putramu, Pak.
0: Anake
2: pejet.
0: Wong bocah kok nggo korban, eh.
2: Aku nek ora ana kowe pikirku trenyuh. Ndorayu Durpadi,
0: apa Kaki Semar? Niku kok pripun sejarahe kok dadi sampean iso ketemu karo Bagong? Bagong kok iso dadi ratu?
1: Ya takono karo anakmu. Aku doyak karo Ndara Janaka, Pak.
0: Iki mau.
1: Aku yuk glundung nang jurang, yuk ketemu karo Bathara Antrada, disili ali-ali.
0: Wah, iki kitekku. Iki kene gorene. Mulane dian ora urus lah wong gawa mengkono anggrok.
1: Aku njuk dikongkon nang nggone kala sereng ketemu karo Ndara Durpadi, terus kala sereng nak tempiling pisan dil ambyar sirahe yuk tak nggo sandangane akae aku tutke wak wadya bolo akeh banget kae
0: njur kowe dadi ratu iki mau
1: heeh yuk ya aku ya karo Ndara Durpadi iki
0: karo Bendara Durpadi gek mengko kowe karo Ndara Durpadi yuk tok anggap kuwi wong umum
1: ora mbok gelem mati.
0: Apa ditutke iki?
1: Dianggepmu iki apa wis iki?
0: Are sembrono teneh kuwi terus silat.
3: Sinuwun, apa Kakang Semar tidak mriki?

Lho iki malah Semar Badrana ya. Oh, aku sing teko mrene. Karo tangi negara kejaba mung saka pakartimu. Bingunge para bendaraku mergo saka gawehamu, eh. Ngorbanake anakku Bagong wani nanggung katentrawani praja ngendi nyatane? Ngendi buktine? Kowe transnadan pendito gelak-gelak bumi panusang jajalanak kowe. Kapan jalman setan? Dimong iblis wijajil. Ndak-ndak balungatan, ndak ilu-ilu Banaspati. Gelem minggat ora? Aku gelem lunga yen wis tekaning pati. Wey, idak-idak wey.

Kula Semar wis ngamuk punggung. Gawan wacana Dewa Kena den ringkes marang Kiai Lurah Semar. Saknalika Sirna Margalayu sirnaning pandita Badar Batari Durga.

0: ngira yen Betari Durga.
1: Iya, Kakang Semar.
0: Petro, Nun, Gareng, apa gelo? Mbokmu cilik. Sing nyamu dono dadi pendhita edan ora waras.
1: Iya, aku njaluk pangapura.
0: Piye?
1: Njaluk pangapura. Kok dadi kowe ana kene wujud pendhita kuwi munggus kok karepmu kuwi?
0: Munggo karepmu.
1: Aku sejatine menggugu marang penuhune Bathara Kala supaya aku mateni. Iki apa to iki? Tok apake Gareng?
0: Ora apa-apa kok aku.
1: Supaya aku ngrencana wong amarta Kakang. Nang gandeng kebajut kedengangan kaya mengkene anane aku coba mung njaluk pangapura ora ana. Jaran yen aku ora cara kaya mengkene.
0: Leng buyu. Wong Gareng iki wong Betari Durga ya dienggo sembrono. Kaya mesakake ya. Nah, kuwi oleh-olehane wong Ganggrang karo murka. Do dienggo dolanan anak-anakku, arek aku njur kepiye ora?
1: Aku wis tobat lahir batin Kakang Semar.
0: Baju bal dijak bali ora gelem bali ngati-ati.

0: Ibu, aduh konangan Kakang Semar kala gumarang. Para baju barat dijak bali ana ngukir pidikan.
1: Iki.
0: Yen kepengin bakan roh saking rencana dening para Pandhawa becik rembugan marang Kakangmu Bathara Kala, monggo kula nderekaken.

jaluk selamat ora tak culuki. Aduh. Atok kapak ke guang. Weh layan tiba segoro. Negaramu onong sabrang tak guang tiba sabrang.

0: kakatiyo batoro.
1: Sopo iki?
0: Aku Werkudara kowe sapa? Patih Mandana Sraya. Sedane sesembahku aku belakno. Aja maju mbaka siji bareng ngomong, kelaku nak sempal-sempal sikilmu.

Bocah prajurit aja nganti ketalupen. Tumbak dawa cawe sakit topong-opongi negara ngamar. Pepunden-pepunden kok sami sedaya sampun sirna marga lali. Barang kamu, barang kamu, awam, awam.

Iki satrio gagang ngaku aja nih sobo. Witakon karo aku werku doro kuwi sobo. Aku abdi dalam tumenggung kembo pekor. Woi la la la la la. Bila no manasi tani proses sembahku. Kalau aku tak ita-ita cokot tuh.

0: kawa si kidang.
1: Konon, hiduplah seorang gadis rupawan di lereng Gunung Prahu bernama Sinta Dewi. Sayang seribu sayang, kecantikan wajah yang dimiliki justru menjadikannya sebagai perempuan yang tinggi hati. Tidak seorang pun berhasil meminang Sinta Dewi karena mas kawin yang diminta terlampau berlebihan. Hingga suatu ketika, seorang pangeran kaya raya dari negeri seberang mendengar kisah kemolekan Sinta Dewi.

0: Tapi tuanku, putri dari Gunung Perahu itu selalu meminta mas kawin yang melampaui batas.
1: Kau tidak usah terlalu khawatir. Bagiku, harta bukanlah segalanya. Sebanyak apapun mas kawin yang diminta Sinta Dewi, tidaklah masalah. Yang terpenting, aku bisa menikahinya.
0: Hanya saja, tidakkah itu mencerminkan sifatnya yang kurang terpuji, tuanku? Kecantikan wajahnya tidak diimbangi dengan keelokan budi pekerti. Bagaimana dalam rumah tangga nanti?
1: Dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin keluarga. Jika aku menjadi suaminya, akulah yang akan memegang kemudi bahtera. Kau terlalu mencemaskanku, dan aku sungguh berterima kasih kepadamu akan hal itu.
0: Benar kata Paduka, hamba memang sangat mencemaskan kalau-kalau kelak terjadi hal yang tidak diinginkan, Paduka.
1: Sudahlah. Sekarang pergilah ke dataran tinggi Dieng untuk menemui Sinta Dewi di kaki Gunung Perahu. Sampaikan lamaranku kepadanya dan kembalilah dengan kabar gembira.
0: Baik, tuanku.
1: Jangan lupa bawakan perhiasan yang indah secukupnya, sekedar buah tangan dariku agar ia berkenan. Katakan pula mengenai mas kawin yang dia syaratkan, seberapapun besarnya aku akan memenuhi.
0: Terang sabda Paduka, kini perkenankan hamba untuk diri.
1: Iya, bergegaslah. Aku menanti keberuntunganmu.

0: Siapakah dirimu, Kisana? Apa pula keperluanmu menemuiku?
1: Sang putri, hamba adalah utusan Pangeran Kidang Garungan dari negeri seberang. Kedatangan hamba menghadap Putri Sinta Dewi mengemban amanat dari junjungan hamba.
0: Amanat apakah itu, Kisana?
1: Junjungan hamba, Pangeran Kidang Garungan bermaksud melamar padu.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang mengudara melalui FM 88,2, AM 801 dan juga RRI Digital. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 144146 Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Titi Sambuto pagi hari ini bisa kembali menyapa panjenengan semuanya, Kang Mas Bayu. Di kesempatan hari ini hari Minggu, hari yang ke-6 di bulan September tahun 2026, tentunya dengan serangan acara yang telah kami siapkan untuk membersamai aktivitas Kang Mas Bayu di hari Minggu ini, dan teriring harapan semua Kang Mas Bayu selalu terlimpahkan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalani segala rutinitas dan apapun yang menjadi rencana kita, menjadi kegiatan kita di hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, segera kita awali dengan acara hikmah pagi dengan mimbar rohani agama Katolik. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

Pamiarso, sugeng pepanggian malih kalian Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang, ingkang badhe ngaturaken

Sito ing dinten niko. Berkah dalem. Salam Sake, Unit Pengembangan Pastoral Komunikasi Keuskupan Agung Semarang. Sing atuh dadi caket, sing caket samsaya rumah.

0: Salam kula Suciwo Tejo. Monggo sami midhangetaken Prumpat RRI Semarang minangka sarana nguri-nguri kagunan Jawi budaya bangsa.
1: Prumpat Semarang, pelestari budaya, penjaga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: radio niki rusak iki iki. Aku kurang hiburan iki. Duh, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye ta?
1: Mak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Mak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan RRI Digital jebul gampang.

Dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Sinaoso, kita kadah ngindong doso. Raos tan jenjem manah kebak panalongso. Ing batos hamung ulanduru. Kebak kegayuan kang maneka warna. Ulurno astamu, sambato mering Gusti Allah.

0: Nusantara.
1: Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sahabat Budaya, pemerintah Kota Pekalongan mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk melengkapi kelengkapan legalitas usaha sekaligus meningkatkan kapasitas produk harian. Imbauan ini disampaikan oleh Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid saat membagikan bantuan peralatan usaha kepada 16 pelaku UMKM dalam program pemberdayaan UMKM pada Kamis 3 September 2026. Program bantuan sosial dan pendampingan ini dilaksanakan guna memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Adapun dalam kegiatan tersebut pula, Wali Kota Aaf menegaskan bahwa pengurusan nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikasi halal bersifat gratis serta akan didampingi penuh oleh petugas Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Dindakop UKM agar para pelaku UMKM makin mudah berkembang. Beralih ke informasi berikutnya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Surakarta menanam 40 pohon di Kompleks Pemancar RRI Surakarta Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar pada Kamis 3 September 2026. Aksi penghijauan dalam rangkaian acara RRI Fest 2026 memperingati Hari Radio ke-81 ini dilaksanakan oleh manajemen Angkasan Angkasawati serta Dharma Wanita Persatuan RRI Surakarta yang berkolaborasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar sebagai penyedia bibit pohon. Kepala RRI Surakarta Iwan Martono menyampaikan bahwa kegiatan pelestarian lingkungan ini diharapkan dapat menjadi wujud menjaga kelestarian alam sekitar sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi para penerus LPPRRI dan masyarakat luas. Demikian, saya Titi Sambodo, sampai berjumpa kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Bune, wis padang iki lho, ndang tangino.
1: Jam piro to?
0: Lah ini kok ya isih ngulat-ngulat.
1: Ipan lho, iki lek ku ngrungokke kelenengan kuwi langen suka perempat RRI Semarang ka lho, Pak Ne.
0: Wah, layan saben bengi kaya ngene aku remono, Bune.
1: Ora saben bengi kok, Pak Ne. Kelenengan langen suka ki mung saben Senin malam Selasa. Kuwi ulungno radione kuwi ulungno.
0: Iki esuk ki, Mbok Ne.
1: Eh, piye to? Sesok ngene iki wah ya acara geliat pagi jam 6 nganti jam 7. Urip ki radione urip ki.
0: Waduh, lah terus lagune apa kuwi geliat pagi kuwi?
1: Kuwi lagune dangdut kekinian karo selingan info-info bermanfaat. Wah, penyiar yo asik kabeh lho, Pak Ne. Saiki masak oh ya. Kok ya wis mateng aku kabarono.
0: Wah, wes

Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pak Jena masih bersama kami di Perempatan dari Semarang ya. Di pagi hari ini, lihat pagi hari Minggu ya, tentunya lebih bersemangat daripada hari-hari biasanya ya. Banyak sekali acara pagi hari ini di Semarang ya. Di tengah kota tentunya bisa memilih beragam kegiatan. Dan untuk panjenengan yang ingin senam pagi hari ini, yuk bisa merapat ke RRI Semarang pagi hari ini sebagai rekan dari RRI Fest ini di halaman RRI Semarang. Pagi hari ini sudah penuh dengan masyarakat yang ingin menikmati senam bersama, ada nanti pertunjukan seni juga, dan juga ada beragam UMKM yang digelar di situ, yang ingin jajan ya, ingin mencari kuliner-kuliner di acara RFS, silahkan bisa merapat ke halaman RFS Semarang, bisa berolahraga, kemudian yang mau cek kesehatan gratis juga ada, ataupun pemeriksaan kesehatan di halaman RFS Semarang juga disediakan. Monggo untuk Kang Mas Bayu yang ada di sekitar kota Semarang atau yang berdekatan dengan RRI Semarang bisa merapat ke halaman RRI Semarang pagi hari ini. Ada rangkaian RRI Fest 2026 di halaman RRI Semarang dengan rangkaian acara ada senam pagi, kemudian nanti dilanjutkan ada pentas seni ya. Bisa sembari olahraga, sembari menikmati hiburan di pagi hari ini. Dan masih kami temani panjenengan hingga nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di Geliat Pagi Pro 4 RRI Semarang. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Semarang.

0: akhir-akhir ini rasanya capek terus, banyak pikiran. Tapi aku gak tahu harus cerita ke siapa.
1: Kamu kenapa, Din? Kayaknya lagi ada yang kamu pikirin. Sini-sini cerita sama aku.
0: Tapi aku takut dianggap lemah atau malah merepotkan, Vin.
1: Din, cerita itu bukan tanda lemah. Justru dengan berani bercerita, itu penting buat kesehatan mental kamu. Kadang kita hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan.
0: Jadi, gak apa-apa nih aku cerita sama kamu. Tapi aku belum siap cerita sekarang.
1: Gak apa-apa, Sobat. Cerita aja kalau kamu udah siap buat cerita, oke?
0: Makasih ya, Vin. Seneng rasanya punya sahabat kayak kamu.
1: Sama-sama, Din. Kalau sahabat kita seneng, kita juga ikut seneng juga, kan?

0: Kenapa akhir-akhir ini tulang saya sering nyeri ya? Naik tangga saja rasanya rapuh.
1: Bisa jadi itu tanda osteoporosis, Pak. Penyakit itu membuat tulang makin keropos dan mudah patah, terutama ketika usia di atas 50 tahun.
0: Waduh, saya harus bagaimana ya, Dok? Apa bisa dicegah?
1: Tentu bisa, Pak. Biasakan konsumsi kalsium dan vitamin D, rutin bergerak, berjemur pagi, dan lakukan pemeriksaan kepadatan tulang secara berkala.
0: Berarti saya masih bisa menjaga tulang tetap kuat ya, Dok?
1: Sangat bisa, Pak. Osteoporosis bukan takdir. Ayo, jaga tulang sejak sekarang.

Punta, yang merupakan benda cagar budaya peninggalan zaman Hindia Belanda. Terletak di kawasan Kota Lama Semarang, Gedung Marabunta adalah salah satu bangunan bersejarah di Kota Semarang yang masih berdiri kokoh hingga kini. Gedung ini menjadi saksi perjalanan waktu dan perubahan zaman, menyimpan cerita masa lalu yang tetap hidup di tengah kota modern. Gedung Marabunta mengajarkan tentang menerima diri apa adanya tanpa harus kehilangan jati diri. Meski tua dan sederhana, gedung ini tetap bernilai dan bermakna. Seperti manusia yang tidak perlu membandingkan diri atau iri pada orang lain untuk merasa cukup. Setiap orang memiliki keunikan dan nilai tersendiri yang patut disyukuri.

0: saged ngikis ego pribadi sarta raos gumedi. Nalika manungsa sampun saged ngasoraken diri, piyambakipun badhe maringi rasa gurih sarta mupangat kemakmuran katur bebrayan agung kanthi ikhlas. Pamirsa, pranyata sak piring gudangan mboten namung tombol luwe, nanging ugi ngepaki manah kita kanthi donga lan katresnan. Kulo Siwijatnika sugeng lajengaken ayahan lan salam budaya.
1: Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun

Gem, bahan serbaguna yang berbahan dasar getah pinus. Banyak digunakan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari. Pada bidang musik, bahan berstruktur lengket ini banyak digunakan pada busur biola maupun rebab Jawa karena menghasilkan gesekan yang lembut dan stabil. Pada dunia industri, gontoro gem dimanfaatkan untuk perekat, cat, maupun kerajinan tradisional. Dengan pemanfaatan yang bijak, bahan ini bisa menghasilkan nilai ekonomi untuk masyarakat di sekitar hutan tanpa merusak ekosistem. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik tak hanya memberikan manfaat finansial semata, namun juga mewariskan alam yang lestari untuk anak cucu kita nanti.

Sahabat Budaya, pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Sosial membagikan bantuan sosial serta memberikan apresiasi kepada 627 keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan atau PKH yang secara resmi menyatakan lulus atau graduasi di Pendapi Gede Balai Kota Surakarta pada Kamis lalu. Program pelayanan sosial ini diadakan guna mengentaskan kemiskinan serta mendorong kemandirian ekonomi warga. Adapun dalam kegiatan ini, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menyerahkan apresiasi berupa perangkat kompor gas penunjang usaha, alat bantu disabilitas berupa kaki palsu dan kursi roda, hingga hibah bantuan bagi 21 lembaga kesejahteraan